Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan

Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kalau kita mengulangi apa yang dikatakan orang kepada kita, maka itu sesuatu perkara yang mudah, kita tinggal menjelaskan kembali. Tetapi berkaitan dengan iman, bukan soal bahwa saya telah mendengar khotbah pastor, saya telah diajarkan oleh guru-guru agama saya dijelaskan oleh orang tua saya. Tidak penting apa yang saya tahu tentang Yesus, tetapi bagaimana saya mengenal dan memahami Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita bukan hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi juga mengenal dan mengalaminya dalam kehidupan kita. Agar perayaan Ekaristi ini berkenan di hadirat Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mohon ampun atas salah dan dosa kita. Kita nyatakan tobat kita dengan mengucapkan bersama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita

Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ikhwal dunia ini, hati kami terarah kepada-Mu, sumber sukacita sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala.

dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang pernah mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantikannya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan

Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Putra Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah

sortir dans la douleur. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja mengajak kita untuk kembali bermenung tentang pertanyaan yang kelihatannya sebenarnya sederhana tetapi sangat mendalam. Siapakah Yesus bagi saya? Siapakah Yesus bagi kita? Kita mungkin sudah lama menjadi orang Katolik. Kita sudah dibaptis, kita menerima komuni, kita menerima krisma, kita sering ke gereja, kita berdoa, dan mungkin sudah jutaan kali kita mendengarkan nama Yesus atau menyebut nama Yesus. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Apakah saya, apakah kita sungguh mengenal Yesus? Atau saya hanya mengenal tentang Yesus? Dalam hidup kita sering mengenal seseorang karena orang menceritakan orang itu kepada kita. Kita tahu dari orang bahwa bagaimana atau siapa orang itu. Dia orang yang baik, dia orang yang hebat, atau sebaliknya mungkin dia orang yang keras, dia orang yang jahat. Tetapi semua itu belum tentu merupakan pengalaman kita. Tahu tentang seseorang belum tentu mengenal tentang seseorang. Pada bulan Januari yang lalu, saya merasa ter,

bahwa bersama dengan teman-teman kami pergi ke Tanah Suci atas biaya dari Pemda Provinsi. Nah, yang menarik di sana, kami punya tour leader, seorang Palestina Islam. Dan setiap kali, hal yang menarik dari dia adalah dia mau kita jangan berlaku sebagai turis. Itu hal yang menarik pertama. Dia mau ini kita sementara ada dalam perjalanan rohani, seperti naik haji begitu. Jadi setiap kali dengan mobil keluar dari hotel, kembali ke hotel, itu selalu kita mulai dengan doa dan nyanyian. Dan bukan hanya itu, hal yang luar biasa dari Caleb ini, namanya Caleb, dia itu mengetahui banyak tentang cerita-cerita kitab suci. Dia tahu banyak tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan Yesus di setiap peristiwa di mana kami kunjungi, tempat-tempat yang kami kunjungi. Dan yang lebih dari dia adalah karena dia itu juga mengenal konteks budaya orang Yahudi. Karena itu dia selalu menceritakan lebih dan lebih dan menambah pengetahuan kami tentang peristiwa-peristiwa yang kami kunjungi, tempat-tempat yang kami kunjungi. Tetapi apakah dia mengenal Tuhan? Apalagi apakah dia mengalami Tuhan Yesus? Tidak. Caleb ini dia tahu tentang Yesus. Dia tahu tentang Yesus karena dia adalah seorang guru sejarah. Dia tahu tentang Yesus karena dia ada banyak baca buku tentang siapa itu Yesus, karena pekerjaannya. Karena dia adalah seorang tour leader dan banyak sekali orang Kristen yang pergi ke Tanah Suci, maka dia juga mendaftarkan diri dan menjadi tour leader dan dia mendapat penghasilan dari situ. Hal yang membuat sehingga dia tahu banyak tentang Yesus, tetapi sekali lagi, tahu itu tidak sama dengan mengenal, apalagi mengalami. Begitu juga dengan iman kita. Kita bisa mengenal Yesus dari khotbah pastor, dari buku, dari orang tua, dari guru agama, atau dari pelajaran yang telah kita terima dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tetapi hari ini, Yesus seolah berdiri di hadapan kita dan bertanya kepada kita, menurut kamu, siapakah aku ini? Inilah tema yang kita dengarkan dalam bacaan kitab suci hari ini. Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan sejauh yang telah mereka dengar, mereka kemudian mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia. Dan ada yang mengatakan nabi-nabi yang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya berhenti di situ. Dia mencoba untuk mengorek lebih dalam. Sesuatu yang lebih pribadi. Karena itu Tuhan Yesus kembali melanjutkan pertanyaan dengan berkata, kalau begitu, menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu kemudian Petrus menjawab. Ingat, jawaban Petrus ini bukan jawaban mewakili. Yesus tidak mewakili yang lain. Petrus tidak mewakili yang lain. Petrus menjawab sesuai dengan apa yang ia tahu, apa yang ia lihat, apa yang ia alami. Hal ini karena Yesus kemudian akan menyapa Petrus secara pribadi. Karena itu Yesus kemudian berkata bahwa aku akan memberikan kesaksian tentang engkau. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Karena Petrus telah memberikan kesaksian tentang siapa itu Yesus. Dan kata-kata Petrus jelas. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah penyelamat. Engkau adalah yang berasal dari Allah. Kandungan kata Mesias. Jadi, menurut Yesus, jawaban itu adalah jawaban yang tepat. Dan disitulah kita menemukan sesuatu yang indah. Tuhan adalah Mesias penyelamat kita. Ada satu hal yang mesti kita lampirkan dalam diri Petrus. Betul bahwa dia mengimani Yesus. Tetapi kita juga mengenal
bahwa iman Petrus adalah iman yang diuji. Bahwa suatu kali kelak dia pun pernah akan menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kemanusiaan Petrus. Dia tahu pertumbuhan rohani dari Petrus. Dan Yesus menerima Petrus apa adanya. Karena Yesus tahu bahwa dalam proses ini, dalam perkembangan ini, dalam pergaulannya dengan Tuhan Yesus, kemudian dia akan menjadi murid yang setia kepada Tuhan Yesus. Petrus punya iman, tetapi juga punya kelemahan. Ia percaya dengan kuat, tetapi juga goyah ketika menghadapi tekanan. Dan disitulah kita menemukan sesuatu yang indah dalam pengenalan akan Yesus. Tuhan tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk memanggil dan mempercayakan tugas kepada kita. Tuhan bekerja dalam diri kita, manusia yang rapuh. Bukankah kita menyadari dan mengakui hal itu? Hari ini kita bisa berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu. Tetapi besok ketika persoalan datang, kita panik. Hari ini kita merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika doa-doa kita belum juga dikabulkan, kita mulai bertanya, Tuhan, engkau ada di mana? Namun, Tuhan tidak langsung membuang kita. Ia membentuk kita perlahan-lahan. Ia sabar terhadap proses kita. Ia sabar akan kelemahan kita. Tetapi ia tahu kita akan menjadi orang yang percaya kepadanya. Karena itu pertanyaan Yesus kepada Petrus sebenarnya juga ditujukan kepada kita semua. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Bukan menurut pastor, bukan menurut orang tua kita, bukan menurut guru-guru agama kita, bukan menurut buku, bukan menurut orang lain. Menurut pengalaman iman saya sendiri, siapakah Yesus? Mungkin selama ini Yesus bagi kita hanya Tuhan yang disembah di gereja. Tetapi hari ini Yesus mengajak kita melangkah lebih dalam, melangkah lebih jauh. Ia bukan hanya Tuhan yang kita sembah, tetapi Tuhan yang kita ikuti. Dan kepadanya kita menyerahkan seluruh diri kita kepadanya, seluruh hidup kita kepadanya. Maka mudah mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yang sulit adalah mengampuni orang yang menyakiti kita. Mudah mengatakan Yesus adalah Mesias. Yang sulit adalah tetap percaya ketika doa kita belum juga terjawab. Mudah mengatakan saya percaya kepada Tuhan. Yang sulit adalah menyerahkan kendali hidup kita kepada kehendak Tuhan. Karena itu, ketika nanti kita membuat tanda salib, janganlah kita membiarkan tangan kita bergerak sementara hati kita tetap jauh. Katakanlah di dalam hati kita, Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah Tuhanku. Ajarlah aku bukan hanya mengenalmu, tetapi sungguh mengikutimu. Sebab pada akhirnya iman itu bukan terutama soal seberapa kita tahu tentang Yesus, tetapi seberapa dalam kita mengenal dan mengikutinya. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman percaya kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan yang kekal.

0: Saudara-saudari yang terkasih, Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah-tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita.
1: Bagi Bapa Suci Paus Leo XIV, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat pengembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberikan harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaanmu bagi dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak mampu bersuara. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk kita. Marilah kita berdoa bersama saudara-saudari kita yang mengajukan permohonan-permohonan khusus. Permohonan doa dari Joyce F. Tiris, memohon istirahat kekal bagi ibu tercinta Teles Flora Tiserat yang hari ini genap 1 tahun meninggal. Dari seseorang mengucap syukur atas terkabulnya doa 77 kali Bapa Kami, dan mohon berkat serta keberhasilan untuk sesuatu maksud. Dari Ibu Yani Rumah Ratu dan anak-anak, memohon keselamatan jiwa bagi suami Bapak Clemens Rumah Ratu. Dari Doli Barianan, mohon keselamatan jiwa bagi mama tercinta Katerina Barianan yang telah meninggal. Dari Bapak Asak Leresi, memohon keselamatan jiwa bagi mama Petronella Utler. Permintaan doa dari Bapak A. Sakraresi, memohon berkat dan rahmat bagi anak Franciscus Venan Lampir dan cucu Pontius Sakraresi yang sedang mengikuti tes TNI. Dari Anna Maria, berdoa untuk sesuatu maksud tertentu, kiranya Tuhan mengabulkannya. Dari seorang ibu, mengucap syukur atas terkabulnya novena Bunda Maria Penolong Abadi. Dari keluarga Taso, mohon penyertaan Tuhan bagi keluarga untuk maksud-maksud dari anak-anak dan keluarga. Semoga Tuhan menyertai dan mengabulkan. Dari keluarga Manusiwa, mohon keselamatan jiwa bagi Bapak Joni Manusiwa, Ibu Caroline Sinai, Kakak Martina Manusiwa, Ade Heni Manusiwa Sohoka, Anak Calvin Sohoka, dan Opa Asetaso, Opa Poli Sinai. Mari kita satukan doa-doa ini, juga permohonan kita dalam perayaan Ekaris ini dengan kurban Kristus.

Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kurban Kristus, Engkau telah memperoleh satu umat sebagai milikmu. Sudilah mengaruniakan bagi kami anugerah persatuan dan damai di dalam gerejamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Seno Mutra, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau berkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri atas petunjuk

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba

Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahi Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dituntun kepada-Mu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan ini.

Umat yang diberkati Tuhan, mohon perhatian atas informasi paroki Minggu 23 Agustus 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 06.00 WIB. Jumat, 28 Agustus, misa harian Jumat pada pukul 18.30 WIB, Kor WKRI. Penanggung jawab liturgi Minggu 30 Agustus 2026, Minggu biasa yang ke-22. Misa pertama pukul 07.00 WIB. Dewan yang bertugas Rukun Santo Gabriel dan Rukun Santo Vincentius Apollo. Kor Rukun Santa Maria Benteng Daud dan Rukun Santo Yoakim. Organis Saudara Rohan atau Saudara Alvin. Misa kedua pukul 09.00 WIB. Dewan yang bertugas DPP Kelompok 1, Kor SMA Saverius Ambon, Organis Saudara Alvin. Misa ketiga pukul 18.30 WIB. Dewan yang bertugas DPP Kelompok 2, Kor Lingkungan Rohani 3, Monsenyur Andrea Sol, Organis Saudara Tommy. 2. Kolekte Misa pekan lalu, Minggu 16 Agustus 2026. Kolekte Paroki Misa 1-2-3, Misa HUT RI ke-81, Misa Harian Jumat, Misa Rukun Santa Maria Ratu Damai, dan Santo Vincentius Apollo berjumlah Rp11.441.000. Kolekte Pembangunan Misa 1-2-3, Rp9.387.000. Kolekte Perpuluhan dan Sumbangan Misa 1-2-3, Rp6.919.000. Kolekte untuk korban bencana NTT Misa 1, 2, dan 3, Rp6.800.000. Total derma pekan lalu berjumlah Rp34.549.000. 3. Diinformasikan kepada para calon krisma bahwa setelah misa kedua ini akan diadakan pembinaan bagi peserta calon krisma. 4. Badan Pelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik Keuskupan Amboina mengadakan seminar penyembuhan luka batin pada tanggal 11 sampai 13 September 2026 pukul 16.00 WIB sampai 21.00 WIB, bertempat di SES Hotel Ambon dengan kontribusi Rp150.000 per orang. Seminar ini terbuka untuk umum. Bagi yang ingin mengikuti seminar, agar boleh menghubungi Ibu Della Masela dan Saudari Ina Demon. 5. Selasa 25 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, bertempat di Katolik Center, akan diadakan rapat kerja wilayah atau Rakerwil Kevikepan Kota Ambon tahun 2026. Mohon kehadiran badan inti DPP, DKP, semua ketua-ketua seksi, dan semua ketua kelompok kategorial dalam rapat dimaksud. 6. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore di lokasi Kapel Santo Yosef Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat lingkungan rohani 4. Mohon partisipasi umat lingkungan 4 dalam kerja bakti dimaksud. 7. Diharapkan untuk semua kaum Bapa, OMK, dan Fox untuk berpartisipasi dalam kerja bakti di Kapel Kayu 3 pada hari Selasa 25.

0: Sinar, lektor, pemazmur, kor, organis, dan semua yang terlibat dalam misa ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan secara langsung misa kudus di pagi hari ini. Demikian informasi paroki, atas perhatian umat sekalian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Francisco Saverius, doakanlah kami. Salve.
1: Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini, kita mohon

Demikian ibadah Minggu 23 Agustus 2026 langsung dari Gereja Katedral Ambon. Firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kami kerabat kerja yang bertugas pagi ini, teknisi Mayos Noya, penyiar Taste the Cock, reporter Valitani Kuele, dan driver Taste Tatuhei. Kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, Shalom. Dan kita kembali ke studio bersama rekan penyiar.

Pendengar, belajarlah untuk menjaga hati, agar hati jangan jenuh untuk orang lain. Perlu kritis, tetapi selalu positif. Jaga mata, agar jangan selalu memandang keburukan orang lain. Jaga hidup, agar jangan jadi sorotan orang lain.

Pendengar umat Kristiani dan umat Katolik yang berbahagia dan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian tadi kita sudah sama-sama ikuti jalannya Misa atau kebaktian Minggu dari Gereja Santo Franciscus Xaverius Katedral Ambon. Dimana tadi bersama rekan reporter Valita Nicuele dan juga rekan-rekan kami lainnya di tim siaran luar liputan kebaktian Minggu di hari ini. Pendengar 23 Agustus 2026. Kembali lagi bersama saya di Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon. Untuk lanjut di sisa waktu yang ada bersama Anda nanti hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jelang siang saat ini sudah di menit ke-30 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Cuaca dan kondisi cuaca di hari ini masih seperti kemarin. Panas, masih ya, panas berbalut kering yang cukup ini ya pendengar ya, udara kering dan panas di hari ini masih seperti kemarin. Dan sudah hampir memasuki 3 bulan ya, situasi kondisi panas tanpa ada hujan ya yang turun. Ada cumanya gerimis sedikit dan itu pun terjadi lokalan pendengar. Dan kondisi ini akan masih tetap bertahan seiring dengan fenomena El Nino yang masih terus terjadi. Tetapi di hari ini, di hari Minggu, hari Sukacita, hari Tuhan, kita mau bilang bahwa segala sesuatu itu ada semuanya di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita semuanya ada di tangan Tuhan. Kondisi cuaca, situasi dan apapun yang ada di hari ini semuanya terjadi seizin dan sekehendak Tuhan ya. Kita hanya menjalani dan kita hanya menerima. Baik dan buruk, semuanya itu sudah diatur dan direncanakan. Tapi kita sendiri yang tidak tahu, ya. Oke, tak ada seorang pun yang tahu hari ini dia akan seperti apa, keadaannya akan seperti apa, kondisi kesehatannya akan seperti apa. Hari ini tidak ada orang pun tahu dia beruntung atau sukses, dia gagal atau tidak berhasil, ya. Hari ini semua orang pun tidak tahu apakah dia akan baik-baik saja. Apakah hari ini akan menjadi hari terakhir bagi kehidupannya ataukah tidak? Ya, tidak ada seorang pun yang tahu ya. Semuanya itu ada dalam tangan Tuhan. Begitu pendengar. Yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri saja nikmat Tuhan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan segala sesuatunya. Yang kita syukuri bahwa kita masih ada sampai dengan di hari ini dengan berbagai kesibukan aktivitas kita. Yang perlu kita syukuri bahwa kita tetap bawakan itu dalam doa ya. Doa jangan hanya untuk pribadi sendiri, tapi kita juga turut mendoakan orang lain ya. Kita turut membawa orang lain di dalam doa kita, keluarga kita ya, orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita ya. Baik, sekalipun itu dia merupakan musuh kita ataupun orang yang paling tidak kita suka. Ya, sebab Alkitab menulis bahwa kasihilah sesamamu sampai kepada seterumu. Iya. Jadi kita mengasihi orang bukan saja karena dia teman, dia anggota keluarga, dia saudara saya atau dia rekan kerja saya, tapi Alkitab mengajarkan bahwa kita mengasihi sampai kepada kita punya musuh atau seteru sekalipun. Ya. Baik, itulah hukum utama dan terutama yang disampaikan Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Oke, baik. Walaupun dalam kenyataan atau dalam kehidupan, dalam realitas kehidupan kita sering banyak terjadi hal-hal sedemikian, ya. Kita hanya mengasihi sesama orang yang kita senang, yang kita suka, sesama orang yang suka sama kita atau keluarga kita, pasangan kita, teman kita dan lain-lain sebagainya, ya. Tetapi terhadap musuh atau sama orang yang tidak dikenal, ya, beda jauh ya. Iya, persentase pengasihan kita itu jauh berbeda begitu ya, terhadap orang yang asing bagi kita atau tidak kenal atau bahkan dia itu musuh kita ya. Baik, pendengar, kita lanjut saja. Saya ucapkan dulu selamat hari Minggu buat semuanya yang sudah boleh kembali pulang berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasihnya di rumah setelah usai mengikuti minggu ibadah Minggu atau misa dan lain-lain sebagainya kebaktian di hari ini di beberapa jam yang sudah lewat. Iya, selamat menikmati sisa waktu hari Minggu ada di rumah. Semoga senantiasa
Damai sejahtera Tuhan Allah tetap hadir bersama keluarga. Ya, hadirkan damai sejahtera bukan di kalangan keluarga kita sendiri, tetapi hadirkan damai sejahtera juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, tetangga, keluarga, sahabat yang jauh maupun yang dekat. Maka disitulah berkat Tuhan akan hadir juga, ya. Berkat Tuhan dan damai sejahtera juga akan hadir atau datang, ya, menyinggahi ataupun datang menyapa kita semua. Baik, ingat satu perkataan Tuhan, ya, jangan pernah sombong, jangan pernah iri atau dengki atau merasa sakit hati atau cemburu kepada orang yang kaya karena kekayaannya, ya. Iya, janganlah iri atau dengki pada siapa yang sombong atau kaya. Iya, sebaliknya, ya, satu hal lagi, ya, siapa yang menabur benci maka akan menuai bencana. Baik, dan itu fakta, ya, bukan sesuatu yang rekayasa atau sesuatu yang semu atau sesuatu yang tidak mutlak. Itu mutlak berlaku kepada kita. Baik, mendengar, semoga hari ini kita baik-baik saja. Dan saya lanjut lagi di beberapa menit ke depan jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Shalom, salam sejahtera sekali lagi, Shalvi, untuk Basudara Robert Kristiani dan pendengar kita Basudara yang lainnya. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

kita tak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Perbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

Ya, pendengar sajian giring-giring pujian rohani bersama Gloria Trio dan juga Andarinho Vocal Group mengantarkan lagu-lagu rohani yang hits di era 80-an, 90-an tadi. Kami cukupkan saat ini pendengar, terima kasih sudah bersama dengan kami. Semoga lebih banyak penghiburan yang bisa dapat Anda rasakan di siang ini bagi umat Kristiani. Dan semoga lebih bertambah lagi sukacita di dalam hati. Dan sukacita itu akan berbuah damai sejahtera. Dan jangan lupa berbagilah sukacita dengan sesamamu. Tuhan memberkati kita di hari ini. Dan program 1 Radio Republik Indonesia Ambon selanjutnya memasuki nuansa Maluku siang ini. Dan selaras dengan itu juga, saya akan segera pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati hari Selat, hari Minggu Anda di hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...17 Agustus 1945. Indonesia sudah menyatakan merdeka, tapi saat itu kemerdekaan bukan berarti semuanya selesai. Ada satu pekerjaan besar yang harus dilakukan, membuat dunia tahu bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Di tengah penjagaan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro memilih untuk tidak diam. Dengan keberanian dan siasat, ia membawa suara proklamasi ke udara. Bukan tanpa risiko, siaran itu akhirnya diketahui tentara Jepang. Ronodipuro dan mereka yang terlibat harus menghadapi hukuman dan tekanan. Tapi, suara itu sudah terlanjur melangkah jauh. Dari sanalah kita belajar kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan dengan senjata. Ada yang berjuang dengan pena, ada yang berjuang dengan keberanian, dan ada yang berjuang dengan suara. 11 September 1945, Radio Republik Indonesia lahir, dan sampai hari ini suara itu masih menemani Indonesia. Setiap kali mikrofon dibuka, ada sejarah yang sedang diteruskan. RRI menjaga suara Indonesia dari generasi ke generasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, sebelum saya pamit dari ruang dengar Anda, informasi saya hadirkan dulu ke ruang dengar Anda di sesi musik dan informasi. Dan ini dari kabar yang menjadi trending topic dari dunia entertainment. Ya, pasti semua kenal dengan artis Ruben Onsu ya. Ya, belum lama setelah mualaf atau berpindah agama, kini Ruben Onsu diinformasikan trending topic terjerat masalah dan menjadi tersangka dalam sejumlah aksi penipuan. Pendengar, aktris Agnes Monica dan Anggun Chesasmi tampil di Research Season 4 dengan sentuhan pencaksilat. Sentuhan pencaksilat Research Season 4 ini menjadi salah satu berita artis terheboh di CPNN sepanjang Sabtu kemarin. Sementara itu, Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan sejumlah dana-dana investasi. Kemudian, Yura Yunita terlibat dalam pagelaran Sabang Merauke, Hikayat Serikandi Nusantara di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Nah, pendengar, Ruben Onsu akhirnya dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh korban yang mengaku telah mengalami kerugian senilai 3,5 miliar akibat perbuatan penipuan Ruben Onsu. Uang modal investasi total sebesar 3,5 miliar milik korban. Demikian di perjelas oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah sebagaimana dilansir di Jumat kemarin. Dan selanjutnya pendengar informasinya, di mana presenter Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Uang modal investasi total sebesar 3,5 miliar milik korban, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dijelaskan oleh Kasat Reskrim bahwa korban tertarik menginvestasikan dana miliknya pada 6 Februari 2025 lalu. Atas perbuatannya, Ruben Onsu terancam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP atau pasal 492 dan atau pasal 486 junto pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang melibatkan Ruben Onsu tersebut tertuang dalam sebuah laporan polisi tertanggal 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan itu, pelapor merupakan inisial P, korban inisial DM, dan terlapor adalah RSO. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan

0: melaksanakan serangkaian penyelidikan di 25 April 2026 kemarin dan sudah dialih dari proses penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Selanjutnya pendengar, polisi juga telah melakukan pemeriksaan kepada lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli dalam kasus Ruben Onsu tersebut. Dan pendengar, sesuai rencana di pekan depan juga akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap pelaku Ruben Onsu. Dan di mana Polres Metro Jakarta Selatan sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ruben Onsu di pekan depan setelah resmi menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Ya, minggu depan kita akan mengadakan pemeriksaan lagi. Artis Ruben Samuel Onsu atau RSO atau yang akrab dipanggil Ruben Onsu menjadi tersangka dalam kasus penipuan ini sebagaimana sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo, perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan itu sudah masuk dalam laporan polisi per 22 Agustus 2025 lalu.
1: Informasi dan inspirasi.

Dan baik pendengar, saya akhiri kebersamaan saya dengan Anda sampai di sini. Dan terima kasih, selamat menjalankan rutinitas Anda di hari Minggu ini. Selamat menikmati suasana istirahat dan lain sebagainya. Tetap sehat dan sampai ketemu lagi di besok-besok. Kita jumpa lagi bersama Anda, pendengar.

Anda, salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia, ternyata pernah nyaris hilang? Dokumen itu adalah Naskah Proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secarik kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Apa kabar siang hari ini? Saatnya waktu Anda dapat informasi terbaru, musik terbaik dan juga cerita paling seru hanya di sini ya. Dari Ambon untuk Maluku. Menemani Anda di tengah aktivitas perjalanan sampai saat santainya siang hari. Tetap di frekuensi favorit Anda, jangan kemana-mana karena Maluku siang ini dimulai dari sekarang. Saya Nur Gamarpati dan pendengar inilah Maluku siang ini.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

0: Untuk kanal informasi dan inspirasi, selamat menikmati siang Anda dengan keluarga, orang terkasih saat ini di waktu makan siang ya. Dan ya, siang-siang seperti sekarang, siapa bilang kalau produk Maluku itu cuma jago di kampung sendiri. Ternyata pendengar, karya anak muda Maluku itu sudah melenggang sampai Jakarta, bahkan mulai dilirik pasar mancanegara. Ada 21 UMKM asal Maluku yang juga ikut ambil bagian ya dalam Karya Kreatif Indonesia 2026, yang mana ini berlangsung 20 sampai 23 Agustus di Jakarta. Ini sudah tanggal berapa sih pendengar? Wah, tanggal 23 ya, berarti hari ini hari terakhir dong. Dan yang menarik nih, ada 4 UMKM Maluku yang hadir langsung, yaitu Santos Jewelry, ada Tenun Ikat Mawar Mama Weli, Sukun Putri Angsa, dan Mi Sehat Cempaka. Selebihnya tuh mereka ikut secara online ya. Tapi pendengar, ada satu nih yang sukses bikin pengunjung stand Maluku tuh penasaran. Kira-kira apa ya? Santos Jewelry atau Sukun Putri Angkasa, Mi Sehat Cempaka, atau yang mana? Tenun Ikat Mawar Mama Weli. Jadi yang pasti yang bikin pengunjung, yang bikin mereka penasaran itu adalah Tenun Ikat Mawar Mama Weli. Bayangkan ya pendengar, sejak hari pertama peminatnya itu sudah mencapai ratusan orang, bahkan banyak yang datang dari luar negeri, termasuk juga Belanda. Wow, luar biasa sih. Yang pasti kita juga, Anda juga bakal bertanya ya, berapa ya harganya kira-kira? Nah, harganya itu satu lembar kain bisa mencapai Rp3.500.000. Dan katanya penjualan hari pertamanya saja itu sudah menghasilkan puluhan juta rupiah. Wow, ini baru namanya karya anak Maluku rasa dunia. Tetap di Maluku siang ini pendengar, karena setelah ini juga akan ada informasi lebih banyak lagi untuk Anda di siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Swasta cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa.

dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional. Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Baik, terima kasih untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Sedia aku sebelum hujan. Oke, cuaca Kota Ampun saat ini juga mulai rada-rada gimana nih? Mulai membuat galau gitu ya. Mau menikmati suasana luar di akhir pekan ini. Tapi kayaknya, oke, semoga tidak mendung ya. Dan pendengar coba tebak nih, begitu dengar kata sayangkane, pasti ada yang langsung ikut nyanyi dalam hati kan. Nah, padahal lagu yang satu ini tuh ternyata bukan cuma enak didengar dan dekat dengan kehidupan orang Ambon ya. Sayangkane ternyata juga punya jejak sejarah yang panjang banget. Catatan paling awal yang ditemukan itu menyebut kalau lagu ini sudah ada sekitar tahun 1911. Wah, ini benar-benar lama banget ya. Sayangkane bersama puluhan lagu lainnya dan sekitar 350 pantun. Ini dikumpulkan dalam buku Ambon Folks. Okay, saya ulangi. Dalam buku Ambon Folks Light oleh JJH Lokolo. Beliau seorang guru sekolah Melayu Ambon. Tapi tunggu dulu ya, ceritanya tuh makin menarik karena di buku itu kemudian sampai ke Belanda dan ditemukan di Camp Westerbork, tempat yang kemudian pernah menjadi lokasi tinggal ribuan warga Maluku setelah mereka tuh datang dari Indonesia. Nah, pendekar, ada satu petunjuk yang bikin sejarah sayangkane ini semakin misterius. Di bawah judul partitur lagu terdapat tulisan Huawei 1909. Ini semakin jadi misteri lagi gitu ya. Siapa sebenarnya Huawei? Apakah dia itu pencipta, pengubah, atau orang yang pertama kali menuliskan sayangkane dalam bentuk partitur? Jadi pendengar, sampai sekarang jawabannya tuh masih membutuhkan penelusuran arsip dan sumber sejarah lebih jauh ya. Jadi kalau selama ini tuh kita menyanyikan sayangkane, ternyata kita juga sedang menyanyikan sebuah cerita sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Dan gimana perasaannya kalau belum terungkap seperti ini? Tentunya ada rasa gimana gitu ya, sedih juga sih. Harusnya kan bisa terungkap begitu ya, dan bisa apa didaftarkan hak cipta agar tidak diklaim sana sini gitu kan. Karena lagu ini juga ya bikin heboh sejagat lah, karena ada yang ngeklaim sana sini. Oke, baik, pada sekarang saya masih menyapa Anda di Maluku siang ini, dan tentu untuk yang mau berbagi informasi dengan kami langsung aja di live chat WhatsApp dan juga di line telepon kami.

0: Ben, hari ini kayak Valentine nanti nakah. Biasanya sih begini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran bagitmu.
0: Kira kenapa? Carita perbeta semua.
1: Yur, kita carita, tapi... Desi dulu kasih solusi.
0: Oke, kita ada par sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

0: 105,1 FM Rosatu, kata informasi dan inspirasi. Soal untuk yang ada di Seram bagian timur, Seram bagian barat, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Buru. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

105,1 FM Prasantun Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Dan tepat kita di pukul 13, saatnya kita ikuti berita olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling. Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we compete well and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik, mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor 1 dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua.

0: saingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, dia semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karismatik Cepro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya. Itu jadi keren ya, yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang itu.
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Kita masuk ke request time. Waktunya Anda nitip lagu, nitip salam, atau nitip kenangan yang belum sempat dilupakan. Karena kadang ya, satu lagu itu cuma butuh semenit waktu buat bikin kita balik ke masa lalu. Coba deh, Anda ada tidak lagu yang begitu intronya bunyi, langsung terbayang seseorang. Kebayang tempatnya, kebayang suasananya, bahkan mungkin kebayang chat yang dulu pernah Anda tunggu-tunggu. Iya. Nah, request pertama kali ini datang dengan nuansa yang pas banget ya buat Anda yang pernah bilang, ah, saya udah move on kok, tapi begitu lagunya mulai, waduh, kok jadi ingat lagi. Dan pendengar, itu dia tadi ada band Semenit Waktu yang sudah saya hadirkan untuk yang request di Kebun Cengkeh, ada Indah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di WhatsApp Pro 1 RRI Ambon. Jadi buat Anda yang punya cerita, punya kenangan, atau sekadar ingin menikmati satu lagu dengan perasaan yang santai, Anda langsung aja di WhatsApp Pro 1 RRI Ambon atau live chat dan juga di telepon kami. Dan berikut ini saya hadirkan untuk Anda Februari dari Roni Parulian.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, masih bersama saya Nur Kamarpati di segmen pertama ini ya. Dan pendengar, kali ini kita ngomongin sesuatu yang bahaya banget. Apa ya kira-kira kalau udah bahaya banget? Jatuh cinta. Tapi tenang ya, ini bukan mengajak Anda balikan sama mantan. Jangan ya, kalau saya rekomendasiin ya jangan. Ada kabar seru ya dari Roni Parulian yang ya baru saja merilis single Februari yang udah kita denger bersama. Lagu ini juga ceritanya tuh tentang seseorang yang akhirnya berani buka hati lagi setelah menemukan sosok yang bikin hidupnya itu terasa lebih indah ya. Jadi lagu ini memang cocok untuk Anda yang anti sama balikan gitu ya. Dan yang tentunya paling relate lah ya, ketika cinta tuh bukan cuma bikin kita senyum-senyum sendiri, tapi juga bikin kita pengen jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi kalau sekarang Anda lagi senyum sambil lihat HP terus bilang, "Tidak kok, cuman baca chat biasa." Bohong. Oke? Ya mungkin Anda juga sedang ada di fase Februarinya Roni Parulian.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang terus bersama kami di Request Time Pro 1 RRI Ambon siang ini. Aduh, kita geser sedikit ya dari deg-degan jatuh cinta ke level yang lebih dalam. Kalau cinta tuh punya ayat, kira-kira ayatnya tuh bakal bilang apa ya? Jangan cut dia lagi atau malah coba cut dulu, siapa tahu dibalas kan. Nah, pendengar, satu lagu yang baru saja kita dengar bersama Rosa, ayat-ayat cinta dari Rosa ini tuh apa ya, sudah bikin hati langsung masuk ke mode mellow elegan ya. Dan emang lagu ini tuh cocok buat Anda yang sedang jatuh cinta, sedang mengenang seseorang, atau juga sedang pura-pura kuat padahal playlistnya tuh sudah membongkar semuanya. Duh, ini saya mau sedih apa ketawa sih? Jadi tentunya untuk yang sudah dengerin lagu ini, siapin hati, tarik nafas ya, jangan lihat foto mantan dulu lah ya. Oke, karena setelah ini juga akan ada lagu lain kok. Dan yang pasti kami menunggu telepon Anda, WhatsApp dan live chat RRI Digital. Untuk yang mau tinggalkan pesan silakan aja, karena saya bersama Anda di Request Time hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi penting buat Anda yang punya adik, anak, keponakan, atau jangan-jangan Anda sendiri yang masih scroll sampai apa, larut malam. Enggak lah, ini kan masih siang. Oke, jadi pendengar, penggunaan gadget berlebihan, apalagi sampai mengorbankan waktu tidur, itu bisa mengganggu kualitas tidur dan juga perkembangan fungsi otak anak serta remaja. Jadi gadget sebenarnya tuh tidak selalu buruk ya, ini yang disampaikan oleh dokter saraf. Nah, gadget itu dipakai buat belajar, menggambar, atau komunikasi dengan keluarga. Tentu beda ya dengan scrolling atau main game tanpa batas. Yang perlu diperhatikan itu pendengar adalah waktu dan tujuannya. Jadi anak usia 8-12 tahun tentu membutuhkan sekitar 10-12 jam istirahat, sementara remaja itu sekitar 8 jam. Nah, tidur juga penting nih untuk membantu otak memantapkan informasi menjadi memori ya. Jadi kalau di malam hari nanti, sebelum bilang satu video lagi deh. Nah, kan biasanya kayak gitu tuh, udah niat tidur tapi ya belum juga, karena satu lagi gitu. Nah, kalau udah bicara kayak gitu atau ngomong kayak gitu, ingat ya, satu video lagi tuh bisa berubah jadi satu jam. Nah, untuk itu gadget tetap jadi teman, bukan bos ya, mengatur waktu tidur Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi PDKR. Masih bersama saya Durga Marpati di Request Time. Saat ini 32 menit ya, dari pukul 14. Kami masih menyapa Anda. Untuk yang mau request lagu, silahkan aja lain telepon WhatsApp atau di live chat RRI Digital. Dan juga untuk Anda yang sudah memasuki usia 50 tahun, ini ada satu hal yang jangan sampai terlewat, jangan sampai kelewat ya, kesehatan mata. Karena beberapa gangguan mata seperti glaukoma dan degenerasi makula ini juga bisa berkembang perlahan tanpa gejala yang terasa di awal ya. Nah, untuk tips sederhananya sih pendengar, jangan lupa nih untuk rutin periksa mata ya. Jaga pola makan, ya gunakan kacamata dengan perlindungan UV. Walaupun memang Anda tidak suka menggunakan kacamata, tapi untuk menjaga mata Anda tetap sehat, ya harus ya, bisa dicoba aja dulu. Dan jangan lupa untuk atur pencahayaan saat membaca. Abaikan juga nih, jangan abaikan mata kering atau penglihatan yang mulai berubah. Dan satu lagi, kacamata tuh bukan musuh ya. Justru tuh bisa membantu mata lebih nyaman saat melihat dari jarak dekat. Jadi usia boleh bertambah, tapi perhatian ke kesehatan mata jangan berkurang.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Pro 1 RRI Ambon Panyakar. Request time kami sudah sampai di sini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama Dinamika Maluku Sepekan.

0: dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP mendorong pelaku UMKM melengkapi legalitas usahanya melalui Nomor Induk Berusaha atau NIB. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kepala DPMPTSP Kota Ambon Febrian Mail mengatakan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki NIB. Sebagian pelaku usaha bahkan menganggap legalitas hanya diperlukan bagi usaha dengan skala besar. Kepemilikan NIB, kata Kadis, tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan, namun dokumen tersebut juga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan usaha melalui perbankan. Selain akses kredit, NIB menjadi dasar verifikasi dalam penyaluran bantuan dan fasilitas pemerintah kepada pelaku usaha. Dengan legalitas yang jelas, dukungan pemerintah diharapkan dapat diberikan sesuai jenis dan kebutuhan masing-masing usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha tidak perlu menyiapkan persyaratan yang rumit, cukup dengan KTP atau NIK, NPWP jika ada, serta nomor HP atau email aktif. Proses pengurusan dapat dilakukan melalui sistem online single submission.
2: NIB itu adalah nomor induk berusaha. Itu seperti KTP-nya pelaku usaha. Jadi ketika dia bilang saya pelaku usaha, Bapak Ibu yang bilang pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan, Bapak Ibu punya lisensi untuk berusaha itu di mana? Itulah di NIB. Nah, karena itu kita bikin unik ini, urus NIB keliling. Kita akan nanti mulai di minggu depan, tapi memang fokus di triwulan ini lebih ke perkotaan.
1: Kadis berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas, sehingga dapat menjalankan usaha dengan lebih aman dan memiliki peluang berkembang lebih besar. Ia juga memastikan petugas siap mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses pengurusan NIB.
3: Wali Kota Ambon Badawin Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Himbauan tersebut disampaikan Badawin kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering. Melalui pesannya kepada warga, Badawin meminta masyarakat tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga ikut menjaga lingkungan di tengah kondisi kemarau. Ia mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk menghindari tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran maupun gangguan lainnya selama musim kemarau. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan kepedulian masyarakat.
4: Bapak Ibu, saudara warga Kota Ambon yang kita cintai dan banggakan, menyikapi kondisi cuaca ekstrim El Nino, kemarau kering yang berkepanjangan, pemerintah Kota Ambon menghimbau dan mengajak Bapak Ibu saudari sekalian warga Kota Ambon untuk sama-sama menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran pemukiman, lahan, dan hutan. Dengan cara yang pertama, sebelum meninggalkan rumah, pastikan instalasi listrik dan peralatan elektronik dalam kondisi aman, serta mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kedua, tidak melakukan pembakaran sampah, baik di tempat pembuangan sementara atau titik semu yang dapat mengakibatkan kebakaran. Ketiga, tidak membuka dan membakar lahan secara tidak tertanggung jawab yang menimbulkan konsekuensi kebakaran lahan dan hutan. Dan yang keempat, tidak membuang puntung rokok pada lahan yang kering dan mudah terbakar. Semoga himbauan ini mengingatkan kita semua warga Kota Ambon untuk tetap waspada terhadap bahaya yang mengancam lingkungan dan jiwa kita. Mari kita jaga lingkungan kita dengan bijak.
3: Badawin berharap seluruh warga Kota Ambon dapat tetap tenang, saling mengingatkan serta bersama-sama menjaga keamanan dan lingkungan di tengah kondisi cuaca yang berlangsung. Di penghujung pesannya, Badawin turut menyampaikan doa agar seluruh masyarakat Kota Ambon senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
5: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadan, kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
6: Tema yang diangkat pada jambore ini yaitu merajut harmoni di bumi Mariada. Kolaborasi pencinta alam, lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Mariada mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi misi pemerintah Kota Tua, yakni mewujudkan Kota Tua sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
5: Ahmad Yani Renungan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antara organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
7: Mempererat silaturahmi dan konsolidasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Mapala, siswa pencinta alam Sispala, dan kelompok pencinta alam KPA.
5: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pecinta alam.
8: Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hingga hari ini, kenaikan harga bahan pangan sudah terasa di pasar tradisional dan sejumlah pusat penjualan komoditas bahan pokok di Kota Ambon. Komoditas yang paling sering naik meliputi daging sapi, daging ayam ras, telur ayam, cabai, dan beras akibat lonjakan permintaan acara. Daging ayam ras segar menjadi salah satu komoditas yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan, yakni naik dari Rp75.000 per ekor menjadi Rp100.000 per ekor. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas cabai keriting yang melambung menjadi Rp100.000 dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Di samping itu, beras kualitas medium juga mencatatkan kenaikan dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, komoditas daging sapi di angka Rp120.000 naik Rp145.000 per kilogram. Ya, kebutuhan pangan ini dirasakan Amin, pedagang kebutuhan pokok di pasar Ruko Batu Merah. Ia menuturkan penentuan harga jual eceran saat ini sangat tergantung pada ketidakpastian pasokan dari pemasok di luar daerah.
9: Kali ya, lihat dari beberapa item pekerjaan yang harusnya ini harganya masih bisa dijangkau, akhirnya harganya melonjak juga dan itu tidak bisa dijangkau.
8: Kenaikan harga pangan di Ambon juga sangat dikeluhkan salah satu pembeli, Eda Mailoa. Ibu rumah tangga berusia 47 tahun ini mengatakan lonjakan harga daging ayam dalam 2 pekan terakhir membuat ia bingung harus mensiasati uang belanja.
10: Bahan pokok tetap dikendalikan dan daya beli masyarakat dijaga. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan, terutama di daerah-daerah yang biaya distribusinya lebih tinggi seperti di Maluku.
8: Eda berharap pemerintah dapat segera melakukan intervensi agar harga pangan tetap stabil dan tidak terus-menerus membuat resah masyarakat.
11: TNI Angkatan Laut Kodam Eral 9 Tual terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran minuman keras tradisional Sopi di Kota Tual. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Tual karena dinilai terus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Komandan TNI Angkatan Laut Kodam Eral 9 Tual Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf menanggapi apresiasi pemerintah Kota Tual pada upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di lapangan Lodar El Kota Tual mengatakan pemberantasan minuman keras merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut. Menurutnya, upaya tersebut juga dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu keamanan serta menghambat pembangunan daerah. Ia menegaskan, operasi pemberantasan peredaran miras akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
12: Merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai penegak hukum di laut. Jadi kita berusaha membantu pemerintah daerah untuk membasmi penyakit-penyakit masyarakat, salah satunya miras ini, sehingga supaya masyarakat Tual ini lebih fokus dalam membangun kota Tual. Kita akan terus meningkatkan operasi, akan kita lakukan terus pembersihan yang seperti yang sudah kita lakukan ini.
11: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra pada kesempatan sama memberikan apresiasi terhadap langkah TNI Angkatan Laut dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol khususnya Shopee yang dijual secara sembarangan di wilayah Kota Tual. Amir menilai peredaran minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah titik. Karena itu, ia berharap kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kota Tual terus diperkuat sebagai langkah pencegahan.
13: Apresiasi terhadap pemberantasan Shopee ya, itu sangat penting karena memang kita harapkan situasi kondisi Kaptimas dan keamanan kita di Kota Tual, salah satunya ya, akibat karena minuman beralkohol. Oleh karena itu apresiasi karena memang kemarin tidak salah berapa tahun lalu juga sama, kita kemarin ketika danlan yang lama juga ketika kita melakukan ini di muka dan lanal, dan peristiwa hari ini sehingga apresiasi dalam rangka untuk pencegahan ya. Kita kepentingan terhadap penjualan minuman beralkohol yang ada di Kota Tual yang sembarangan, sehingga situasi kondisi Kaptimas keamanan kita yang terjadi karena situasi berapa titik itu akibat karena itu.
11: Amir Rumra menambahkan penertiban peredaran minuman beralkohol bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak. Wakil Wali Kota berharap sinergi tersebut dapat menjaga keamanan Kota Tual terlebih menjelang dan dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, kondisi keamanan yang aman dan terkendali sejalan dengan semangat pemerintah Kota Tual melalui jargon MAREN, yakni membangun daerah secara bersama-sama menuju Kota Tual yang maju dan aman.
1: Wali Kota Ambon Bode Winuwatimena menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerima bantuan pangan harus diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon Bode Winuwatimena saat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Menurutnya, perbaikan data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Dikatakan, Pemkot Ambon saat ini juga mendorong perbaikan data melalui digitalisasi bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria.
14: Jadi kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah, orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut supaya nanti bisa diketahui yang berhak yang mana, yang tidak yang mana. Jangan sampai ASN dapat bantuan pangan atau dapat bantuan sosial, TNI Polri dapat bantuan pangan, dapat bantuan sosial, padahal ini dimaksudkan kepada mereka yang butuhkan, ada di desil 1 sampai desil 4.
1: Watimena berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial, kendati data yang akurat menjadi penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran.
3: Pemerintah Kota Ambon memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN untuk 2 bulan. Kepastian tersebut disampaikan dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Balai Kota Ambon. Pembayaran TPP menjadi bagian dari perhatian pemerintah Kota Ambon terhadap pemenuhan hak dan juga kesejahteraan para pegawai di lingkungan pemerintahan.
14: Mulai hari ini diurus saja, 2 bulan ya, tinggal 2 bulan. Ada dia juga 2 bulan supaya semangat bekerja, tetap semangat ketua memperingati hari ulang tahun Kota Ambon yang mesti dengan penuh sukacita.
3: Selain TPP, pemerintah Kota Ambon juga memastikan anggaran dana desa untuk 2 bulan akan dibayarkan. Langkah tersebut diharapkan Wali Kota Ambon dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus menjaga pelayanan publik kepada masyarakat. Wali Kota Ambon juga menegaskan momentum peringatan kemerdekaan juga harus diikuti dengan peningkatan semangat pengabdian dan juga pelayanan aparatur kepada masyarakat.
1: Open turnamen selam Piala Panglima TNI 2026 siap digelar di Kota Ambon, tepatnya di Pantai Halong pada tanggal 19 hingga 20 September 2026. Kejuaraan nasional yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI ini menjadikan Kodai RL 9 sebagai tuan rumah penyelenggara. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodai RL 9, Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, turnamen tersebut terbuka untuk umum dengan mempertandingkan nomor orientasi bawah laut untuk kategori M Course dan juga 5 Point Course. Saat ini, jumlah peserta juga mulai berdatangan dari berbagai daerah, yakni dari Makassar dan Manado. Dan Satrol berharap keterlibatan generasi muda Maluku semakin besar dalam turnamen nasional ini, sekaligus menjadi sarana mencetak bibit atlet selam baru.
15: Diharapkan generasi-generasi muda kita, khususnya generasi muda di Ambon, untuk ikut berpartisipasi di event ini, sehingga cintaan terhadap Bahari dipupuk dari dini.
1: Sementara itu, Pelda Samsul Bahri selaku bidang perlombaan pada Open Turnamen Piala Panglima TNI mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan, khususnya di kawasan Pantai Halong yang menjadi lokasi pertandingan. Panitia juga telah menyiapkan area bawah laut sekaligus pengamanan di permukaan untuk memastikan perlombaan berlangsung dengan aman.
3: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menunjukkan variasi. Berdasarkan informasi harga pasar yang dirilis Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, sejumlah komoditas yang tercatat antara lain cabai rawit berada pada kisaran Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram, cabai keriting Rp70 hingga Rp100.000, bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu harga beras berada pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter, telur Rp27.200 hingga Rp32.000 per kilogram, serta daging sapi mencapai Rp125.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya seperti tomat dijual sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram, kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, kentang Rp18.000 hingga Rp25.000, wortel Rp25.000 hingga Rp30.000, dan buncis dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Di tengah kondisi harga yang masih berubah-ubah, masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Masyarakat juga berharap operasi pasar maupun pasar murah dapat lebih sering dilakukan, terutama untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi seperti cabai rawit. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berharap pemerintah dapat memperkuat koordinasi dengan distributor dan para pedagang agar kelancaran pasokan tetap terjaga sehingga harga kebutuhan pokok dapat lebih stabil dan terjangkau. Seperti yang disampaikan Hasana, salah satu warga Batu Merah berikut ini.
16: Sekarang harga cabai nih cuma 1 kilo itu Rp100.000. Ketum yang suka padi sini jadi kayak bingung lah begitu, mau makan padi juga susah lah.
3: Stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Oleh karena itu, masyarakat juga berharap upaya pengendalian harga tidak hanya dilakukan saat terjadi kenaikan, namun melalui pemantauan dan langkah antisipasi secara berkelanjutan.
11: Pemerintah Ohaidullah Laut Kota Tual kembali menghidupkan tradisi adat Sasi untuk melindungi sumber daya alam di wilayah laut dan darat. Pejabat Kepala Ohaidullah Laut Haji Munadi Rahadad usai prosesi pemasangan sasi adat Senin 17 Agustus 2026 mengatakan penerapan sasi dilakukan karena masih ditemukan pencurian dan kerusakan sumber daya alam seperti kelapa, teripang, lola, kima, pasir, padang lamun hingga terumbu karang. Selain itu penggunaan bom dan potas untuk menangkap ikan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Munadi menjelaskan sasi merupakan hasil kesepakatan pemerintah Ohoi, tokoh adat dan masyarakat. Aturan ini akan diuji coba selama 1 tahun hingga Agustus 2027, kemudian dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Dalam penerapannya, pelanggar dari luar Ohaidullah Laut dikenakan sanksi adat berupa pembayaran 1 buah lela senilai Rp20 juta. Sementara warga Dullah Laut yang melanggar dikenakan sanksi Rp10 juta.
17: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Ohaidullah Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir, sehingga di Pulau Adanan dan pulau-pulau yang lain, itu pasir yang begitu indah, itu pasir sudah rusak semua. Masuk lagi ke tempat hasil laut, teripang, lola, kita sudah upaya untuk hal sama-sama kita melakukan penjagaan. Tapi sampai pada hari ini juga masih terjadi pelanggaran. Bom itu menggoncang kita punya laut ini.
11: Rahadet menjelaskan nelayan dari luar tetap diperbolehkan mencari ikan, namun wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi dan menaati aturan Sasi. Dukungan terhadap Sasi juga disampaikan Putra Dulah Laut M. Zainu Hoyanan dan anggota DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin. Keduanya menilai Sasi merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus supaya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Rahawarin juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut, terutama untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan bom serta pengambilan sumber daya alam secara ilegal.
12: Ini berlaku ke dalam dan keluar, bukan saja untuk di luar tapi kita juga di dalam. Ini bukan untuk

0: darat tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjamin penuh sebanyak 2,98 juta rekening nasabah perbankan di Maluku atau mencapai 99,97% dari total rekening hingga 30 Juni 2026 atau lebih tinggi dibandingkan cakupan penjaminan secara nasional 99,95%. Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Prayitno Amigoro di Ambon mengatakan, tingginya cakupan penjaminan tersebut menunjukkan sebagian besar rekening nasabah perbankan di Maluku telah memenuhi ketentuan penjaminan simpanan LPS. LPS menjamin simpanan hingga 2 miliar per nasabah perbank. Namun masyarakat juga perlu memperhatikan kriteria simpanan layak bayar atau syarat 3T. Syarat 3T meliputi simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan atau TBP. LPS serta nasabah bukan merupakan pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bank.
2: Sisa 0,02% itu yang di atas nilai maksimal penjaminan LPS atau di atas 2 miliar. Jumlah rekening tadi itu 99,98 ya, rekeningnya tadi berapa ya, saya lupa. Jadi kalau penyatuan ini kan kemenangan OJK ya, jadi kalau sebenarnya kepada dasarnya memang otoritas pengawasan itu dari OJK itu sedang untuk memperkuat permodalan, sehingga itu kalau bank-bank yang ini sebenarnya kemenangan OJK ya, di bank-bank yang mempunyai pemegang sahamnya sama itu kan di satu bank, nggak cuma di Sultra, misalnya bank misalnya Nusamba ini. Usaha itu di beberapa provinsi, itu juga harus digabungkan.
1: Menurut Prayitno, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut penting agar nasabah dapat memastikan simpanannya memenuhi kriteria yang ditetapkan LPS. LPS merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan, melaksanakan resolusi bank, serta turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan. Selain itu, LPS akan menjalankan program penjaminan polis mulai 2028. Prayitno mengatakan penguatan literasi keuangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. LPS berharap sinergitas dengan media dapat memperluas jangkauan informasi mengenai penjaminan simpanan dan literasi keuangan sehingga pemahaman masyarakat terhadap fungsi LPS semakin meningkat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat juga terus terjaga dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Perumbul Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbul Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.666 ton dan di Gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tual, Bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di Gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
4: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton, di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1 ton 600 kilogram.
3: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat.
5: Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Sherly Juanda pada Senin 17 Agustus 2026 usai mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sofifi. Sherly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.

0: Maluku Utara luas, pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
1: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Shirley, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
0: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah? Jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat Suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
1: Shirley menyebut pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini pola tersebut kembali diperkuat melalui Suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku berharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.000 lebih layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 tahun 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.360 permintaan SLIK terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring atau mencapai persentase 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat, sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan.
3: Kemudian datang ke kantor 409 orang, ya kan? Dengan semua penjelasan yang kita minta nantinya. Kemudian ada juga yang sifatnya hanya minta informasi doang, ya kan? Ke kita datang juga ada 132 pemberian informasi atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah. Ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita. Kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang.
2: Di sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui SIPASTI dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu, laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Tidore Kepulauan 109, dan Halmahera Utara 64 laporan. Berdasarkan modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual-beli online menjadi modus paling dominan dengan 163 laporan. Modus lainnya meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 80 laporan, penipuan penawaran kerja 69 laporan, penipuan investasi 57, serta penipuan melalui media sosial 48 laporan.
3: Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor apa, lembaga-lembaga keuangan di bawah wawasan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, harus diimpun. Nanti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya, ketika mengadu kontak 157, aplikasi program pengaduan konsumen itu, mereka harus menanggapi itu dalam 10 hari. Jadi masyarakat kita yang di Morotai, di Taliabu, di Sula, tidak harus ke sini. Jadi mereka boleh pakai kotak 157.
2: Data OJK juga menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital.
4: Kepala Perum Blok Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir menyebut pengadaan gabah dan beras bulog di Maluku dan Maluku Utara telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Proses pengadaan gabah dan beras tidak terlepas dari dukungan dan pengawalan pihak TNI, Polri, jajaran pertanian, penyuluh pertanian lapangan, PPL, serta Babinsa. Dikatakan, Bulog telah menargetkan hingga Desember 2026, pengadaan gabah dan beras dapat terus ditingkatkan bahkan mencapai 20 kali lipat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
5: Bulog pada saat ini, khususnya di tahun 2026, pengadaan yang sudah kami serap, yang selalu kita kawal dengan TNI Polri, Pertanian, PPL dalam rangka serapan gabah dan beras, di tahun 2026 ini kami sudah meningkatkan lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya.
4: Kabulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus dipertahankan sehingga Bulog dapat menjalankan perannya dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
6: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Congratulations.
1: Thanks.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Wah!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela lo buang semua kenangan burukku dan kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu emang pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau mood.
0: Leng.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

103,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Pro 1 RRI Ambon. Salam hangat untuk Anda yang ada di Seram bagian timur, terkhususnya ada di Kota Pula, di Geser Gorom. Salam hangat untuk semuanya. Selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga di sore hari ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lalu.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. 24 menit dari pukul 16 kami hadirkan informasi untuk Anda, yang mana pendengar, pemerintah Kota Ambon ini mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat ya dalam mengatasi persoalan lingkungan, terutama sampah yang hingga kini itu masih menjadi salah satu tantangan perkotaan. Wali Kota Ambon juga mengatakan kalau penanganan persoalan kota itu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Tentunya dong, kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, dunia usaha, maupun pihak lainnya itu perlu diperlukan agar berbagai persoalan lingkungan itu dapat ditangani secara berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, wali kota Ambon, atas nama pemerintah kota Ambon dan seluruh masyarakat kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan serius yang harus segera dituntaskan meski Provinsi Maluku telah memasuki usia ke-81 tahun. Masalah ketertinggalan ini dinilai masih membayangi berbagai sektor vital, mulai dari pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik hingga akses kesehatan. Menurutnya, kondisi ketertinggalan ini tidak terlepas dari geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan di mana masyarakatnya hidup tersebar di ratusan pulau. Namun, skema regulasi keuangan dari pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kondisi geografis tersebut. Ia menilai formula dana alokasi umum DAU yang diterapkan pemerintah pusat saat ini belum mencerminkan tingginya biaya operasional pelayanan publik di wilayah berbasis kepulauan. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan mendorong adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan fiskal nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata daerah kepulauan.
0: Sekian cek fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

padat dengan beragam kegiatan. Di hari ini libur, tapi ada juga yang kerja, besok kerja lagi. It's okay, nikmati setiap hari yang Anda miliki. Lansa dengan lagunya Cinta Terakhir, lagu tersebut dirilis ya di tahun 2020 di bulan Agustus.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Hai, Ta. Aku baik. Kamu?
1: Aku juga. Ah ya, kita bakal ngadain acara reuni bulan depan.
2: Kamu datang ya?
0: Reuni?
1: Iya, angkatan kita aja.
0: Oh. Oke, Ta. Makasih ya.

0: masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami selanjutnya ajak Anda untuk mengupdate informasi terkini dari Pro 3 RRI.
1: Bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
3: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
2: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
6: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Geobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut, yang mana itu di Geobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak, dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman. Rahman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan, dan tim kesehatan Polda Riau juga door to door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
6: Sebenarnya tidak ada impor lagi ya Pak ya,
17: bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
4: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
21: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
22: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasman bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
0: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
1: Ready for everything. We must be...
0: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut. Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
3: Yeah, overall good.
0: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg.

0: bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, Laksamana Dong Jun, di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta pada Jumat kemarin, 21 Agustus 2026. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan bersahabat sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Menhan RRT ke Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Syafri menegaskan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan pertahanan kedua negara. Kerjasama pertahanan Indonesia, RRT memiliki landasan Defense Cooperation Agreement yang ditandatangani pada 2007 dan kemudian ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Selain itu, Menhan Syafri menekankan bahwa penguatan kerjasama ke depan tidak hanya diarahkan pada aspek material pertahanan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau personel. Kedua negara juga akan mendorong pada peningkatan latihan bersama, pendidikan, serta pertukaran personel militer. Pertemuan Menhan RI dan Menhan Tiongkok, kami akan bahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat militer yang juga Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana UGM, Profesor Armaidi Armawi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Armaidi, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Prof?
3: Sehat, Mas.
1: Dengan ya. Mas. Dengan Lukman, Prof.
3: Teman, ya. Assalamualaikum,
1: Mas. Waalaikumsalam. Prof, ini pertemuan dengan Menhan dan Menhan kita dan Tiongkok ini ya sudah berlangsung pada Jumat kemarin. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak pihak ini, Prof. Indonesia selalu menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Namun dalam konteks semakin dalamnya kerjasama pertahanan dengan Tiongkok, ini termasuk transfer teknologi, penguatan industri pertahanan. Apakah ini benar-benar ya. Bentuk strategi?
3: Ya. Ya. Jadi sebenarnya kan tadi sudah dikatakan ya. Bahwa tahun 2007 itu sudah ada apa namanya perjanjian ya kerjasama pertahanan gitu ya. Kemudian diratifikasi apa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016. Nah, kebetulan sekali waktu itu saya membimbing disertasi tentang ini. Jadi semua sudah tercapai. Itu.
1: Yeah.
3: Jadi kalau saya katakan ini adalah kelanjutan.
1: Okay.
3: Ya, kelanjutan. Tapi yang pasti ini adalah suatu penerapan apa ya? Defend diplomasi dengan basis politik luar negeri bebas aktif.
1: Okay.
3: Artinya kita berupaya untuk melakukan strategi apa ya hedging ya. Artinya strategi penyeimbangan geopolitik ya di kawasan itu untuk menjaga pertama kedaulatan kita sendiri, kemudian keamanan kawasan. Dan kepentingan nasional kita di Laut Natuna Utara,
1: nah.
3: Itu Mas, itu yang paling pokok sebenarnya.
1: Yeah.
3: Nah, jadi artinya juga kita harus membuat suatu keseimbangan ya strategi dan netralitas.
1: Yeah.
3: Ya kita bisa menjalin kemitraan sama siapa saja, termasuk dengan Cina, ya dengan baik itu, tapi tidak terikat dalam satu fakta militer formal.
1: Okay.
3: Ini yang yeah. harus dicatat.
1: Yeah. Yeah.
3: Artinya selalu bisa menjaga jarak secara proporsional ya untuk menghindari polarisasi antara dua blok yang besar sekarang ini, Amerika dan China sendiri. Kemudian kita juga memainkan satu apa ya manajemen konflik kawasan yang ya saya kira sangat transparan. Artinya untuk menekankan potensi insiden salah kalkulasi di kawasan yang senantiasa terbuka dan dia cukup laten yaitu Laut Natuna utara itu sendiri.
1: Ya. Baik, Prof, kita putus dulu sejenak boleh Prof ya, karena ini sambungan teleponnya tidak kami terima dengan baik. Nanti kami hubungi kembali Prof ya. Ya, Prof Armedi Armawi ya. Karena feedback di studio, kami coba menghubungi kembali. Mudah-mudahan dapat kualitas sambungan telepon dengan lebih baik gitu ya. Dan ya, dan nanti kita juga bahas ya, bagaimana ini kan dari perspektif ketahanan gitu ya, ya, industri pertahanan atau alutsista, dan juga transfer teknologi gitu ya. Karena kalau kita lihat untuk kesepakatan yang disampaikan, ini memperkuat kerjasama pertahanan bilateral, ini meningkatkan latihan militer bersama, pendidikan dan pertukaran personil militer, memperkuat kerjasama industri pertahanan dan transfer teknologi, meningkatkan komunikasi TNI dan PLA ini secara rutin gitu ya. Ya, dan kerjasama menghadapi ancaman non tradisional, di mana kedua negara juga akan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi terorisme, perdagangan manusia, penipuan daring dan kejahatan cyber, termasuk pertukaran informasi dalam peningkatan kapasitas gitu ya. Dan terkait dengan Laut Cina Selatan, ini mendorong perdamaian dari COC ASEAN Tiongkok. Indonesia dan Tiongkok mendukung implementasi Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC yang mendorong penyelesaian Code of Conduct dengan tetap menempatkan ASEAN sebagai pusat. Indonesia menekankan Laut Cina Selatan sebagai kawasan Sea of Peace and Cooperation ya. Sebelum kita tersambung kembali ya dengan Pak atau Prof Armedi Armawi untuk bisa mendapatkan sambungan telepon jauh lebih baik, saya sapa terlebih dahulu ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak Roni.
0: Selamat malam Pak Lukmantara.
1: Ya, silakan Pak.
0: Begini Mas Lukman, saya komentar aja ini. Harusnya Kementerian Pertahanan kita lebih berhati-hati lagi dalam kerjasama internasional dengan pertahanan dari negara lain, Mas Pak Lukman. Sehingga jangan sampai kita mengikuti arus yang kurang baik gitu. Kalau itu memang baik ya, ya bagus dong. Yang padahal tetangga kita lagi apa ya, lagi bersih tegang dengan Tiongkok gitu, Pak Lukman. Contohnya aja Filipina lagi hubungan kurang harmonis dengan Tiongkok ketika perbatasan di Laut Cina Selatan itu, Mas.
1: Iya.
0: Yeah. Bagi mereka yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, mereka seperti kurang harmonis gitu, Mas.
1: Okay.
0: Nah, maka dari itu kita yang agak lebih jauh sedikit harusnya lebih hati-hati lagi. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Armaidi nanti tolong sampaikan.
1: Yeah, yeah.
0: Pertanyaan besarnya adalah durasi kerjasama tersebut berapa lama sih, Mas? Sebenarnya Mas, rakyatnya harusnya kan tahu juga Mas. Misalkan ada 6 bulan atau 1 tahun atau berapa, kan ada durasinya, Mas.
1: Iya.
0: Yeah. Misalnya kerjasama apa namanya tadi, latihan dan seterusnya itu, Mas.
1: Yeah.
0: Itu aja sih pertanyaan saya, Pak Lukman.
1: Baik.
0: Prof. Roni, selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Pak Roni ya di Jakarta. Nanti kami coba sampaikan ke narasumber kami ya, Profesor Armedi Armawi ya. Ini ya, kita tersambung kembali. Prof Armedi, selamat malam.
3: Malam, Mas.
1: Ya. Mohon maaf ya Prof, ini jauh lebih baik dibanding tadi. Prof, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya sampaikan tadi sebelumnya ada pendengar yang masuk ini, ada Pak Roni di Jakarta menyampaikan Kemenhan seharusnya lebih berhati-hati melakukan kerjasama dengan negara lain. Jangan sampai kerjasama atau kedekatan dengan Tiongkok ini menunjukkan Indonesia masuk dalam blok Tiongkok. Dan pertanyaannya, berapa lama sih durasi kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok? Dan ini kan seharusnya masyarakat harusnya lebih tahu, juga tahu, perlu tahu berapa lama kerjasama itu terbangun. Silakan, Prof.
3: Saya kira ini kelanjutan dari 2007 tadi Pak Man sudah katakan itu. Kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006. Sedangkan rezim juga sudah berganti kan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pembuka lagi untuk meneguhkan sikap Indonesia ya, dengan kunjungan Menteri Pertahanan Cina Laksamana Dong ini ya. Jadi pegangan politik luar negeri tetap dijalankan ya. Diplomasinya itu jelas bebas aktif gitu. Tetapi kita juga harus tahu bahwa posisi strategis Indonesia ya, geostrategi Indonesia itu mengakibatkan ini harus selalu dijaga keseimbangan geostrategi kita ini ya, geostrategi geopolitik kita itu, pertama untuk menjaga kedaulatan kita, yang kedua keamanan kawasan, yang ketiga kepentingan nasional kita ada di Laut Natuna Utara, itu persoalannya. Jadi dia bukan berarti apa, yang penting itu adalah filosofi dari politik luar negeri bebas aktif itu senantiasa dipegang, gitu Mas Lepak.
1: Ya. Prof, kalau dari perspektif ketahanan nasional, apakah kerjasama pertahanan dengan Tiongkok ini lebih banyak memperkuat atau justru berpotensi menciptakan kerentanan bagi Indonesia? Karena kan bagaimana kita mengukur trade-off antara peningkatan kemampuan militer dengan risiko ketergantungan teknologi dan politik ini, Prof?
3: Ya, disitulah letaknya kita harus pandai-pandai. Ya. Jadi politik luar negeri itu kan sangat agile sekali, gitu. Sangat fleksibel. Gitu. Artinya kita bisa membaca, ya. Kita harus selalu membangun keseimbangan strategis dan netralitas. Artinya Indonesia menjalin kemitraan pertahanan dengan Cina, dengan siapa saja, tanpa harus masuk dalam bentuk fakta pertahanan atau fakta militer formal. Sehingga kita mengambil jarak secara proporsional dan menghindari polarisasi blok, begitu Mas. Baik Amerika, Cina sendiri maupun Eropa yang diwakili mungkin oleh Prancis maupun Jerman gitu. Nah di situ sebenarnya jadi dalam diplomasi itu selalu pegangan kita gitu. Itu.
1: Prof, kalau bicara ini kan ada satu kesepakatan itu terkait dengan transfer teknologi ya Prof ya. Dan apabila Indonesia ini memperoleh teknologi pertahanan dari Tiongkok, tetapi teknologi inti, komponen, software atau rantai pasoknya tetap berada di bawah kendali pihak asing. Apakah itu dapat disebut sebagai kemandirian industri pertahanan atau sebenarnya hanya memindahkan bentuk ketergantungan dari satu negara ke negara lain ini, Prof?
3: Ya, artinya untuk membangun satu kemandirian sebenarnya ya. Saya contohkan begini ya. Bagaimana dulu Korea Selatan juga melakukan hal-hal semacam ini gitu ya. Tetapi yang perlu disiapkan adalah SDM kita di dalam negeri betul-betul nanti menjadi counterpart. Kemudian yang tidak ada sama kita, kita lakukan dengan itu. Kemudian sudah kita pinter, kita silahkan untuk melakukan, artinya tidak lagi tergantung seperti itu gitu. Nah, Korea Selatan adalah salah satu bentuk yang bisa dicontoh dalam rangka transfer teknologi di dalam rangka militer, terutama kapal selam dia itu. Kapal selam kita dulu di sana pertama kali. Mereka juga tidak punya insinyur yang capable, tetapi mereka mencoba untuk mencari ke Jerman, kemudian ditempelkan ya insinyur mereka, kemudian mereka sudah kembalikan insinyur Jerman itu gitu. Tapi betul-betul konsisten, ini yang penting ini. Konsistensi di dalam rangka membangun kemandirian ini gitu loh. begitu Mas.
1: Iya, karena kan agar tidak tergantung bicara terkait dengan teknologi inti, komponen software atau rantai pasoknya juga harus bisa ada di dalam negeri atau nasional ini ya, Prof ya.
3: Iya, betul, betul. Kita punya ya industri strategis kita kan ada ya. Jadi yang begitu banyak sebenarnya gitu ya. Jadi bisa dilibatkan seperti itu. Saya melihat ya bagaimana Cina melakukan juga dulu dengan negara-negara lain juga seperti itu gitu ya. Misalnya kita lihat saja ya bagaimana Cina membrandit mobil listrik sedemikian rupa. Iya. Padahal teknologinya tidak canggih-canggih amat.
1: Iya.
3: Kalah artinya dalam rangka teknologi seperti misalnya mobil gitu, India lebih dulu, tetapi tidak bisa brandingnya itu tidak terjadi gitu. Malah di Cina kok jadi hebat dia. Seperti itu juga harusnya. Jadi maksud saya begini Mas Lukman ya.
1: Iya.
3: Kalau kita melakukan sendiri itu 30 tahun, tapi kalau kita bekerja sama bisa 3 tahun, 5 tahun, kenapa tidak?
1: Ya.
3: Kan gitu ya. Itu harus kita. Tetapi konsistensi dalam rangka kemandirian ini penting, itu yang pegangan saya.
1: Ya. Prof, ini juga banyak yang menyoroti terkait dengan keseimbangan dengan Amerika dan negara-negara lain. Bagaimana Amerika Serikat, Australia, Jepang dan negara-negara ASEAN kemungkinan membaca peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia Tiongkok ini, Prof. Apakah ini apa Indonesia masih mampu meyakinkan mereka bahwa Jakarta tetap strategis dan tidak sedang bergeser ke orbit Beijing ini, Prof?
3: Tidak, tidak. Saya kira kita karena kondisi geostrategis kita seperti ini,
1: ya.
3: Di sinilah makanya kita harus bisa memainkan peran kita sedemikian rupa di Asia Tenggara maupun di Indo-Pasifik ini, Mas. Ya, jadi kita itu sebenarnya punya segalanya, tinggal bagaimana keteguhan kita terhadap jangkar politik luar negeri kita dan kedaulatan nasional kita. Itu, Mas.
1: Prof, Indonesia memiliki red line tidak, Prof, ya, dalam kerjasama pertahanan dengan Tiongkok ini?
3: Pasti ada Mas ya,
1: ada
3: pasti
1: ya?
3: Ada, pasti ada. Karena 2007 itu saya ingat betul gitu. Jadi artinya diplomasi ini makin lama makin meningkat ya, baik transparansi operasional maupun secara defend diplomasi itu adalah sesuatu yang skalanya itu tidak hanya Menteri Pertahanan tetapi juga Menteri Luar Negeri bersama-sama itu apa ya secara simultan itu dilakukan itu.
1: Ya, Prof, itu yang ini ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Pak Haji di Tangerang ya Prof ya. Ada sebuah paradoks, di satu sisi Indonesia memperkuat kerjasama pertahanan dengan Tiongkok, tetapi di sisi lain Indonesia harus mempertahankan hak berdaulatnya di Laut Natuna Utara. Bagaimana pemerintah memastikan kerjasama pertahanan tersebut tidak mengurangi posisi tawar Indonesia ketika terjadi ketegangan di wilayah Natuna ini, Prof? Silakan.
3: Ya, jelas. Jadi posisi strategis tadi ya, yang geostrategis yang sedemikian rupa, itu adalah satu modal yang tidak dimiliki oleh negara di kawasan lain. Itu dulu yang kita lakukan sebenarnya. Itu. Jadi orang pasti ya, saya selalu katakan Cina pasti akan melakukan kolaborasi defend dengan baik. Karena kalau dia berkonflik pasti dia akan banyak ruginya daripada untungnya. Begitulah keadaannya, Mas. Memang kalau kita lihat Cina ini nomor dua anggaran pertahanannya di dunia ya. Tetapi juga kita harus ingat bahwa dia punya 2 miliar Mas. Kalau dihitung itu dibagi dengan 2 miliar tidak ada seberapa. Kan lebih baik dia melakukan trade-off dagang dengan baik gitu Mas. Yang ditakuti orang itu kan infiltrasi dagang yang sedemikian rupa itu sebenarnya, bukan persoalan apa itu.
1: Iya.
3: Itu benar. yang artinya smartnya Cina itu kan di situ.
1: Iya.
3: Dia akan melakukan memperhitungkan setiap yuannya itu bermanfaat bagi satu Chinese, baik di dalam maupun di luar negeri.
2: Nah,
3: itu yang harus kita
2: baik,
3: iya. Kita lihat itu Mas apa?
2: Ya, Pak Haji di Tangerang tadi ya, mudah-mudahan menjawab tadi ya ini. Ya, Prof, terakhir Prof, ini apa sih Prof yang perlu dicermati ya dalam kerjasama ini ya, terkait dengan mungkin juga untung rugi, khususnya ini terkait dengan transfer teknologi, karena juga ini banyak yang menyoroti katanya banyak resiko, banyak untungnya, tapi juga resikonya juga luar biasa gitu ya, terkait dengan ketergantungan teknologi, transfer teknologi inti dan juga tadi rantai pasoknya ini. Silakan, ya. Prof.
3: Jadi sebenarnya banyak negara yang tidak, artinya itu tidak tiba-tiba dia mandiri, tidak.
2: Ya.
3: Tetapi dia harus konsisten. Dia kerjasama. Sesudah itu dia mencoba melakukan inovasi-inovasi. Gitu ya. Jadi sama dengan kalau kita pegang apa namanya kartu kredit kan, pertama kali kita disuruh PIN-nya ini, kemudian rubah, ya kita rubah. Seperti itu sederhananya lah ya begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh yang namanya Korea, baik Korea Selatan, Korea Utara, gitu. Cina sendiri terhadap apa namanya sebelum Deng melakukan restorasi sedemikian rupa terhadap Cina itu. Jadi kita harus lihat seperti itu cara berpikirnya.
2: Iya. Yeah. ATM ya, amati, tiru, modifikasi itu ya, Prof ya.
3: Betul, Mas.
2: Baik, Prof Armedi Armawi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
3: Amin. Selamat malam, Mas Lukman. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat militer yang juga ketua program studi ketahanan nasional Sekolah Pasca Sarjana UGM, Profesor Armaidi Armawi ya, kami berbincang terkait dengan pertemuan Menhan RI dan Menhan Tiongkok.
4: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI yang mendorong transformasi digital pengadaan pemerintah yang dibangun berdasarkan kebutuhan spesifik sehingga solusi yang dihadirkan tepat guna. Head of Marketing and Performance Insight Departemen PERURI, Fiandi Fatoni, mengatakan teknologi diharapkan mampu menghadirkan kemudahan yang dapat memperkuat kepercayaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pemerintah, industri, dan seluruh warga negara. PERURI menekankan bahwa transformasi digital perlu dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap kebutuhan pengguna, proses bisnis, serta karakteristik layanan publik. Melalui pendekatan ini, nantinya teknologi tidak hanya akan berhenti pada digitalisasi proses, namun juga mampu menjawab tantangan secara relevan, meningkatkan efektivitas layanan, serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh pemerintah dan juga masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya tidak segan mencopot pihak yang terbukti melanggar SOP dan menyebabkan kejadian fatal atau melakukan pelanggaran hukum. Sudaryono mengatakan BGN akan memeriksa informasi di media sosial terkait dengan dugaan penambahan harga telur jauh di atas harga sebenarnya oleh salah satu pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia mengakui masih terdapat oknum di sejumlah SPPG yang melakukan pelanggaran. Namun menurutnya tindakan tersebut tidak mewakili banyak SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Besar Asim Munir dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta cara menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Dalam percakapan via telepon, Munir dan Araghchi membahas perkembangan regional serta cara-cara efektif untuk memperkuat perdamaian, stabilitas dan keamanan di Asia Barat. Kontak terbaru itu berlangsung di tengah dorongan baru para mediator Pakistan dan Qatar untuk mempertemukan kembali kedua pihak yang bertikai setelah berakhirnya batas waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan final guna mengakhiri perang. Kita beralih ke informasi olahraga. Petenis Spanyol Carlos Alcaraz akan berduet dengan legenda tenis Amerika Serikat Serena Williams pada nomor ganda campuran US Open 2026. Dikutip dari laman ATP, Asosiasi Tenis Amerika Serikat mengumumkan pasangan tersebut sebagai salah satu dari tiga pasangan terakhir yang mendapatkan wild card untuk tampil di babak utama ganda campuran. Duet Alcaraz dan Williams menjadi salah satu pasangan paling bertabur bintang dalam turnamen yang akan berlangsung di Flushing Meadows, New York tersebut.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Catatan peristiwa.
4: Pada 23 Agustus 1945, untuk pertama kalinya pasca kemerdekaan, Presiden Republik Indonesia Soekarno berpidato dan disiarkan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Pidato yang disampaikan Presiden RI pertama itu disiarkan oleh Radio Republik Indonesia RRI. Hal yang disampaikan Soekarno adalah persatuan dan perdamaian. Soekarno mengungkapkan perlu dibentuk beberapa organ atau institusi sebagai penyokong pemerintahan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Lalu ia meminta rakyat memegang teguh disiplin dan bersiap berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia dan Belanda yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Sebelum konferensi tersebut, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Rome-Ryan.
1: To the point.
5: Pendengar, kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di mana Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan karhutla. Penetapan tersangka ini tentu menimbulkan pertanyaan seberapa serius ancaman pembakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan dan apakah penegakan hukum saja cukup untuk mencegah kejadian serupa. Di balik peristiwa kebakaran terdapat persoalan yang erat kaitannya dengan kelestarian hutan, tata kelola lahan, kerusakan ekosistem hingga keberlanjutan sumber daya kehutanan. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, terganggunya habitat satwa, menurunnya kualitas tanah, serta meningkatnya emisi karbon. Karena itu upaya menangani karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, pengawasan kawasan hutan, pengelolaan lahan yang bertanggung jawab hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Seperti diketahui, Dirtipiter Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan. 72 orang tersebut ditetapkan tersangka oleh Polda di 9 wilayah Indonesia. Modus operandi yang ditemukan 9 polda tersebut dalam proses penyidikan, pembakaran hutan dan lahan itu diduga dilakukan untuk membuka lahan. Pembakaran itu agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis. Para tersangka itu dikenakan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Kebakaran Hutan dan Lahan. Tuh poin kita pada malam hari ini, Polri tetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan di sesi pertama ini kami akan menyoroti dari aspek hukum ya, bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Fikar, selamat malam.
7: Selamat malam Pak Lukman. Oke. Okay.
5: Pak Fikar, kalau kita bicara ini penetapan 72 tersangka oleh Polri, apakah otomatis menunjukkan bahwa unsur pidana pembakaran hutan dan lahan ini telah terpenuhi? Atau masih ada persoalan pembuktian yang krusial pada tahap persidangan ini?
7: Ya, saya kira begini, kalau sampai sudah pada tahapan penetapan tersangka, ya, artinya itu sudah melewati satu tahapan penyelidikan gitu. Jadi kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap pembakaran hutan di mana-mana kan ini kan.
5: Iya.
7: Kalau di Kalimantan saya dengar informasinya hampir seluruh Kalimantan itu ada di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Selatan, Timur, semua ada pembakaran di sana ya. Kemudian ada juga di Sumatera Selatan, kalau masalah Sumatera Selatan, terus Riau itu tuh Sumatera Selatan, Riau, terus satu lagi itu di daerah mana itu Aceh kalau nggak salah. Yeah. Nah, itu yang kemudian ada berapa tadi berapa orang yang ditangkap?
5: 72 orang.
7: 72. Yeah. Nah, jadi kan jadi bukan dari satu polda tuh, ada dari beberapa polda.
5: Betul,
7: tuh.
5: Dari 9 polda.
7: Nah, paling tidak ada dari 9 polda. Nah, itu artinya kepolisian sudah menyelidiki di dalam peristiwa kebakaran hutan itu ada nggak peristiwa pidananya gitu. Nah, sudah sampai pada kesimpulan bahwa memang ada peristiwa pidananya, sehingga harus ditetapkan tersangkanya siapa? Siapa yang paling bertanggung jawab di dalam peristiwa pidana ini? Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah pembuktiannya nanti bagaimana di pengadilan dan seterusnya, sampai tahap penetapan tersangka itu artinya kepolisian sudah mengumpulkan alat bukti. Ya, sudah yang pertama sudah menyimpulkan ada peristiwa pidana yaitu pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan itu seperti Anda sebutkan tadi, selain bertentangan dengan undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan, undang-undang lingkungan hidup, gitu ya, dan KUHP sendiri, gitu. Ada sebenarnya di KUHP juga. Nah, jadi ada paling tidak ada 4 undang-undang yang dilanggar, gitu. Ada 4 peraturan yang dilanggar. Ya. Tapi peristiwanya atau modusnya seperti yang dikatakan oleh kepolisian, mereka sebenarnya motifnya ekonomi, ya, memperkecil biaya gitu.
5: Ya.
7: Jadi kan mau membuka lahan baru, ya lahan perkebunan baru, mestinya dengan tidak membakar, mestinya membabat biasa saja, kemudian membuka lahan baru, gitu, kemudian ditanam. Tapi untuk mempersingkat waktu dan memperingan biaya, mereka bakar aja gitu, ya kan, bakar aja supaya gampang aja, biayanya murah gitu. Yeah. Nggak taunya menimbulkan kebakaran di mana-mana,
5: yeah,
7: gitu ya. Mm. Sampai presiden pun datang itu ke lapangan kalau nggak salah.
5: Iya. Yeah. Nah. Pak Fikar, tapi kalau kita bicara perkara karhutlah ini ya, bagaimana membedakan antara pelaku yang secara langsung membakar lahan dengan pihak yang menyuruh, turut serta, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembakaran tersebut ini?
7: Ya, nah yang saya yakin yang ditangkap itu orang lapangannya nih.
5: Pelaksana ya?
7: Ya. Jadi mereka yang langsung melakukan pembakaran gitu.
5: Iya.
7: Ya, yang ditetapkan ini. Nah, nanti akan berkembang di dalam pemeriksaan itu, dalam konsepsi hukum pidana itu kan yang namanya pelaku itu tidak hanya orang yang langsung melakukan, ya, tapi juga orang yang menyuruh, orang yang memberikan fasilitas, orang yang menggaji bahkan gitu, ya. Bahkan orang yang membantu gitu. Ya, orang yang membantu padahal dia tahu itu tindak pidana gitu, tapi ya, dibantu juga. Nah, jadi sebenarnya bisa banyak pihak gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah cukup hanya pelakunya, ya saya kira memang tidak cukup. Karena itu tadi dari motifnya itu udah kelihatan. Motifnya ini kan motif ekonomi sebenarnya,
5: ya, ya
7: kan?
5: Ya.
7: Meringankan biaya kan gitu kan. Nah, itu artinya bisa jadi di tengah dalam 72 ini sebenarnya ada intelektual dadernya. Jadi ada pihak yang memang mengelolanya, yang memimpinnya gitu, yang menyuruhnya gitu, ya. Yeah. Nah, bisa orang, bisa korporasi,
5: yeah,
7: gitu. Nah, jadi bisa umpamanya direktur utamanya gitu, ya, bisa pemegang sahamnya juga bisa gitu, ya. Tapi bisa juga mereka bertindak atas nama perusahaan, atas nama korporasi gitu, sehingga perintahnya itu datang, surat perintah pembukaan lahan itu datangnya dari korporasi, dari perusahaan gitu.
5: Yeah.
7: Dan di dalam undang-undang pidana yang baru, ya, bukan ya, yang lama juga bisa sebenarnya.
5: Yeah.
7: Dan di dalam undang-undang kehutanan, perkebunan, itu korporasi bisa jadi tersangka gitu. Perusahaan itu bisa dijadikan tersangka gitu, ya. Nah, dia dijadikan tersangka, tetapi tentu saja dia hukumannya lebih ditekankan pada denda dan ganti kerugiannya.
5: Oh, administrasi gitu, ya, lebih gitu ya, berarti ya.
7: Betul, betul. Tidak hanya administrasi, kalau sudah denda dan ganti rugi itu sudah pidana itu.
5: Oh, ya, oke.
7: Okay. Kalau administrasi itu berkaitan dengan perizinannya.
5: Iya, perizinan kalau biasanya dicabut kan.
7: Nah, biasanya kalau memang parah sekali dicabut itu izinnya, iya,
5: Pak Fikar, tadi kalau jika pembakaran ini dilakukan untuk membuka lahan gitu ya, bagaimana hukum pidana melihat alasan ekonomi atau kebiasaan masyarakat sebagai alasan pembenar atau pemaaf? Kan kalau kita lihat ya, apakah kondisi sosial tersebut dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidananya nih?
7: Ya, nah, motif ekonomi itu ya memang bisa dijadikan dijadikan indikator sebenarnya bahwa memang itu dilakukan dengan sengaja gitu loh.
5: Oh.
7: Kan gini, pidana itu kan dua sebenarnya, ya, ada yang sengaja, ada yang kelalaian gitu ya. Nah, kalau ada orang mati di jalanan ketabrak mobil itu sebagian besar bukan pembunuhan itu karena kelalaian, iya kan?
5: Yeah.
7: Kan ada orang mati biasanya kan pembunuhan, iya, yeah, kan?
5: Yeah.
7: Pembunuhan atau bunuh diri lah paling enggak. Nah, tapi ada di mampanya mati di jalan itu pasti kelalaian baik yang nyebrang orangnya, korbannya, maupun yang sopir yang membawa kendaraan yang menabraknya itu pasti karena kelalaian, karena tidak hati-hatinya.
5: Yeah.
7: Nah, hukum pidana itu membedakan itu, gitu ya. membedakan itu. Nah, kemudian juga kalau akibatnya umpamanya akibat kalau cuma luka saja itu juga ada akibat hukum ancamannya apa lebih berat ketimbang umpamanya mengakibatkan kematian gitu. Ya sama nih di apa di pembakaran hutan lain dan lahan ini sama itu ya. Jadi kalau ada menurut KUHP kalau pembakaran itu menyebabkan rusaknya barang saja ya itu ancaman maksimalnya bisa 9 tahun gitu.
5: Okay.
7: Tetapi kalau ada juga orang yang luka karena pembakaran itu ancamannya maksimalnya sampai 12 tahun. Bahkan kalau ada orang mati itu ancamannya bisa 15 tahun. Nah, itu jadi ada gradasi hukuman gitu. Ada akibat dari perbuatan itu bisa juga mengkualifikasi perbuatan itu

0: kalau dilakukan sengaja. Tapi kalau karena kelalaiannya, bahkan di KUHP itu ada, tidak hanya di KUHP ya, di undang-undang kehutanan, kemudian undang-undang lingkungan hidup atau perkebunan ya. Nah, itu di samping hukuman pidana juga ada dendanya ya. Umpamanya di dalam undang-undang kehutanan itu ya, kalau dilakukan dengan sengaja ya, di samping pidana 15 tahun, dendanya 5 miliar. Di undang-undang lingkungan hidup, kalau dia dilakukan dengan sengaja, maka ancamannya bisa 10 tahun paling lama, minimal 3 tahun. Jadi artinya kalau yang digunakan oleh penegak hukum itu undang-undang lingkungan hidup, ya, itu minimal 3 tahun udah masuk tuh. Baik. Ya, walaupun 10 tahun maksimalnya. Nah, juga ditambah denda. Ditambah denda 3 miliar minimal, maksimal sampai 10 miliar.
1: Ya.
0: Baik. Demikian juga di undang-undang perkebunan, maksimalnya 10 miliar juga.
1: Ya, ya,
0: ancamannya 10 tahun.
1: Ya.
0: Nah, di KUHP ini yang paling banyak. Ya, kalau penegak hukum menggunakan KUHP, maka di samping pidana 5 tahun juga bisa, kalau di KUHP bisa ditukar tuh, karena kalimatnya atau denda paling banyak itu kategori 5. Kategori 5 itu 500 juta. Jadi kalau pakai KUHP itu bisa lebih pada tujuannya mengenakan denda terhadap korporasi itu, terhadap orang yang melakukan kebakaran ya, itu.
1: Ya. Gitu. Kita sapa pendengar lu boleh ya, Pak Fikar ya, yang ingin bergabung bersama kami. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
2: Selamat malam Pak Lukman, ya. Pak Abdul Fikar Hasan.
1: Ya, silakan. Selamat
2: malam Pak. Di sini Pak Fikar, Pak Lukman. Ketika tadi yang disampaikan, kalau disengaja pasti hukumannya lama gitu kan. Ya, mungkin lebih dari 80% itu disengaja, karena masyarakat itu pengen punya hidup layak. Nah, buka lahan dengan cara instan itu yang salah gitu loh. Yang dilakukan Polda, 9 Polda itu sebenarnya sudah benar gitu. Ketika mereka itu melakukan pelanggaran dan itu dikenakan perseorangan gitu. Apalagi mengganggu habitat hewan, anak-anak nggak bisa sekolah, apalagi ekspor asap ke luar negeri misalkan, ke negara tetangga. Itu kan tidak kita inginkan semuanya gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah ketika ada korporasi besar ikut seperti itu gitu kan, apakah juga akan dikenakan sanksi hukum yang sama? Apakah cuma sampai level anak baja atau ke atas gitu? Karena itu kan perseorangan kan Pak Lukman, yang ditangkap sama pihak apa kepolisian tersebut. Gitu aja pertanyaan
1: baik,
2: saya
1: ya.
2: Pak Lukman, Pak Abdul Fikar Hajar, malam.
1: Ya, malam. Ditahan dulu Pak Fikar. Kita ke dari Jakarta kita ke Makassar. Ada Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Bang.
1: Ya, silakan.
3: Begini, ini menurut dugaan saya, ini yang membakar ini kan disuruh, ada yang suruh ya, orang yang punya kedudukan kuat lah, mungkin bos atau apa, dan saya yakin orang ini pasti akan mengatakan, bakar saja ini anu lahan, gak usah khawatir, nanti ada apa-apanya saya tanggung jawab, pasti dia ngomong begitu tuh, makanya dia berani bakar. Kalau orangnya kecil Bang, gak berani, ada yang tanggungnya itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dari Makassar kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti. Malam Bu Haryanti.
4: Malam Bu Haryanti. Ya, selamat malam Mas Lukman. Ya. Juga untuk Pak Fikar, selamat malam.
0: Malam juga Mbak.
4: Aduh, kita ini udah orangnya udah beberapa hari kepanasan ya, tapi ada yang memanfaatkan itu.
0: Iya.
4: Jadi ini kalau bukan sendiri-sendiri ada oknum di belakangnya, relatif kuasa ada juga, jadi itu harus diusut sampai tuntas, hukumannya nggak boleh ringan ya.
1: Baik.
4: Itu sih pastikan, karena dampaknya sangat luas ini ya. Jadi betul, ya dihukumlah, ditindak yang setegas-tegasnya, itu aja mungkin ya. Terima kasih.

0: kasih. Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Silakan Pak Fikar.
2: Ya, oke. Ya sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya semua ya. Oke, saya ingin jawab yang secara ini aja, secara keseluruhan.
1: Ya.
2: Yang pertama ya, memang betul kalau melihat motif yang dikemukakan oleh kepolisian ya, yang sudah melakukan penegakan hukum ini, yaitu motifnya sebenarnya lebih pada motif ekonomi. Ya kan,
1: okay.
2: Memperkecil biaya gitu, biaya pengeluaran dan sebagainya gitu. Nah artinya itu apa? Saya yakin seperti yang dipertanyakan oleh ibu yang terakhir itu, dan yang kedua, bapak yang kedua itu, nggak mungkin orang per orang itu punya motif sebesar itu gitu, ya kan?
1: Yeah.
2: Itu artinya artinya bahwa motif itu sebenarnya kepentingannya siapa? Pasti menurut saya kepentingannya korporasi juga gitu ya kan. Jadi orang membuka lahan bukan untuk umpamanya dia mau bikin kebun sendiri atau apa, ya bisa juga ada, jadi tetapi ada perusahaan besar atau ada korporasi yang besar yang memang punya hajat untuk melakukan itu dan motifnya adalah pasti ekonomi. Dia akan mencari keuntungan yang besar gitu. Nah itu yang, nah karena itu menurut saya kepolisian tidak cukup hanya mengejar mereka yang melakukan di lapangan gitu, ya juga harus dikejar juga karena kepolisian sudah terlanjur bilang bahwa motifnya adalah motif ekonomi sebenarnya, maka saya yakin ada korporasi juga yang harusnya ditetapkan sebagai tersangka gitu, ya. Nah, maksud saya tidak berhenti pada orang per orang yang melakukan. Seperti juga pernyataan penanya kedua, orang itu motifnya dia cuma menerima gaji, bekerja dia sebenarnya, gitu ya, membuka lahan ini segala macam. Jangan takut lakukan aja pembakaran karena saya tanggung jawab dan sebagainya. Nah, dan orang kerja kan kalau sudah ada tanggung jawab seperti itu ya dia lakukan saja kan begitu, ya kan? Nah kata itu. Kalau melihat fakta-faktanya seperti itu, maka sebenarnya motif ekonomi sebenarnya lebih besar. Dan motif ekonomi saya yakin bukan hanya kepentingan orang per orang. Kepentingan orang per orang yang melakukan itu mereka gaji, minta pembayaran dia, dia yang melakukan. Nah, tetapi motif orang yang menyuruh atau pihak yang menyuruh atau bahkan korporasi yang menyuruh kan itu pasti motifnya ekonomi. Nah karena itu sekali lagi kita himbau juga kepolisian jangan hanya ini orang ya, tetapi juga harus juga membuat maksud saya menetapkan pihak yang lebih besar yang punya motif ekonomi itu yang juga harusnya dijadikan tersangka, dalam hal ini pemainnya korporasi besar itu. Nah tapi sekali juga penegakan hukum itu harus jujur juga, maksud saya ya semuanya harus didasarkan alat bukti gitu. Ketika kita akan menetapkan satu korporasi, maka memang sudah ada alat buktinya bahwa orang-orang ini bekerja untuk korporasi. Orang-orang ini melakukan tindakan yang kemudian bisa kita kualifikasi sebagai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan gitu ya. Maka sebenarnya yang terjadi adalah mereka adalah sebenarnya turut melakukan saja atau peserta melakukan, padahal pelaku utamanya adalah para pemodal. Tetapi okelah itu lahan pidana tetap harus harus ditegakkan. Di sisi yang lain juga menurut saya harus juga diperhatikan dunia usahanya gitu. Maksud saya jangan juga sampai mematikan kreasi perusahaan-perusahaan ini, karena bagaimanapun juga mereka kan menyediakan lapangan kerja juga, ya kan? Nah, jadi ada keseimbangan lah gitu. Maksud saya di samping orang-orangnya atau oknum-oknumnya yang melakukan pembakaran, korporasinya juga harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi pertanggungjawaban korporasi itu sesuai dengan perbuatannya, ya. Maksud saya jangan juga mengganggu dunia usaha dan pola relasi antara usaha dengan masyarakat sebagai pekerjanya. Jangan terganggu juga itu. Saya begitu.
1: Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Oke, Pak Lukman, malam.
1: Pendengar pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang dalam Tuduh Poin di mana Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Kami akan lanjutkan di segmen kedua namun setelah yang satu ini.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: yang selalu
1: lepas ke tengah,
0: dia
1: masuk
0: gol.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan To The Point kita pada malam hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat dalam To The Point kita pada malam hari ini yaitu Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan. Kalau di sesi pertama kami menyoroti dari perspektif hukum pidana, dan kali ini kita akan berbincang dari perspektif kehutanan ya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 ya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Pakar Kehutanan UGM, Pak Tommy Listianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tommy, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Man.
1: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
2: Sehat, sehat, Mas. Ya, tapi ada tamu dari Jepang ini sedang diskusi. Oh, baik, gitu. Silakan.
1: Iya. Ya. Tapi kabar kehutanan kita yang kurang sehat ini ya, Pak Tommy ya.
2: Iya, ini akhir-akhir ini.
1: Pak Tommy, kalau kita ya. Bicara ini kan Polri menetapkan 72 tersangka dalam kasus dugaan ya. Karhutla itu ya. Dari ya. Perspektif kehutanan, apakah pendekatan ya. Yang berfokus pada pelaku pembakaran ini sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla, atau justru akar masalahnya berada pada tata kelola lahan dan hutan ini, Pak Tommy?
2: Baik, jadi sebenarnya memang ya seperti yang sudah banyak didiskusikan, tidak ada satu obat untuk semua masalah ya, semua penyakit. Jadi memang harus kompleks permasalahan, karena masalahnya kompleks maka solusinya juga harus lebih banyak atau lengkap begitu. Karena kebakaran itu kan ada beberapa macam ya, ada yang bilang ini gabungan antara manusia dan juga dengan alam begitu. Yeah. Jadi sumber api itu biasanya memang dari manusia, dan kemudian kita ketahui di musim kemarau yang panjang, kemudian El Nino, kelembapan di dataran kering, angin yang kencang itu juga mempercepat dan memperlama proses kebakaran. Tapi sebenarnya harus proses yang panjang ya, ada dari pencegahan sebelum kebakaran, kemudian bagaimana menangani ketika terjadi kebakaran, penanganan pasca kebakaran itu harus sinergi. Jadi misalnya sebelum kebakaran, terutama di lahan gambut, bagaimana kita bisa mengendalikan kanal-kanal yang kemudian sebagai media untuk mempertahankan tinggi muka tanah, air di permukaan. Yeah. Nah, kalau itu kemudian salah melakukan, misalnya ada suatu saat itu normalisasi. Sehingga harusnya kan disekat itu ya, disekat, kemudian ada pengendalian yang terarah, kemudian juga ada kolam pembasahan yang dimana secara digabung itu kan horizontal ya airnya. Nah, kemudian juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat, karena kan ada juga pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat, ada yang dilakukan oleh korporasi. Memang kalau untuk masyarakat pendekatannya memang lebih ke ini ya, sosialisasi, kemudian akar masalahnya apa. Kalau mereka sangat bergantung dengan kondisi lahan yang kemudian harus dibakar, memang kemudian harus dicarikan solusinya. Yeah. Tapi kemudian kalau yang terkait dengan korporasi, saya kira comply dengan hukum atau penegakan hukum dan hal-hal yang terkait dengan ketegasan, dan itu sangat diperlukan. Kemudian nanti ada perencanaan. Jadi harus ada mitigasinya, datanya dikumpulkan, kemudian sehingga isinya tidak sporadis penanganannya, tapi harus terarah, terukur, dan terencana.
1: Iya. Pak Tommy, kalau bicara titik panas atau hotspot dan citra satelit, apakah sudah cukup akurat, Pak, untuk dijadikan dasar mengidentifikasi lokasi dan penyebab kebakaran?
2: Ya, saya kira teknologi yang maju sekarang sudah hampir presisi begitu. Walaupun mungkin data dari berbagai institusi sedikit berbeda, saya kira wajar, tetapi data hotspot itu saya kira sudah bisa kita percaya untuk kita gunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atau penegakan atau perencanaan yang lainnya. Saya kira sudah bagus teknologi itu.
1: Nah, kalau kita bicara pemerintah kan sudah memiliki berbagai regulasi, sistem pemantauan dan mekanisme mekanisme pencegahan. Ya. Namun ya, bicara kebakaran hutan dan lahan ini terus ya, berulang gitu, bukan kali ya, ini pertama. Ya. Nah, masalah utamanya di mana, Pak Tommy? Penegakan hukum, tata kelola atau desain kebijakannya itu?
2: Ya, memang anu ya, kita di Indonesia ini kan punya banyak aturan yang sudah kita lakukan, kita ya, terapkan. Namun demikian, kepatuhan terhadap aturan itu seringkali kan tidak bisa sepenuhnya begitu. Kadang-kadang ditegakkan betul ketika kita sedang mendapatkan bencana yang sangat besar. Kita kan terakhir 2015 gitu, dan setelah itu kan hampir tidak banyak mungkin di beberapa tahun yang lalu ada di Palembang itu agak besar, tapi kemudian reda, kemudian baru ini mulai ini ya, mulai ini. Nah, memang harus ada satu komando yang sangat kuat dari pemerintah, tapi juga harus ada kerja-kerja bersama sampai di level bawah, misalnya di masyarakat ini MPA itu. Nah, kemudian juga dari ini penegakan dari company, jadi ada sistem sertifikasi sehingga membuat perusahaan-perusahaan yang bekerja di terutama di kawasan hutan itu patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga kebakaran yang disengaja kemudian menjadi api, kemudian menjadi besar tidak terkendali itu bisa dikurangi. Tapi kan memang agak susah, ini kan kompleks ya, ini belum lagi nanti kalau bicara politik, tapi bukan ranah kami ya, politik itu.
1: Karena kan posisi kebakarannya tepat di kondisi memang kemarau panjang, El Nino, dan memang kondisi alam yang memungkinkan terjadi itu ya, hotspot juga ya, Pak Tommy ya.
2: Iya, betul. Jadi kan sekarang kondisinya juga kering, panas, kemudian kelembapan kering. Tapi bagi kami yang orang kehutanan, kan bencana alam itu ya jangan menjadi seolah-olah itu karena alam gitu. Tapi memang manusianya ya, karena kan dari dulu juga seperti itu. Tapi bagaimana intervensi manusia itu kita bisa mengendalikan sehingga kebakaran, sebenarnya kebakaran kecil itu kan tidak apa-apa ya, kebakaran kecil itu ya yang untuk membersihkan lahan, karena memang dianggap murah ya, dianggap murah, tapi kan terkendali. Nah, ini kan yang bahaya itu tidak terkendalinya itu dan menjadi proses yang sangat besar. Kan ada beberapa, misalnya banyak juga di kawasan tertentu itu kan istilah ini, istilah lokalnya itu investasi pasif begitu. Jadi di pinggir jalan itu dibakar, dibersihkan, nanti kalau ada orang tertarik kemudian dijual, sehingga justru keperbiakan kepada masyarakat lokal itu juga tidak ada, karena itu orang bukan orang-orang di sekitar daerah tersebut begitu.
1: Nah, kalau bicara kasus kebakaran di kawasan konsesi perusahaan, Pak Tommy, apakah tanggung jawab pengelola seharusnya hanya muncul ketika terbukti melakukan pembakaran, atau juga ketika mereka gagal mencegah dan mengendalikan kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pak Tommy?
2: Ya, mestinya kalau di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh korporasi, biasanya korporasi itu akan berjuang keras ya, ini korporasi yang baik ya. Artinya dia sudah melakukan mitigasi pencegahan bagaimana agar kawasannya tidak terbakar, karena kalau resikonya kan tinggi kalau bagi korporasi itu, kalau sampai terjadi hotspot saja belum sampai kebakaran yang sangat besar begitu, titik-titik kecil itu sudah wah ini kok banyak, ini anu bahaya bagi perusahaan karena ada image, kemudian tentu banyak hal lainnya. Bahkan ketika lahan atau kawasan di sekitar kawasan itu terbakar, mereka sudah siap anu cemas itu mengatasi ini. Tapi tentu orang baik itu kan menjadi korban orang buruk ya. Ada beberapa korporasi yang mungkin tidak komplain terhadap aturan sehingga lebih atas nama murah ekonomis itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi tanggung jawabnya ya harus semuanya, ketika kan ada kelalaian ya, kelalaian itu kan walaupun bukan disengaja tapi juga dia harus bertanggung jawab, karena kan kita ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan ya, yaitu kan undang lingkungan bisa kena juga kalau perusahaan itu AB sehingga berdampak yang merugikan masyarakat atau secara umum begitu.
1: Pak Tommy, kalau bicara sistem perizinan dan pemberian konsesi perkebunan selama ini, apakah sudah mempertimbangkan tingkat kerawanan kebakaran suatu wilayah, terutama di kawasan gambut ini, Pak Tommy?
2: Kalau BPPH ya, kawasan konsesi hutan ya, itu kan sebelum pemberian izin biasanya kan ada AMDAL ya, pembahasan AMDAL itu. AMDAL itu lama, dan prosesnya kan kalau termasuk kebakaran itu mitigasinya gimana, resikonya terjadi apa. Jadi sebenarnya perusahaan itu sudah harus menyampaikan kalau kawasan yang akan dikonsesikan itu bagaimana kalau terjadi kebakaran, kalau dalam operasionalnya mengganggu lingkungan apa tidak, mitigasinya bagaimana dan sebagainya, dan itu diuji oleh tim pakar juga, tidak hanya dari kementerian dan juga nanti gabungan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dan itu lintas sektor ketika pertama kali sebelum mendapatkan izin itu. Nah, secara prinsip sebenarnya sudah tercover ya, tercover, tetapi kan kemudian di dalam proses pelaksanaannya banyak hal yang kemudian mempengaruhi faktor terjadinya kebakaran sebut.
1: Oke, okay. Ya Pak Tommy, ini kan kalau bicara lahan gambut ini rentan terbakar ya Pak Tony, dan sulit dipadamkan.
2: Iya.
1: Ya?
2: Iya, betul-betul.
1: Nah ini apa kerusakan tata air gambut selama ini menjadi faktor yang kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan pencegahan karhutla, atau seperti apa Pak Tommy?
2: Iya, jadi memang gambut ini kan apa seperti spong besar gitu ya, ya menyerap air begitu. Nah, ketika musim kemarau kan airnya kan turun ya.
1: Iya.
2: Nah, di beberapa tempat malah airnya dikeluarkan begitu kan, sehingga semakin turun. Namanya ada proses pembasahan, ada proses sekat, ada proses, dan kalau terjadi kebakaran, itu kan kebakaran itu ada tiga paling tidak, ada kebakaran tajuk, kebakaran permukaan, dan kebakaran gambut dalam. Nah, itu cara penanganannya juga berbeda-beda. Kalau tajuk itu kan mungkin pakai apa waterbombing, kemudian juga ini kan cukup ya. Tapi kalau yang gambut dalam kebakaran itu kan tidak bisa begitu. Itu kan dia harus apa, dari dengan proses pembasahan, kemudian yang banyak dilakukan adalah dengan menginjek ya air, sehingga kemudian air karena dia biasanya serapannya horizontal, air itu bisa mengurangi, menurunkan proses kebakaran gambut dalam itu. Nah, memang sebenarnya kalau saya pernah, kita pernah diskusi itu, sebenarnya pemerintah itu juga sudah banyak usaha dan apa yang dilakukan ini ya. Tetapi memang kadangkala antara peraturan yang dibuat, regulasi yang dibuat, kemudian perencanaan dengan apa implementasi di lapangan itu masih ada gap. Nah, inilah yang kadangkala ini banyak faktor ini, kenapa kok ini tidak bisa dilaksanakan dan sebagainya, dan ujung-ujungnya nanti memang berujung pada persoalan ekonomi dan juga nanti banyak hal yang lainnya ya, konflik dan lain sebagainya gitu, konflik tenurial dan lain sebagainya.
1: Nah, ini banyak yang menjadi pertanyaan juga Pak Tommy, bagaimana dampak ekologis dari karhutla seharusnya dihitung, apakah pengukuran kerugian selama ini terlalu berfokus pada luas lahan yang terbakar gitu, dan kerugian ekonomi, sementara kehilangan biodiversitas, karbon dan fungsi ekosistem ini kurang diperhitungkan, Pak Top?
2: Iya, memang kalau kita mau menghitung kerugiannya kan sangat banyak ya. Misalnya kehilangan biodiversitas, kehilangan tata air. Kalau kita tidak ada air, berapa sih kerusakan yang terjadi? Kemudian kebakaran itu menyebabkan kerusakan apa? Satwa, kemudian vegetasi, kemudian juga manusia sendiri kan terdampak itu ya, terdampak ya kan secara langsung gitu ya. Nah, belum lagi banyak apa jasad renek, kemudian jenis-jenis tertentu yang dia harus lama apa muncul kembali, itu kan sesuatu yang apa mahal harganya ya. Cuma kadang-kadang kan memang tidak mudah menghitung ya, ada direct value, ada indirect value kalau lingkungan itu, dan ada juga jadi intinya itu seringkali kita merasakan keberadaannya setelah kita kehilangan. Nah, itu yang sering terjadi itu.
1: Iya, merasa kehilangan kalau sudah tidak ada gitu ya. Itu ya, sering terjadi ini. Nah, kalau sebuah kawasan terbakar berulang kali, Pak Tommy, apakah ekosistem tersebut masih bisa dipulihkan? Mungkin seperti kondisi semula, atau ada titik tertentu ketika kerusakannya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin dipulihkan ini?
2: Iya, itu memang sangat sulit ya mengembalikan ke posisi semula, butuh waktu dan proses yang panjang, apalagi kalau kejadiannya berulang, sehingga ada sebuah apa penelitian juga katanya kalau kebakaran terus menerus dari apa gambut yang sifatnya dia menyerap air, itu menjadi susah menyerap air, ada juga ini kan terjadi perubahan.
1: Iya.
2: Kemudian juga apa tanaman, kan ada tanaman-tanaman tertentu itu yang setelah kebakaran muncul muncul, jadi menghilangkan vegetasi aslinya. Okay. Nah, ini kan juga perubahan. Nah, kadangkala vegetasi yang baru ada penelitian juga didominasi oleh vegetasi yang invasif. Invasif, jadi mendominasi dia. Dan itu mudah kebakar lagi gitu. Jadi memang proses istilahnya apa, restorasi ekosistemnya itu memang tidak mudah dan perlu jangka panjang dan biaya yang cukup mahal ini. Makanya kejadian kebakaran ini kalau bisa dihindari atau dikurangi. Karena kalau kita apa untuk membangun dan mengembalikan hutan itu kan prosesnya panjang, lama, mahal dan tidak mudah gitu. Jadi kalau bisa kita rawat, kita pertahankan, kita jaga begitu, itu jauh lebih mudah mestinya daripada kita mengembalikan ke bentuk semula.
1: Baik. Pak Tommy Listianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam,
2: Pak. Terima kasih. Semoga karhutlah juga teratasi dan kita semua bisa hidup di Indonesia dengan suasana yang nyaman, sehat dan nyaman gitu ya. Kita tidak terpengaruh oleh bencana-bencana yang banyak dan juga untuk masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Ya, berdengar pakar kehutanan UGM Tommy Listianto, kami melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini. Polri menetapkan 72 tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, yang mengapresiasi program Gerakan Bapak Senang Momong Anak Solo atau GASMAS yang digagas pemerintah Kota Surakarta. Arifah menegaskan pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu yang ia nilai penting untuk mewujudkan kesetaraan gender serta menciptakan keluarga yang harmonis dan suportif. Arifah menilai gerakan GASMAS dapat menjadi contoh daerah lain dalam mendorong keterlibatan aktif ayah mengasuh anak dan mengharapkan program tersebut berkembang menjadi gerakan sosial berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial pemerintah daerah. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meminta seluruh jajaran memperkuat kerjasama dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan. Syafri mengatakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait harus terus diperkuat untuk mengendalikan titik-titik kebakaran, mencegah meluasnya dampak, dan melindungi keselamatan masyarakat. Dengan koordinasi antar instansi, Syafri meyakini proses pemadaman bisa dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dan mengharapkan memiliki peta penanganan yang jelas demi menghindari tumpang tindih tugas antar instansi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pejabat keamanan tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa negara manapun yang berkabung dalam perang ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran akan dianggap sebagai musuh oleh Teheran. Rezai yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengatakan Iran akan terlebih dahulu bernegosiasi dengan negara-negara tersebut dan meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam konflik itu. Tetapi memperingatkan bahwa jika mereka menolak, Teheran akan menyerang kepentingan-kepentingan mereka, dan jika negara-negara sekitar memilih untuk bergabung dalam blokade Amerika Serikat, Iran tidak akan membiarkan setetes minyak pun diekspor dari Selat Hormuz. Ia juga menegaskan kembali bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup, kecuali jika Amerika Serikat memenuhi komitmennya di bawah nota kesepahaman perdamaian Iran-Amerika Serikat yang ditandatangani pada Juni lalu, seraya menambahkan bahwa kali ini Washington harus bertindak terlebih dahulu.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tom Gicquel, Delphin Delru, membuka sejarah emas Prancis di kejuaraan dunia BWF setelah menaklukkan unggulan pertama Feng Yanze Huang Dongping pada final di New Delhi, India hari ini. Ganda campuran Prancis itu memenangi pertarungan 3 game, 22-20, 19-21, dan 21-15 untuk menjadi wakil pertama negaranya yang berdiri di podium tertinggi kejuaraan dunia. Gicquel dan Delru juga menjadi pasangan Eropa pertama yang memenangi nomor ganda di kejuaraan dunia sejak Thomas Laibon, Camilla Rittjul asal Denmark merebut gelar ganda campuran pada 2009 yang juga berlangsung di India.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia Menyapa Malam.
3: Pendengar, setiap tanggal 23 Agustus, dunia memperingati Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah manusia. Ketika manusia diperdagangkan, diperjualbelikan, dipaksa bekerja, dan dirampas kebebasannya hanya karena dianggap memiliki nilai ekonomi. Namun pertanyaannya kemudian, apakah perbudakan benar-benar telah berakhir? Zaman memang berubah, tetapi praktik eksploitasi manusia dalam berbagai bentuk masih kita temukan hingga hari ini. Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, modus eksploitasi manusia justru bisa semakin tersembunyi. Rekrutmen pekerja melalui media sosial, tawaran gaji tinggi, hingga jaringan perdagangan manusia dapat menjadi pintu masuk bagi seseorang untuk kehilangan kebebasan dan hak-haknya. Perdagangan orang, eksploitasi pekerja migran yang menjadi korban penipuan dan jeratan utang, eksploitasi seksual hingga pekerja anak adalah jumlah persoalan yang menunjukkan bahwa semangat menghapus perbudakan masih menjadi pekerjaan rumah tangga. Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Rike, selamat malam.
4: Selamat malam
3: Bu Rike.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Bu Rike ya?
4: Alhamdulillah, kamu juga semoga sehat.
3: Iya.
4: Semuanya pendengar Pro 3 FM.
3: Ya, Bu Rike, kalau saya lihat kan Bu Rike ini cukup aktif ya di media sosial menyerukan HAM tentang juga bagaimana memastikan keadilan itu bisa ditegakkan gitu ya. Dan kalau kita melihat Indonesia, ini jika Indonesia mengakui pentingnya penghormatan terhadap HAM, bagaimana Bu Komisi 13 memastikan bahwa praktik perbudakan modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi pekerja migran dan lain-lainnya ini tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi benar-benar dicegah dari akarnya, Bu Rike?
4: Ya baik, terima kasih. Sebelumnya izin saya sedikit sejarahnya ya. Hari ya. Ini 23 Agustus 2026 itu sebetulnya adalah peringatan pada malam 22 sampai 23 Agustus 1791, panjang banget ya. Adanya pemberontakan besar orang-orang yang diperbudak oleh koloni Prancis dan kemudian menjadi Haiti. Nah, kemudian terjadilah revolusi Haiti dan 1804 Haiti menjadi salah satu republik kulit hitam pertama di dunia begitu. Dan kemudian UNESCO menetapkan 23 Agustus sebagai Hari Anti Perbudakan Internasional begitu untuk mengenang peristiwa yang luar biasa tersebut. Namun menurut saya betul sekali tadi bahwa ternyata perbudakan kalau dulu tuh Atlantik ya, bagaimana budak-budak kulit hitam dikirim ke berbagai belahan dunia begitu, dan bentuk kepemilikan manusia secara legal memang telah dihapus begitu, tetapi pada prakteknya kita mengenal apa yang disebut dengan modern slavery atau perbudakan modern begitu. Yeah. Nah ini kalau kita lihat perbedaannya apa sih sebetulnya, ada benang merah yang sama begitu, hanya mungkin ciri-cirinya sekarang jadi berbeda. Yeah. Kalau dulu itu ada rantai dan kekerasan fisik, nah sekarang melalui ancaman, manipulasi dan kekerasan psikologis. Dulu itu diperjualbelikan secara terbuka, sekarang perekrutan melalui agen, jaringan dan platform digital. Status manusia dulu seperti properti secara terbuka, namun sekarang ada penguasaan korban melalui utang, dokumen, ancaman atau ketergantungan. Perdagangan budak dulu lintas negara, nah sekarang juga sebetulnya tindak pidana perdagangan orang itu lintas negara dan ada jaringan transnasional begitu. Yeah. Dulu ada kerja paksa perkebunan, sekarang juga masih ada di beberapa perkebunan begitu di lintas negara. Tapi sekarang lebih luas lagi justru dalam berbagai rantai pasok modern. Dulu dikenal pasar budak, sekarang ada rekrutmen palsu, online scam, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, termasuk di dalam misalnya industri fashion cepat begitu ya, dan juga industri terkait gadget begitu. Dan modus mungkin berubah, tetapi inti kejahatannya tetap sama, di mana manusia kehilangan kebebasan dan dieksploitasi untuk keuntungan pihak lain begitu. Nah ini jelas adalah persoalan HAM. Kebetulan saya di Komisi 13 itu bidang hukum dan HAM. Sementara dalam konstitusi kita sendiri jelas dalam pembukaan saja adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan terhadap manusia lain itu tidak diperkenankan di dalam pembukaan konstitusi kita saja. Dan kemudian ada di pasal 28 ayat 1 secara tegas Undang-Undang Dasar 45 menempatkan hak untuk tidak diperbudak sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah ini implikasinya penting menurut saya, karena perspektif kita sebagai negara hukum, konstitusi adalah peraturan perundang-undangan tertinggi, sehingga negara tidak cukup hanya menghukum pelaku setelah perdagangan orang terjadi. Ini congruent dengan pertanyaan tadi ya, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk membangun sistem, artinya dari mulai mencegah, mendeteksi, menghentikan, menindak, melindungi, dan memulihkan. Nah, pendekatan pemberantasan TPPO karena itu bergeser dari yang terlalu berorientasi pada kasus seharusnya, ini lebih mendekatkan pada berbasis sistem dan jaringan kejahatan begitu. Ada perubahan modus TPPO, misalnya di Undang-Undang 21/2027 itu lahir dalam konfigurasi kejahatan yang berbeda dengan saat ini. Ya, dengan awal sejarahnya di Haiti, lalu 2007 ketika lahir Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tapi pada perkembangannya di era digital ini, itu juga semakin terstruktur kalau menurut saya, semakin
5: konten
4: ada transnasional dengan rekrutan korban, perusahaan perantara, lokasi eksploitasi dan aliran uang dapat berada di negara berbeda. Dan ini nanti ada kaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebetulnya dalam berbagai kasus, dan juga ada intersectionnya atau irisan dengan seperti judi online, perdagangan narkotika dan seterusnya. Lalu kemudian di era konten digital Ini ketika undang-undang tahun 2007 hanya media sosial, percakapan, platform digital untuk mengeluarkan pekerjaan, mengeluarkan kekayaan, rekrut, mengendalikan korban, berat kasus tangan di misal perekrutan itu betul saya dulu suka migrant worker atau buruh migran di dari Arlo dan komisi migrant worker Indonesia terus berbeda begitu. Ada pertemuan korban dan tapi dimediasi oleh dari Jepang sendiri. Kemudian juga ini sangat terorganisasi, tidak lagi dilakukan antara individu atau individu, ada jaringan perekrutan, urusan dokumen, operator dengan tujuan dan penerima keuntungan. Kadangkala kalau dari kasus yang saya tangani ada indikasi oknum di institusi negara yang juga terlibat begitu ya, dalam meloloskan misalnya dokumen-dokumen. Saya beberapa kali menangani kasus yang online scam di Kamboja itu ya. Itu saya aneh begitu, kok bisa anak bolak-balik gitu ya di usia muda tanpa kemudian ada kecurigaan begitu terhadap pasti hubungnya memang meninggal termasuk.
3: Bu Rika mungkin bisa bergeser sedikit, mohon maaf Bu Rika ini agak terputus-putus kami. Tangkapnya.
4: Sekarang?
3: Boleh. Bu Rika, kalau bicara tadi eksploitasi masih berlangsung di dalam negeri pun masih banyak dijumpai gitu ya Bu Rika ya. Menurut Bu Rika sendiri ini ada atau letaknya ada kekurangan regulasi, lemahnya penegakan hukum, atau justru ada faktor ekonomi yang melatar belakangi ini?
4: Ya, multidimensi sebetulnya sih ya, multi problematika yang ada begitu. Kasus sendiri itu terus meningkat sebetulnya. Data di sepanjang 2025 misalnya itu Direktorat TPPO Bereskrim mencatat ada 353 kasus dengan 1114 korban. Korbannya ini 699 WNI dipulangkan dari Myanmar setelah korban jaringan online scam. Lalu 2026 ini naik begitu mencatat 2908 korban TPPO yang melaporkan. Ini fenomena gunung es loh sebetulnya begitu ya. Dengan kalau di Indonesia sendiri pemetaan sementara yang terjadi dengan korban terbanyak adalah dari Jawa Barat, salah satu kantongnya adalah seperti Indramayu. Tapi juga beberapa minggu lalu saya di NTT, NTT juga termasuk zona merah untuk tindak pidana perdagangan orang begitu. Tapi ada juga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga sebagian NTB begitu. Bahkan di Batam ya beberapa. Dan perdagangan orang ini yang terindikasi adalah perbudakan modern juga terjadi di kawasan-kawasan industri ya. Dan kemudian apa yang terjadi kalau dari hasil investigasi dan analisis juga advokasi terhadap beberapa kasus langsung, kenapa kemudian menjadi agak sulit begitu ya untuk Indonesia, meskipun saya kira cukup diapresiasi begitu bahwa masuk ke dalam tier 2 ya. Tier 2 itu bahwa terlihat negara berupaya keras untuk menurunkan angka TPPO begitu. Nah, tetapi kemudian kita lihat bahwa ada persoalan yang cukup serius, yaitu data yang masih terfragmentasi. Data di lintas kementerian, lembaga, dan juga aparat penegak hukum, lalu juga masuk ke pemerintah daerah sampai pemerintah desa, ini masih masih berbeda-beda datanya begitu. Dan artinya sekarang kita sedang memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia yang mengintegrasikan semua data yang ada begitu. Dan menurut saya ini juga penting adalah bahwa ini data ini harus mampu menggambarkan siapa korban, siapa pelaku, perekrut, modus, wilayah asal, wilayah transit, tujuan, perusahaan atau korporasinya, aliran dananya, proses hukum, ada restitusi dan pemulihan yang terintegrasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban begitu. Nah, sehingga kemudian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu tidak mulainya di bandara sebetulnya ya. Pencegahan itu harus dimulai dari RT RW, desa, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, pintu imigrasi sampai negara tujuan. sehingga ada titik deteksi dini, terutama untuk mengenali pola perekrutan yang mencurigakan, keberangkatan non-prosedural, agen ilegal, dan perubahan modus digital. Nah, contoh di Karawang, kebetulan daerah pemilihan saya, kalau ditelusuri indikasinya PJ penyalur ya, penyalur rekrutmen itu hanya ada satu perusahaan resmi. Tetapi di situ menjadi dalam tanda kutip pasar gelap begitu. Jadi Indonesia itu termasuk Jawa Barat, termasuk Karawang, daerah pemilihan saya,

0: tidak dalam suatu konstruksi ketatanegaraan di era digital, sehingga RUU Satu Data Nasional, Satu Data Indonesia yang sudah disahkan sebagai inisiatif DPR di 21 Juli 2026 ini harus segera dibahas begitu. Tinggal masuk pada surat presiden belum turun beserta DIM dari pemerintah supaya bisa segera ada pembahasan. Yang kedua adalah perlu ada revisi undang-undang tindak pidana perdagangan orang begitu, yang menurut saya ini sudah kurang relevan begitu. Harus ada rekonstruksi baru dalam sistem pemberantasan TPPO. Ada TPPO digital, aktor intelektual dan jaringan, pembuktian digital, pendekatan follow the money, duitnya itu ke arah mana begitu. Ini nanti sampai harus melibatkan PPATK misalnya begitu. Ada pertanggungjawaban korporasi, ada perlindungan dan pemulihan korban. Dan kita juga perlu segera mendesak adanya revisi undang-undang hak asasi manusia, yang itu juga rasanya harus segera diperbaiki karena belum mendeteksi regulasinya, belum pada kondisi era digital seperti saat ini.
1: Baik,
0: kemudian ada sistem data nasional juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi ILO 1990 ini soal kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini untuk memperluas pendekatan perlindungan. Jangan salah loh, perbudakan itu bukan hanya persoalan terjadi transaksi begitu ya, tetapi juga bagaimana misalnya seseorang yang majikan yang menahan dokumen itu sudah masuk di dalam tindak perbudakan sebetulnya. Artinya misalnya dalam kasus PRT yang sempat heboh begitu ya, bagaimana KTP-nya ditahan, nah itu sudah indikasi perbudakan modern loh, hati-hati begitu. Dan kemudian selain itu menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah harus wajib hukumnya Indonesia segera memperkuat Direktorat PPA PPO di Kepolisian Republik Indonesia.
1: Baik, Bu Rika, kita undang pendengar ada. Boleh Bu Rika ingin bergabung, pendengar silakan
0: boleh,
1: untuk silakan. Anda yang bergabung kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Matauli di Sibolga, malam Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat tiga, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Bung Man Burika ini mengenai Hari Internasional Perdagangan Orang. Ya, sebenarnya hukum kita juga harus internasional, lintas batas negara gitu ya. Dari negara yang dituju dan dari negara asalnya itu penindakan hukumnya harus internasional juga gitu. Yang pelakunya, yang korbannya, restitusi. Apakah ini sudah maksimal diadakan bilateral atau multilateral ya? Entahkah setingkat ASEAN? Karena selalu kan kita selalu mendengarkan kabar-kabar berita ya, ada pekerja NTT itu yang dihukum majikannya atau pekerja Hong Kong itu dihamili atau di kerajaan Arab Saudi, begitu-begitu terus akhirnya direstitusi sama negara gitu. Untuk majikannya enggak ada pala harus diinikan begitu. Sementara rasio untuk makin keluar negeri secara ilegal itu negara enggak ada bisa hadir gitu loh. Mulai satgas-satgas satuannya dari akar rumput sampai ke atas. Istilahnya sistem ini seperti dipelihara, terselubung, mati, tapi akan ada korban baru gitu. Apalagi kan banyak itu praktek aborsi lah, penjualan bayi lah, prostitusi lah, PSK gitu kan. Nah, padahal kita kan punya perangkat negara di luar negeri, ada namanya ATC Ketenagakerjaan melalui kedubes kita, itu kan kekuatan negara juga dalam hal ini gitu. Kalau memang negara nggak bisa mempersiapkan SDM manusia ke luar negeri secara resmi, ya dibanyakin dong di dalam negeri kan gitu, disiapkan skillnya, dipastikan mereka itu memang punya kemampuan untuk kesana, tidak menjadi beban di negara yang dituju. Kalau memang janji 19 juta kerja di Indonesia itu nggak tercapai oleh kampanye Prabowo, ini gimana Bu Rika menyambungkannya?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Rika tanggapannya.
0: Jadi tadi saya katakan memang harus direkonstruksi ulang nih soal TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang, dan menangani kasus di luar negeri. Kita punya Kementerian Luar Negeri, tetapi sekali lagi bahwa deteksi dini dari daerah asal pemberangkatan itu menjadi penting.

0: penting, karena kita tidak mungkin bergerak di apa namanya, di hukum negara orang, tapi yeah, di negara kita sendiri itu tidak ada suatu ekosistem penegakan tindak pidana perdagangan orang yang terintegrasi. Oleh karena itu ada beberapa regulasi, saya kira tadi sudah saya sampaikan, tentu segera sahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia, karena tidak mungkin lagi dengan data yang berbeda-beda akan diharapkan seperti yang tadi disampaikan oleh pendengar begitu. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang HAM dan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang 2007 yang itu memang harus kita akui sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang. Yang ketiga adalah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 1990 tentang bagaimana tidak boleh ada tindak kekerasan dan pelecehan di dunia kerja begitu. Dan kemudian juga yang tadi saya terpotong adalah penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Kepolisian Republik Indonesia. Kalau saya tidak salah itu dari 38 provinsi yang ada baru sebagian begitu. Untuk tingkat kota kabupatennya baru 22 loh yang ada satker khusus begitu. Semuanya masih unit kerja yang tergantung. Dan ini tentu butuh kecepatan ya, apalagi kemudian termasuk penguatan teman-teman keimigrasian begitu. Penguatan itu regulasi harus dibenahi, tetapi regulasinya harus memberikan suatu kunci termasuk politik anggaran yang otonom terhadap Direktorat PPA-PPO, termasuk juga mereka yang menjaga perbatasan, imigrasi perbatasan begitu. Sehingga saya juga mengusulkan kemarin adanya setidaknya perpres tata kelola keimigrasian yang terintegrasi begitu, dengan tidak lagi sentralistik. Nggak bisa, ini sudah desentralisasi, tidak mungkin semua penanganan kebijakan itu tidak mungkin lagi sentralistik, karena sudah dikunci di dalam undang-undang dasar kita. Perubahan amandemen mengatakan bahwa kita menganut sistem kurang lebih otonomi daerah atau desentralisasi begitu. Sehingga penanganan atau kebijakan tanpa perspektif desentralisasi tidak melibatkan pemerintah daerah secara terintegrasi dari hulu, tengah, dan hilir, tidak akan mencapai solusi. Contoh yang paling nyata misalnya operasi desa merah putih, apa makan bergizi gratis, semua program bahkan penyelesaian bencana kebakaran hutan tanpa melibatkan pemerintahan daerah secara menyeluruh itu tidak mungkin terjadi solusi sesuai dengan harapan. Karena itu peran Kemendagri juga akhirnya menjadi penting begitu. Nah, saat ini misalnya di Jakarta saja, untuk Jakarta Selatan aja itu belum menjadi satker loh, baru unit kerja loh itu Direktorat PPO. Mudah-mudahan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia mendengarkan siaran kita di Pro 3 FM pada malam hari ini, sehingga saya juga minta direvisi soal perpres tentang pembentukan Direktorat PPA-PPO, karena kami, saya beserta teman-teman dari aktivis perempuan termasuk yang menegaskan, karena apapun yang kita lakukan termasuk kami di DPR RI, termasuk masyarakat, pada akhirnya lidik-sidik itu ada di kepolisian, karena itu memang tugas dan tanggung jawab kepolisian begitu. Tetapi kalau teman-teman di kepolisian, Direktorat PPA-PPO, janganlah kemudian menjadi tempat buangan, karena anggarannya sangat kecil dengan harus membongkar jaringan tadi dikatakan ini kan ada sampai ke luar negeri, betul. Tetapi alokasi anggaran itu tidak manusiawi. Kami terus memperjuangkan dan mudah-mudahan sekali lagi dalam peringatan 23 Agustus Hari Anti Perbudakan Internasional dan 81 tahun Indonesia Merdeka. Masalah ini adalah konteks kemerdekaan suatu bangsa loh. Dan itu apakah negara itu betul-betul memerdekakan rakyatnya, apalagi khususnya dalam tanda kutip perbudakan modern, itu bisa dilihat dari reformasi kepolisiannya begitu.
1: Burika,
0: sangat banyak sekali.
1: Tadi kalau menyinggung tadi kan Burika mengatakan dalam kasus TPPO ada keterlibatan oknum yang memiliki relasi kuasa. Nah, kalau bicara dari sisi korban ini, bagaimana DPR memastikan bahwa korban TPPO ini diperlakukan sebagai korban yang harus dipulihkan, bukan justru sebagai pihak yang dikriminalisasi atau dipersalahkan atas kondisi yang mereka alami, mereka.
0: Nah, artinya balik lagi mas, kan kita mau lapor juga ke siapa? saya tanya balik, kalau Mas ada pasti ke polisi kan ya. Nah makanya sehingga sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi ini didengar apa yang kita diskusikan di Pro 3 FM. Bapak Kapolri yang kami hormati adalah segeralah perkuat begitu Direktorat PPA PPO mencakup kelembagaan mandiri, SDM yang khusus dengan perspektif korban begitu, anggaran harus memadai, sarana ramah korban, ada teknologi forensik digital, patroli siber, intelijen keuangan, kemampuan lintas negara itu tadi disampaikan, perlindungan dan pemulihan korban, harus ada ruang pelayanan khusus atau ruang pemeriksaan khusus yang aman, private dan ramah terhadap korban, begitu. Jadi relasi kuasa itu kemudian dalam beberapa kasus melihat suatu relasi kuasa itu adalah misalnya terutama di daerah-daerah tertentu ya, bagaimana kemudian melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuasaan secara struktur sosial begitu, baik itu sebagai pejabat setempat atau dalam struktur masyarakatnya sendiri, itu bukan hal yang gampang begitu. Tetapi ingat, kita adalah negara hukum dan ada kepolisian Republik Indonesia yang baru juga memperingati Hari Bayangkara begitu. Saya kira ini harus menjadi legacy Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan segala hormat saya, ketika masalah perdagangan orang, perlindungan perempuan dan anak dan pemberantasan pidana orang tidak menjadi skala prioritas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana mungkin bisa menyelesaikan hal-hal lain begitu? Karena ini adalah isu yang sangat dekat dengan kita semua. Siapapun bisa menjadi korban, bukan hanya status sosial atau ekonomi. Di era digital seperti ini, menjadi korban itu bisa siapa saja. Dan ketika Direktorat PPA PPO Kepolisian Republik Indonesia, mohon maaf saya melihat masih menjadi anak tiri di dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia, jangan harap kemudian ada penyelesaian. DPR bisa apa? DPR itu kan parle, bisa berbicara ya, bisa seperti ini. Kami bukan eksekusi, bukan eksekutor, tetapi tentu saja sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 3 DPR RI. Mudah-mudahan ini setidaknya lah ya apa segera disahkan suatu perpres yang kemudian ini jadi kalau Mas baca perpresnya itu nanti kaitannya juga dengan Kemenpan RB. Akan dibentuk satker ketika dirasa sudah siap. Urusan begini nungguin siap nggak akan pernah siap. Maka harus dibentuk, wajib dibentuk di setiap polresta sebagai satuan kerja mandiri otonom. Tapi kemudian unit kerja di tingkat polsek gitu ya, polsek itu juga dibentuk. Jadi ini memang jejaring yang harus seluruh Indonesia di semua tingkatan. Dan itu tidak bisa hanya satu kelembagaan yang ada. Dari Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Kementerian P2MI, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, PPATK, LPSK, tadi untuk adanya restitusi dan seterusnya untuk korban, Kementerian PPA, Kementerian HAM, pemerintah daerah, pemerintah desa. Karena apa? Kalau kita melihat tindak pidana perdagangan orang itu hanya soal jual beli seperti perbudakan masa lalu, maka kita akan luput dari penyelesaian yang menyeluruh. Karena tindak pidana perdagangan orang atau modern slavery, kejahatan berjaring, negara harus melawannya dengan sistem berjaring dan terintegrasi. Kalau enggak bisa.
1: Ya, baik. Bu Rika, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Bu Rika.
0: Terima kasih. Kita lawan perbudakan. Manusia bukan komoditas, pekerja bukan budak, perempuan dan anak bukan barang dagangan. Terima kasih. Baik. Pro 3 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI Bidang Hukum dan HAM, Rika Diah Pitaloka, menyoroti Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Nanti kami akan hadirkan dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Ibu Yatini Sulistiyowati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yatini, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Bu Yatini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Bu, kalau kita bicara dalam konteks Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya, apakah kondisi sebagian buruh migran Indonesia hari ini dapat disebut sebagai bentuk perbudakan modern atau seperti apa?
2: Betul sekali ya, Mas Lukman. Kondisi pekerja migran saat ini tidak lepas dari perbudakan modern. Banyak sistem teknologi yang sudah memperbudak manusia, bahwa mereka dipekerjakan dengan waktu yang tidak terbatas, waktu yang sangat panjang, terutama mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, mereka yang bekerja di digital platform, dan mereka juga yang bekerja di industri juga mengalami hal-hal seperti itu. Terutama ini banyak terjadi juga kepada perempuan dan anak-anak. Dan saya kira ini bukan isu baru ya untuk isu pekerja migran.
1: Nah, kalau kita lihat ya, banyak buruh migran ini berangkat karena tekanan ekonomi, Bu Yatini ya, dan keterbatasan pilihan tentunya. Dan sejauh mana kemiskinan sebenarnya menjadi faktor yang membuat seseorang ini rentan terhadap perdagangan manusia dan kerja paksa ini?
2: Iya, kemiskinan adalah faktor utama. Adanya kerja paksa, adanya mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri, tetapi juga karena perubahan iklim juga terjadi seperti itu. Bahkan sekarang di era modern, karena perubahan sistem digitalisasi juga mendorong mereka untuk bekerja ke luar negeri dan menjadi budak-budak oleh para kapitalis. Dan khususnya untuk mereka yang bekerja di sektor rumah tangga, ini udah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan tidak berubah. Bahkan semakin banyak lagi mereka yang terpapar terhadap forced labor di dunia global.
1: Nah, ini bagaimana Bu, kalau dari serikat sendiri melihat pembagian tanggung jawab ketika buruh migran mengalami eksploitasi? Siapa yang paling bertanggung jawab? Negara asal, negara tujuan, perusahaan atau majikan, agen perekrut, atau seluruh rantai migrasi? Karena kan kalau kita lihat kan tidak semuanya berangkat melalui jalur prosedural, banyak juga yang unprosedural.
2: Gimana? Yang paling utama adalah tanggung jawabnya ada pada negara. Ketika negara membuat sistem yang kuat untuk perlindungan terhadap warga negaranya, itu akan menjadi poin penting dalam perlindungan. Tapi memang tidak bisa dipersalahkan ketika seperti Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki perbatasan di mana-mana. Dan ini juga karena situasi kondusi dan juga negara tujuan juga menjadi faktor penentu juga, karena memberikan ruang, peluang kepada mereka untuk memasuki negaranya melalui yang tidak prosedur resmi. Dan ini juga dimotori oleh calo PL, agensi, dan juga tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap migrasi yang aman itu seperti apa. Ini juga belum sampai pada mereka. Dan ini yang paling utama adalah menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan sosialisasi migrasi yang aman dalam setiap tahapan migrasi.
1: Ya, Bu, kalau kita lihatkan ini, banyak juga perekrutan yang menggunakan utang, lalu biaya penempatan tinggi, pemotongan upah, penahanan paspor, atau ancaman deportasi untuk membuat pekerja ini sulit meninggalkan majikannya. Bagaimana serikat menghadapi praktik-praktik tersebut?
2: Yang kami bangun saat ini adalah serikat bekerja sama, terutama Sebumi ya, bekerja sama juga dengan pemerintah daerah, tapi memang saat ini belum bisa bekerja sama kepada seluruh pemerintah daerah. Kami membuat piloting di beberapa daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparatur negara yang lain untuk bagaimana menyiapkan informasi yang benar dan utuh. Karena selama ini informasi itu masih banyak dimiliki oleh calo atau broker, dan informasi yang diberikan itu hanya parsial, tidak hal-hal yang enak-enak aja yang di yang diberitahukan, diinformasikan, sementara hal-hal yang sangat krusial, bagaimana mereka melindungi diri, bagaimana terjadi masalah, bagaimana hukum di negara tujuan, itu tidak pernah disampaikan oleh para calo kepada calon pekerja migran itu. Makanya kami mencoba untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan terutama pemerintah desa untuk memberantas itu dulu. Harus ada sistem yang kuat di tingkat desa untuk membuat perlindungan itu, dan juga kesadaran pada aparatur desa untuk bagaimana melindungi warganya dari hulu.
1: Nah, ini saya penasaran, Bu Yati, ini bagaimana posisi serikat ini ya ketika kepentingan perlindungan buruh ini bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk mempertahankan angka penempatan dan remitansi pekerja migran.
2: Betul.
1: Pernah dalam posisi seperti itu serikat
2: saat
1: ini?
2: Saat ini justru itu terjadi.
1: Oh, itu.
2: Ketika pemerintah kita juga sekarang sudah menetapkan ada kementerian khusus KP2MI dan mentargetkan sekian ratus ribu untuk penempatan, sementara di sisi lain kita juga mencegah adanya penempatan yang tidak aman, itu juga bagaimana kita meminimalisir agar orang tidak bermigrasi, tetapi bagaimana negara membuat lapangan kerja di negaranya sendiri agar mencegah mereka untuk tidak pergi ke luar negeri. Tetapi memang remitensi itu memberikan apa ya Mas, memberikan iming-iming yang sangat kuat terhadap negara, karena di 2024 aja Indonesia itu mendapatkan sekitar 254 triliun dan di 2025 itu 288 triliun dan ini menjadi target lagi agar remitensi bisa dinaikkan. Nah, ini yang mendorong pemerintah untuk mengirim atau memfasilitasi pekerja untuk bisa bekerja di luar negeri, tetapi di satu sisi tidak menyiapkan sistem yang kuat untuk melakukan perlindungan terhadap mereka. Bahkan dengan adanya kementerian baru ini masih ada tumpang tindih kepentingan, ada regulasi dan regulator dan juga implementor. Dan saat ini juga kita tahu bahwa revisi Undang-Undang 18 tahun 2017 juga belum ada kabarnya. Apakah akan disahkan di tahun ini, apakah akan ditunda lagi, sampai saat ini pembahasan di Balek maupun di Komisi 9 belum ada kelanjutannya.
1: Bu Yati, ini kalau kita bicara pekerja informal ya, terutama pekerja domestik ini ya, sering bekerja di ruang privat yang sulit diawasi. Ini bagaimana serikat dapat memastikan hak mereka ini terlindungi ketika negara bahkan tadi kesulitan ya melakukan pengawasan langsung terhadap tempat kerja, Bu Yati ini?
2: Iya, betul. Nah, kebetulan kita juga berterima kasih ya bahwa di tahun ini pada tanggal 21 April yang lalu disahkan Undang-Undang PPRT. Tetapi Undang-Undang PPRT itu sendiri tidak memberikan kepastian yang jelas. Yang memberikan kepastian bahwa pekerja rumah tangga diakui sebagai pekerja, tapi hak-haknya itu tidak diatur dalam undang-undang itu. Semua masih diserahkan antara si pemberi kerja dan PRT-nya untuk membuat perjanjian kerja, dan hak-haknya akan dituangkan di situ. Sementara bagi mereka yang tidak membuat perjanjian kerja, nggak ada sanksi. Nah, ini juga sangat lemah di undang-undang ini, dan untuk pengawasannya ketika ada masalah mediasi dan penyelesaian masalahnya itu diberikan kepada RT dan RW. Nah, ya, sementara RT dan RW kita tahu apakah mereka memahami tentang hukum ketenagakerjaan, apakah mereka mengerti apa hak-hak mereka dalam undang-undang, ini kan nggak paham. Dan ini perlu resource atau effort khusus pada pemerintah-pemerintah daerah, terutama kalau pusat juga di Kementerian Dalam Negeri, bagaimana membuat sistem ini. Nah, ini masih PR yang sangat panjang untuk bisa memberikan kesejahteraan buat pekerja rumah tangga. Nah, apalagi di luar negeri. Ketika di luar negeri itu bahkan pekerja migran untuk berserikat aja masih sangat sulit, dan mayoritas di negara tujuan juga tidak mengakui PRT itu sebagai pekerja dan tidak mau mengadopsi atau meratifikasi konvensi ILO 189.
1: Baik, iya. Bu, di kesempatan malam ini terkait dengan Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya, mungkin ingin disampaikan dari serikat, silakan.
2: Iya, perbudakan masih tetap ada, bahkan perbudakan makin meluas, tidak hanya di sektor PRT, tidak hanya di manufaktur, tetapi sekarang sudah digital, dan jika tidak hanya orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, sekarang sudah merambah kepada orang-orang yang punya predikat sarjana. Ini kayaknya perlu kerja keras. Perbudakan ini adalah salah satu bentuk di mana tidak memanusiakan manusia, dan terutama warga negara Indonesia, ketika perbudakan terus kita izinkan dan kita tidak melakukan apa-apa, ini adalah salah satu kemunduran. 81 tahun Indonesia merdeka bukan memberikan kepastian hukum yang jelas, tetapi justru sampai saat ini makin terpuruk tentang munculnya undang-undang Omnibus Law, tentang undang-undang PPRT, ini tidak memberikan kepastian hukum. Dan kami meminta kepada negara juga mendengar itu, bahwa Indonesia itu diperkuat oleh masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah, kelompok menengah ke bawah, dan itu perlu dilindungi. Yang penting bagaimana membuat kebijakan yang lebih protektif terhadap orang-orang yang rentan.
1: Baik. Bu Yatini Sulistiyawati, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Ibu.
2: Amin. Terima kasih. Selamat malam, Mas Lukman.
1: Pendengar, Ketua Umum Serikat Buruh Migran dan Informal Indonesia, Yatini Sulistiyawati, kami berbincang terkait dengan Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Ekonomi Kreatif dan juga Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan Kota Malang, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan ekosistem kreatif yang telah diakui UNESCO sebagai kota kreatif bidang media arts yang dapat mengembangkan talenta dan ekosistem kreatif yang berdampak pada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk menikmati kesehatan yang baik, untuk memberikan kebahagiaan yang nyata di dalam keluarga, untuk membawa damai. Pertama-tama, seseorang harus disiplin dan mengendalikan pikiran mereka sendiri. Jika seseorang bisa mengendalikan pemikirannya, dia bisa menemukan jalan keselamatan. Dan semua kebijaksanaan dan kebaikan akan datang sendirinya kepada mereka.

0: apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pemutaran Roda Dharma.
1: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Demikian telah saya dengar, suatu ketika Sang Bhagawa bersemayam di Taman Rusa Isipatana dekat kota Varanasi. Saat itulah Sang Bhagawa memanggil Pancawakya Bhikkhu.
2: Para bhikkhu, ada dua hal ekstrim yang tidak patut dijalankan oleh mereka yang telah meninggalkan rumah sebagai petapa, yakni menuruti kesenangan hawa nafsu terhadap hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, yang rendah, duniawi, yang dilakukan oleh mereka yang bodoh, yang tidak luhur dan tidak berfaedah, melakukan penyiksaan diri yang menyakitkan, yang tidak luhur dan tidak berfaedah.
3: Oh para bhikkhu, jalan tengah yang terhindar dari kedua jalan ekstrim itu, yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung dan pencapaian nibbana.
4: Apakah, oh para bhikkhu, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung dan pencapaian nibbana itu?
5: Demikian inilah jalan Arya berunsur delapan, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan keteguhan benar.
6: Itulah, oh para bhikkhu, jalan tengah yang telah sempurna diselami oleh Tathagata, yang membuka mata batin, yang menimbulkan pengetahuan, yang membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung dan pencapaian nibbana.
7: Inilah, oh para bhikkhu, kebenaran Arya tentang penderitaan, yakni kelahiran adalah penderitaan, usia tua adalah penderitaan,

0: Kematian adalah penderitaan, kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, dan keputusasaan adalah penderitaan.
1: Berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah penderitaan. Terpisah dari yang disenangi adalah penderitaan. Tidak mendapat apa yang diinginkan adalah penderitaan. Singkatnya, lima gugusan pembentuk penyebab kemelekatan adalah penderitaan.
2: Inilah, oh para bhikkhu, kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan, yakni kegandrungan inilah yang membuat kelahiran kembali, yang disertai dengan hawa nafsu dan kegemaran, yang menggemari objek di sana sini, yakni
3: kegandrungan terhadap nafsu indrawi, kegandrungan yang meliputi pandangan kekekalan, kegandrungan yang meliputi pandangan kemusnahan.
4: Inilah, oh para bhikkhu, kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan, yakni musnahnya kegandrungan tersebut tanpa sisa karena lenyapnya nafsu, terlepasnya kegandrungan, tertolaknya kegandrungan, terbebas dari kegandrungan, tak terikat oleh kegandrungan.
5: Inilah, oh para bhikkhu, kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan. Demikian inilah jalan Arya berunsur delapan, yakni pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan keteguhan benar.
0: Oh para bhikkhu, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang. Atas segala hal yang tidak pernah tata gata dengar, bahwa ini adalah kebenaran Arya tentang penderitaan. Kebenaran Arya tentang penderitaan ini patut dikenali. Kebenaran Arya tentang penderitaan ini telah dikenali.
6: Oh para bhikkhu, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang, atas segala hal yang tidak pernah tata gata dengar, bahwa
7: ini adalah kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan. Kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan ini patut dilenyapkan. Kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan ini telah dilenyapkan.
2: Oh para bhikkhu, pada tata kata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang, atas segala hal yang tidak pernah tata kata dengar, bahwa
8: ini adalah kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan. Kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan ini patut dicapai. Kebenaran Arya tentang musnahnya penderitaan ini telah dicapai.
9: Oh para bhikkhu, pada tata gata telah timbul penglihatan, telah timbul pengetahuan, telah timbul kebijaksanaan, telah timbul ilmu, telah timbul sinar terang, atas segala hal yang tidak pernah Tathagata dengar, bahwa
4: ini adalah kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan. Kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan ini patut dikembangkan. Kebenaran Arya tentang jalan menuju musnahnya penderitaan ini telah dikembangkan.
10: Oh para bhikkhu, selama pemahaman terhadap pengetahuan sebagaimana yang sebenarnya tentang empat kebenaran Arya yang terdiri dari 3 putaran, 12 ciri yang ada pada Tathagata belum sempurna, tidak akanlah, oh para bhikkhu.
11: Tathagata menyatakan diri sebagai orang yang mencapai penangan sempurna oleh diri sendiri dan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara dan alam batu, bersama dengan lingkungan para samana, brahmana, dewa dan manusianya.
12: Akan tetapi, oh para bhikkhu, ketika pemahaman terhadap pengetahuan sebagaimana yang sebenarnya tentang 4 kebenaran Arya yang terdiri dari 3 putaran, 12 ciri yang ada pada Tathagata telah sempurna, pada saat itulah, oh para bhikkhu,
8: Tathagata menyatakan diri sebagai orang yang mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, nanti ada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara dan alam brahma, bersama dengan himpunan para samana, brahmana, dewa dan manusianya.
13: Timbullah dalam diri Tathagata pengetahuan dan pengertian bahwa tak tergoncangkan kebebasan batinku. Ini adalah kelahiran yang terakhir. Ini tidak ada tumimba lahir lagi.
14: Inilah sabda Sang Bhagawa. Para bhikkhu Pancawalkya merasa puas dan bersuka cita atas sabda Sang Bhagawa.
15: Ketika sabda ini disampaikan, timbullah pada yang Arya Kondanya mata dhamma yang bersih tanpa noda, bahwa segala sesuatu yang muncul karena faktor pembentuk, semuanya itu wajar mengalami kemusnahan.
16: Ketika roda dhamma ini diputar oleh Sang Bhagawa, para dewa bumi berseru mengumandangkan suara.
17: Itulah roda dhamma nantiada taranya telah diputar oleh Sang Bhagawa di taman rusa Isipatana dekat kota Baranasi yang tak dapat dihentikan oleh para samana, brahmana, dewa, mara, brahma atau siapapun di dunia.
16: Mendengar ucapan dewa-dewa bumi, para dewa satu maharajika berseru memandangkan suara.
18: Mendengar ucapan dewa-dewa satu maharajika, para dewa Tawatimsa berseru mengumandangkan suara.

0: para Dewa Kusita berseru memandang kali suara.
1: Mendengar ucapan Dewa-Dewa Kusita, para Dewa Nimanarati berseru memandangkan suara.
2: Mendengar ucapan Dewa-Dewa Nimanarati, para Dewa para Nimita Wasawati berseru memandangkan suara.

0: Mahara, Brahma, atau siapa di dunia.
1: Demikianlah pada saat itu juga, suara berkumandang hingga menembus ke alam Brahma. Serentak 10.000 tingkat alam berguncang, bergeletar, bergoyah, dan sinar gilang gemilang yang tiada taranya muncul di dunia, melebihi kemampuan cahaya kedewaan.
2: Pada saat itu, sang Pekawa berseru, "Kondanya telah sungguh-sungguh mengerti, saudara. Kondanya telah sungguh-sungguh mengerti, saudara. Karena itulah yang Arya Kondanya memperoleh sebutan Anya Kondanya, Kondanya yang telah mengerti."

bijak Buddha tentang karma dapat Anda jadikan sebagai pengingat bahwa karma itu memang nyata, bahwa segala sesuatu yang telah Anda lakukan akan kembali kepada diri Anda sendiri, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Karma merupakan suatu keyakinan spiritual yang salah satunya meyakini akan adanya hubungan sebab dan akibat. Apa yang telah kita perbuat di dunia akan kembali kepada diri kita, sehingga penting bagi kita untuk selalu berbuat banyak kebaikan di dunia ini.

0: kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino.
1: Dua bulan ya, tinggal dua bulan toh. Ya, ada dia juga dua bulan. Supaya semangat bekerja.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini Senin 24 Agustus 2026 yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Nur Kamarpati, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya.

0: Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian terhadap Arin Mas Paitela warga Desa Rutong, Kota Ambon yang hilang akibat kecelakaan laut di perairan Desa Hutumuri. Penghentian dilakukan setelah upaya pencarian hingga hari ke-7 Minggu sore tidak membuahkan hasil dan tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pada hari terakhir operasi, penyisiran skala besar telah dikerahkan secara intensif melalui laut, udara, hingga pemantauan pesisir pantai. Tim selam TNI Angkatan Laut melakukan penyelaman hingga kedalaman 40 meter. Sementara Basarnas Ambon menerjunkan drone dan armada rubber boat bersama Polairut serta masyarakat setempat untuk menyisir garis pantai. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah mengonfirmasi bahwa penutupan operasi SAR ini dilakukan sesuai standar operasional prosedur setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga korban. Sebanyak 47 personil gabungan dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, Polda Maluku, serta belasan warga resmi ditarik kembali dari lokasi pencarian. Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa seluruh program pembangunan infrastruktur, khususnya pemeliharaan jalan dan penyediaan air bersih, dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Juru bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransi, membantah adanya praktik nepotisme maupun diskriminasi berbasis suku, agama, dan golongan. Penentuan prioritas murni didasarkan pada tingkat kerusakan fasilitas, kepadatan penduduk, serta kelayakan teknis di lapangan. Memasuki tahun 2026, Pemkot Ambon melalui Dinas PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sejumlah ruas jalan strategis. Di antaranya, tender pemeliharaan jalan Sanawiyah senilai Rp600 juta dengan pengaspalan ruas Jembatan Jodoh sebesar Rp1 miliar yang siap dikerjakan pekan depan. Selain itu, pengerjaan jalan rusak ringan lewat program Zero Hole serta dukungan Inpres, kapulangi dukungan Inpres jalan daerah untuk kawasan Waiheru, Nania, dan Wailete juga terus diperjuangkan. Sementara pada sektor air bersih, pengembangan jaringan dan perbaikan kebocoran sepanjang lebih dari 12.000 meter di 24 lokasi terus berjalan secara bertahap. Masyarakat pun diimbau untuk aktif menyampaikan kritik serta menyaring informasi melalui kanal resmi pemerintah agar tidak terpengaruh oleh isu disinformasi yang beredar di media sosial. Beralih ke berita lain, pasokan air bersih di Kota Ambon dipastikan tetap aman dengan musim di tengah musim kemarau dan ancaman fenomena El Nino.
1: Perundam Tirta Yapona memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perundam Tirta Yapona Peter Saimima mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di Pohon Pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perundam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
2: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
1: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirta Yapono akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Persatuan Dokter Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Wilayah Maluku menegaskan komitmennya untuk terus membantu pemerintah Kota Ambon dalam menekan angka stunting. Komitmen ini diwujudkan melalui aksi nyata pemeriksaan dan intervensi kesehatan bagi ibu hamil, hasil kerjasama POGI dengan PT Pegadaian di Puskesmas Rumah 3 Kota Ambon pada Jumat lalu. Ketua POGI Wilayah Maluku, Dr. Jen Patiasina, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan tenaga medis. Menurutnya, upaya pencegahan harus difokuskan pada langkah promotif dan preventif sejak sebelum masa kehamilan, selama kehamilan, hingga periode 1000 hari pertama kehidupan anak. Guna memutus mata rantai stunting secara berkelanjutan, POGI Maluku mendorong penguatan kolaborasi antara Pemkot Ambon, Dinas Kesehatan, fasilitas medis, hingga pihak swasta. Edukasi bagi calon ibu, pemeriksaan rutin, pemenuhan gizi, serta pemantauan tumbuh kembang anak dinilai menjadi kunci utama agar angka stunting di Kota Ambon dapat ditekan secara maksimal. Pendekar PT Pelni Cabang Ambon menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh percepatan distribusi bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Robi Ahmansyah, menegaskan bahwa konektivitas transportasi laut memegang peran vital dalam penyaluran bantuan logistik ke wilayah kepulauan di Indonesia Timur secara aman, teratur, dan terkoordinasi. Sebagai bentuk komitmen nyata, pengiriman tahap awal telah direalisasikan menggunakan KM Tidar yang mengangkut sekitar 200 koli bantuan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Loren Sai, Maumere. Paket bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, popok bayi, serta biskuit, guna memastikan keberlanjutan proses distribusi tanpa mengganggu layanan reguler. Pelni menyiagakan sejumlah armada kapal seperti KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Tilong Kapila, KM Wilis, dan KM Awu. Pihak Pelni juga terus memperkuat koordinasi bersama KSOP, Pelindo, dan KOPP di setiap pelabuhan operasional agar seluruh proses bongkar muat bantuan berjalan lancar dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah resmi membuka akses pelayaran reguler ke Pelabuhan Arwala Wetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya melalui deviasi trayek kapal perintis KM Sabuk Nusantara 104. Kebijakan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan ini memperpanjang rute pelayaran menjadi 1.523 mil laut guna menjangkau masyarakat terluar Maluku yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Samuel Huae, menyatakan bahwa hadirnya rute baru yang menghubungkan Maluku hingga Kupang ini menjadi solusi atas keterbatasan transportasi warga Wetar Timur. Selama ini masyarakat setempat terpaksa mengandalkan perahu layar dan motor tempel yang sangat berisiko, terutama saat menghadapi cuaca buruk. Dengan dibukanya akses transportasi yang aman dan teratur, pemerintah Provinsi Maluku berharap mobilitas warga makin lancar serta mampu mendongkrak perekonomian daerah. Kehadiran KM Sabuk Nusantara 104 diharapkan mempermudah distribusi hasil perkebunan warga dan memperkuat pemerataan pembangunan di wilayah terdepan Maluku. Pemerintah Kota Ambon memastikan anggaran dana desa 2 bulan segera dibayarkan. Laporan Rauda Autana.
1: Pemerintah Kota Ambon memastikan anggaran dana desa untuk 2 bulan akan segera dibayarkan. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Ambon. Pembayaran anggaran dana desa menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya kepastian pembayaran tersebut, diharapkan aktivitas pemerintah desa serta program pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2: 2 bulan ya, tinggal 2 bulan dong. Ya. Ada dia juga 2 bulan. Supaya semangat bekerja, yang muka bangka lagi, tetap semangat, kita akan memperingati hari ulang tahun Kota Ambon, jadi mesti dengan penuh sukacita.
1: Itu saja. Selain anggaran dana desa, pemerintah Kota Ambon juga memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai untuk 2 bulan. Rauda Utana melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung program unggulan Kapolda Maluku Babinkam Timmas Desa Watmuri II, Aibda SH Kelmas Kosu menggelar kegiatan polisi mengajar di SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pembekalan yang diikuti oleh puluhan siswa kelas 11 ini didampingi langsung oleh Dewan Guru dengan fokus utama memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum sejak dini. Dalam sesi materi, Aibda Kelmas Kosu menekankan pentingnya kolaborasi antara hukum tertulis dan hukum adat Maluku, seperti tradisi pelagandong sistem sasi, serta semangat masohi. Mengusung filosofi potong di kuku rasa di daging, para pelajar diajak untuk mempererat persaudaraan sekaligus memahami bahwa penegakan hukum hadir bukan sekadar untuk menghukum, melainkan untuk melindungi dan mencegah tindak kejahatan. Kegiatan interaktif yang ditutup dengan pemutaran video ilustrasi hukum ini mendapat sambutan hangat dari para siswa dan dewan guru. Pihak sekolah pun menyampaikan apresiasi tinggi dan berharap program edukasi berbasis kearifan lokal ini dapat terus berlanjut secara berkala demi membentengi moral generasi muda Tanimbar dari bahaya kenakalan remaja. Sebanyak 21 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku turut memamerkan produk unggulannya dalam ajang Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta. 4 diantaranya hadir secara langsung di Jakarta, yakni Santos Jewelry, Tenun Ikat, Mawar, Mama Weli, Sukun Putri Angkasa, dan Mi Sehat Cempaka. Sementara sisanya berpartisipasi secara daring. Ajang tahunan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan potensi khas daerah Maluku ke tingkat nasional maupun internasional. Dari deretan produk lokal yang ditampilkan, Tenun Ikat Mawar Mama Weli asal Tanimbar, Maluku Barat Daya berhasil mencuri perhatian banyak pengunjung di lokasi pameran. Pemilik usaha Lucy Kormasela mengungkapkan bahwa ratusan pembeli dari berbagai daerah hingga mancanegara, khususnya dari Belanda, sangat berminat pada kain tenun pewarna alami tersebut. Meski dibanderol hingga 3,5 juta rupiah per lembar karena kerumitan pembuatannya, kain tersebut sukses mencatatkan omset puluhan juta rupiah sejak hari pertama pameran. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah menyatakan bahwa keikutsertaan ini sejalan dengan komitmen BI dalam mendorong pengembangan produk lokal yang berbasis pada potensi daerah seperti wastra, perhiasan, serta olahan pangan sagu, sukun, dan rempah. Pihaknya berharap partisipasi dalam KKI 2026 tidak hanya memperluas pasar bagi para pelaku usaha, tetapi juga semakin mempopulerkan produk-produk UMKM Maluku di kancah global. Pendekar mengubah lahan tidur jadi produktif, lapas kelas 2A Ambon berhasil memanen puluhan ikat sayur kacang panjang.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon kembali menunjukkan keberhasilan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Melalui pemanfaatan lahan tidur di lingkungan lapas, jajaran Lapas Ambon sukses memanen sebanyak 30 ikat kacang panjang hasil dari kerja keras para warga binaan. Kegiatan pertanian ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang rutin diberikan kepada warga binaan agar memiliki keahlian dan produktivitas selama menjalani masa pidana. Selain itu, langkah pemanfaatan lahan kosong ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui sektor pertanian di lapas. Kepala Lapas Kelas 2A Ambon, Sumarwoto Hendra Buniman mengatakan, hasil panen melimpah ini nantinya akan dipasarkan dan disetorkan sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, sebagian bentuk apresiasi warga binaan yang terlibat aktif dalam proses bercocok tanam tersebut juga akan diberikan premi atau insentif dari hasil penjualannya.
4: Di Lapas Ambon tetap semangat untuk melakukan pembinaan yang bisa kami upayakan kepada warga binaan di Lapas 2 Ambon ini, antara pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dan untuk ketahanan pangan, kami arahkan ke pembinaan kemandirian. Kami punya, seperti terlihat di sini, ada para-para tentang budidaya tanaman lada air melalui media hidroponik. Dan itu kami sudah lakukan semenjak awal tahun ini sampai sekarang.
3: Sumarwoto Hendra Budiman menekankan bahwa kerja keras yang konsisten tidak akan pernah sia-sia, serta ia berpesan agar warga binaan terus semangat belajar, tidak pernah takut gagal, dan selalu bangkit untuk kesuksesan. Keberhasilan panen kacang panjang ini membuktikan bahwa pembinaan kemandirian di bidang pertanian berjalan dengan sangat baik dan produktif. Ia menjelaskan pelatihan ini dirancang agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang berguna setelah bebas nanti. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon tengah merancang pembangunan sirkuit balap permanen. Rencana ini menjadi angin segar sekaligus wadah resmi untuk memfasilitasi serta mengembangkan bakat para pencinta olahraga otomotif di Kota Ambon. Sekretaris Umum Pemkot IMI, IMI Kota Ambon, Adrei Da Costa menjelaskan bahwa proyek ini memerlukan perencanaan matang dari berbagai sisi. Penentuan lokasi, ukuran bentuk hingga nama sirkuit menjadi perhatian utama agar keberadaannya nanti dapat mendukung aktivitas otomotif tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat. Saat ini beberapa opsi lokasi tengah dipertimbangkan oleh IMI dan pemerintah daerah, namun pihak IMI memilih untuk belum mempublikasikannya guna menghindari potensi masalah jika terjadi perubahan rencana sebelum kesepakatan resmi ditetapkan.

Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Pasokan air bersih di Kota Ambon dipastikan tetap aman di tengah musim kemarau dan ancaman fenomena El Nino. Pemerintah Kota Ambon memastikan anggaran dana desa 2 bulan segera dibayarkan. Mewakili kerabat kerja bertugas, Senur Gambar Pati mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, bohong lagi kan, ketahuan lagi. Gimana nih rasanya kalau ketahuan terus? Malu ya pasti. Oke, pendengar, itulah satu lagu dari Tito, Malu-Malu Dong. Jadi semoga kalau dengerin lagu ini, setelah denger lagu ini, kebiasaan bohong Anda tuh segera dirubah begitu, segera dihilangkan lah. Agar jangan bohong terus. Kalau mau ketemuan ya udah ngomong aja, gak apa-apa kok. Oke, okay, pendengar, beragam informasi tentu kami hadirkan untuk Anda semua di saat ini. Dan berikut ini kami menyampaikan sesuatu yang sangat berarti, yang perlu juga kita waspadai, tapi bukan berarti harus panik gitu ya. Jadi BMKG itu, pendengar, mengeluarkan siaran pers mereka terkait analisis perkembangan fenomena El Nino. Jadi kalau hasil analisis dan prediksi dasarian 1 Agustus 2026 itu nilai SSTA di wilayah Nino 3.4 ini mencatatkan lonjakan tajam ya ke angka plus 2.77. Tentunya ini pendengar naik dari plus 2.20 ya pada Juli lalu. Dan tentu angka ini juga mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada dalam kondisi intensitas sangat kuat. Jadi ya kita harus waspada begitu. Tahu sendiri akibatnya akan seperti apa gitu ya. Jadi BMKG tentunya memperingatkan sejumlah dampak serius yang dapat ditimbulkan akibat penurunan curah hujan secara drastis ini. Nah, diantaranya itu peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau ini Anda juga sudah melihat ya, banyak informasi, banyak berita yang beredar di luar sana. Dan saat ini yang masif itu di Kalimantan. Dan juga ada di Cesira Lehitu ya, kalau tidak salah saya melihat di sosial media begitu. Kebakaran hutan dan juga ada di Seram bagian timur kalau tidak salah ya. Anda bisa cross check begitu pendengar di line telepon kami atau juga WhatsApp. Nah, tentunya pendengar, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, karhutla, ada juga dampak lainnya itu lonjakan suhu udara di siang hari ya, dan juga penurunan debit air bersih dan potensi kekeringan. Ini menghadapi potensi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrim, tentunya sebagai masyarakat juga ya kita diimbau untuk mengambil tindakan pencegahan. Nah, pencegahannya itu seperti apa? Ya itu pencegahan karhutla. Tentunya dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar gitu ya. Anda juga segera melapor pada pihak berwenang jika menemukan titik api. Dan untuk yang biasanya menggunakan air itu sesuka hati, mulai sekarang ya harus menghemat gitu ya. Menggunakan air bersih secara bijak dan efisien. Dan juga untuk para petani, ya diharapkan untuk mengondisikan dan menyesuaikan pola tanam sesuai ketersediaan air. Takutnya kalau airnya terbatas, ya berdampak juga ya pada tanaman yang Anda tanam tersebut. Dan untuk kesehatan, waspadai juga ancaman infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta dehidrasi dan juga kurangi aktivitas di bawah terik matahari secara berlebihan. Ya, untuk Anda semua pantau terus begitu ya pembaruan cuaca secara berkala melalui kanal resmi dari BMKG atau juga Anda bisa mendapatkan informasinya bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu penampilan dari Andin, naksir ya. Gimana ya perasaannya kalau naksir seseorang? Pasti rame ya. Oke, okay. Dapat dengar ini informasi untuk Anda dari Bapenda Maluku, yang mana realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 itu masuk zona hijau ya, dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini pendengar menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Jadi hal ini merupakan buah dari kerjasama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan tentunya dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Capaian ini juga pendengar tidak lepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga tentunya berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan. Dan tentunya peningkatan penerimaan ini harus memberikan dampak langsung ya terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah daerah tentunya juga diharapkan semakin leluasa membiayai program prioritas secara merata dan tepat sasaran. Dan semoga saja begitu ya, infrastruktur jalan, jembatan yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terluar juga harus segera dibenahi atau segera dibangun begitu ya, agar mobilitas masyarakat juga ya bisa menunjang lah ekonomi mereka. Dan tentu pendengar ya, semoga juga kita menjaga momentum positif ini hingga akhir 2026 ya, dengan dukungan kerjasama, penguatan fiskal juga ini diharapkan dapat menopang pembangunan Maluku yang berkelanjutan.

0: Tumben, hari ini kayak Valentine nanti nakah. Biasanya sih begini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Baru kayak paling banyak pikiran bagitmu.
0: Kira kenapa? Carita perbita senang.
1: Yur, kita carita, tapi desi dulu kasih solusi.
0: Oke, kita ada par sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda semuanya begitu, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya juga siap menjalani hari. Pagi-pagi begini kadang tuh kita sudah punya banyak rencana ya. Ada yang mau berangkat kerja, kuliah, sekolah. Ada juga yang masih sibuk menyiapkan sarapan sambil ya buru-buru mengejar waktu. Ada juga nih yang sudah mulai beraktivitas dari pukul 5 tadi. Oke? Dan juga untuk yang belum sempat memulai aktivitas, Anda boleh coba tarik nafas sebentar. Ingat ya, hari ini tuh adalah kesempatan baru. Kalau kemarin ada yang belum selesai, ya tidak apa-apa. Kalau kemarin ada yang gagal, bukan berarti hari ini kita harus menyerah ya. Nah, tentunya satu lagu tadi dari Nici Laskar Pelangi. Saya spesialkan untuk Anda dan rasanya tuh pas ya untuk menemani semangat pagi Anda. Ya, lagu ini mengingatkan kita bahwa mimpi memang boleh tinggi, meskipun perjalanan untuk mencapainya itu tidak selalu mudah ya. Karena memang hidup itu seperti pelangi sih pendengar. Ada hujan, ada mendung ya. Tapi setelah itu selalu ada warna yang menunggu untuk kita lihat. Kami tentunya menunggu aspirasi Anda juga di line telepon, WhatsApp, dan live chat dari digital. Anda bisa berbagi info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau juga situasi terkini yang terjadi di sekitar Anda. Dengan isu-isu terkini seperti karhutlah dan sebagainya, pengurangan air gitu, Anda bisa berbagi dengan kami langsung aja di WhatsApp, line telepon, dan live chat RRI Digital.

0: masker baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pendaftaran seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bidang kesehatan untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 atau 2027 Masehi nanti juga telah resmi dibuka ya, sejak Kamis 20 Agustus 2026. Nah, tentunya seleksi ini pendengar ditujukan bagi tenaga kesehatan yang nantinya memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Tentu ini kesempatan menjadi petugas haji 2027 ya, terbuka bagi tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan dan juga kualifikasi yang telah ditetapkan. Dilansir dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, formasi yang tersedia ini mencakup PPIH Kesehatan Kloter, PPIH Kesehatan Arab Saudi, hingga tenaga kesehatan bandara. Nah, bagi Anda tentunya yang ingin mendaftar, Anda bisa mendapatkan informasi lengkap ya, mulai dari jadwal, informasi syarat hingga cara daftarnya. Anda bisa langsung aja di laman resmi Kementerian Haji dan Umrah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Seratus 5,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Senang sekali kami kembali menyapa Anda di Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Dan untuk Anda yang saat ini sudah menikmati kebersamaan dengan keluarga, ngopi, ngeteh, atau ada yang sudah mulai beraktivitas di pasar, sedang buka toko, ada juga yang mungkin sedang sibuk menghitung ya berapa harga barang hari ini. Nah, pendekar, kalau bicara harga barang, kita sebenarnya tidak pernah bisa lepas ya dari satu kata yang kelihatannya itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Apa itu kira-kira ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, tentunya logistik. Jadi, kenapa harga barang di Maluku itu bisa terasa mahal? Semalam saya juga mendengar beberapa obrolan ibu-ibu ya, yang mengatakan bahwa harga barang di pasar saat ini tuh sudah mulai naik mahal. Waduh, gimana nih? Jadi pada takut ya untuk turun ke pasar, karena biasanya 50 ribu dapat sekian, nantinya sebentar ini 50 ribu dapat cuman satu atau dua kantong kresek kecil ya. Oke, pertanyaan kenapa harga barang di Maluku tuh bisa terasa mahal? Apakah karena pedagangnya? Oke, belum tentu juga ya. Karena ini pendengar, apakah distributornya? Belum tentu juga, karena kita tidak bisa menyalahkan pedagang atau distributor, ataukah karena memang barang dari luar daerah. Nah, ini bisa jadi ya. Tapi pendekar, ada satu persoalan besar yang sering tidak terlihat begitu, yaitu biaya untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Dari produsen ke pelabuhan, dari pelabuhan ke kapal, dari kapal ke pulau lain, dan juga kemudian dari pelabuhan lagi ke gudang, ke pasar ya, dan akhirnya sampai ke tangan kita. Jadi sebelum barang itu masuk ke keranjang belanja kita, barang tersebut juga sudah melakukan perjalanan panjang. Nah, pagi ini tentunya kita

bicara mengenai sesuatu yang memang sering sering dibicarakan setiap hari begitu ya, atau bicara sesuatu yang sangat besar. Anda pernah dengar Maluku Integrated Holistic Hub? Okay. Atau MILH gitu ya. Jadi kalau kita mendengar istilah Integrated Logistic Hub ini, mungkin sebagian pendengar juga langsung berpikir, ah, pelabuhan lagi, ya kan? Tapi pendengar jangan buru-buru juga sih, karena pemerintah tuh menjelaskan MILH ini bukan sekadar pelabuhan tempat kapal datang, bongkar barang, kemudian pergi ya. Konsepnya tuh lebih besar lagi. Pelabuhan itu menjadi bagian utama dari sebuah kawasan industri dan logistik terpadu. Yang jadi pertanyaan di pagi ini bukan lagi kapan pelabuhan itu dibangun ya, tetapi ya kalau benar dibangun, apa yang akan berubah dalam kehidupan masyarakat Maluku. Nah, ini menarik tentunya karena sebuah proyek besar ya jangan hanya dilihat dari besarnya bangunan begitu ya. Tapi ya, jangan juga cuma lihat dari kren, lihat dari kapal, kontainer, jangan cuma juga lihat angka investasi. Tapi bagaimana kita harus melihat apa yang terjadi setelah proyek itu berdiri. Gitu kan ya, bagaimana dengan nelayan kita, apakah mereka juga mendapatkan manfaat gitu. Apakah petani juga mendapatkan akses pasar, UMKM bisa naik kelas. Anak-anak muda Maluku bagaimana? Apakah mereka juga mendapatkan pekerjaan? Dan tentunya banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala begitu ya. Biaya logistik turun tidak nih? Dan tentunya semua pertanyaan itu pendengar Anda bisa sampaikan, Anda bisa berbagi komentar dan opini di line telepon kami 3834921 dan di WhatsApp 0813-5624-5886 begitu ya. Tentu pertanyaan yang paling penting itu, apakah masyarakat Maluku juga menjadi pelaku utama atau hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 105,1 FM Pro 1 Kadal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Kopi Pagi. Pendengar, silakan Anda berbagi dengan kami di line telepon 3834921 atau juga di 0813-5624-5886 ya. Anda bisa berkirim pesan di WhatsApp kami dan juga di Live Chat RRI Digital. Jadi pendengar, kalau kita sederhanakan MILH itu seperti sebuah pusat pertemuan besar ya. Barang datang, barang dikumpulkan, barang diproses, disimpan, kemudian barang didistribusikan ya. Tapi ini bukan hanya barang, di dalam ekosistemnya juga ada transportasi, industri. Ada apa lagi sih? Perdagangan, jasa, tenaga kerja, dan juga aktivitas ekonomi lainnya. Jadi ya bayangkan aja, ada petani di Seram menghasilkan komoditas, ada nelayan di Maluku Tenggara menangkap ikan, ada juga pengusaha kecil yang mengolah hasil pertanian, ada UMKM yang menghasilkan produk makanan. Nah, bagaimana semua itu bisa bergerak lebih cepat? Produk dari pulau-pulau ini tuh bisa masuk pasar yang lebih luas. Nah, disinilah logistik itu menjadi penting ya. Analogi sederhananya seperti ini nih, pendengar. Anda bisa membayangkan Anda tuh punya toko, barang dagangannya bagus, kualitas bagus, pembelinya juga banyak, tapi jalan menuju toko tuh rusak. Mobil juga sulit masuk, biaya angkut mahal, kadang juga barang-barang tuh terlambat, kadang rusak di perjalanan. Apa yang terjadi nantinya ya? Barang bagus tadi itu tetap sulit bersaing gitu loh. Jadi Maluku tuh punya tantangan geografis yang tidak sederhana. Kita provinsi kepulauan, pulau banyak, jarak antar wilayah juga jauh. Moda transportasi tidak selalu tersedia dengan frekuensi dan juga biaya yang ideal. Nah, karena itu logistik itu bukan persoalan teknis semata ya. Logistiknya adalah persoalan ekonomi masyarakat yang tentunya berkaitan dengan harga ikan, harga beras, bahan bangunan, harga kebutuhan pokok. Bahkan berkaitan dengan apakah produk lokal kita bisa bersaing di luar Maluku. Jadi kalau kita bicara mengenai MILH itu tadi, sebenarnya kita juga sedang bicara tentang bagaimana membuat Maluku itu tidak hanya menjadi tempat produksi ya, tapi juga menjadi tempat pengolahan, distribusi, dan juga perdagangan. Nah, tentu ini yang menarik ya pendengar, karena selama ini kita sering bicara Maluku kaya sumber daya. Ya betul, kita punya laut, punya ikan, kita punya pala, cengkeh, kelapa, rumput laut, dan sebagainya ya. Kita punya sumber daya kaya nilai tambah gitu kan ya. Tentu itu yang jadi pertanyaannya. Silakan pendengar, Anda bisa berbagi dengan kami di 3834921 atau juga di 0813-5624-5886.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar, dan sesaat lagi juga kami mengajak Anda untuk kita ikuti bersama aspirasi Maluku pagi ini. Dan barang boleh jalan kemana-mana ya pendengar, tetapi nilai tambah jangan ikut jalan keluar. Nah kalau barang kita tuh jalan keluar Maluku, ya jangan sampai uangnya juga jalan-jalan gitu ya, terus tidak pulang. Ini bukan soal melarang barang keluar, bukan. Justru kita tuh ingin produk Maluku bisa keluar sebanyak-banyaknya, tapi tentunya dengan satu syarat nih, nilai ekonominya juga harus semakin besar di Maluku ya. Dan pendengar, tentunya kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon, WhatsApp, atau juga Anda bisa berkomentar langsung di YouTube RRI Ambon untuk mengikuti aspirasi Maluku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua. Saat ini kita di pukul 8 pagi. Saatnya kami ajak Anda untuk ikuti Aspirasi Maluku dengan topik Membeda Maluku Integrated Holistic Hub, yang mana kami menghadirkan narasumber Profesor Dr. Insinyur Markus Tukan, yang mana beliau selaku guru besar dan kepala pusat studi transportasi kepulauan Universitas Patimura Ambon, dipandu langsung oleh rekan kami Berce Minanlarat.
1: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19
2: di Tanjung Balai. Apa yang membersihkan situasi masyarakat dalam ini? Pilih
3: Aspirasi Maluku.
4: Hai, selamat pagi, salam jumpa di pagi ini. Kembali lagi kami menjumpai Anda di Senin 24 Agustus 2026. Dan sebagaimana topik kami di pagi ini adalah Membeda Maluku Integrated Logistic Hub, ya. Dan ini sudah mengalami 3 kali perubahan nama, mulai dari Ambon New Port, Maluku Integrated Port, dan terakhir Maluku Integrated Logistic Hub, ya. Dan pagi ini sebagaimana kami sampaikan dan di flyer kami yang telah kami sampaikan, kami menghadirkan narasumber kami yang cukup punya kompetensi, ya, karena beliau adalah Kepala Pusat Studi Transportasi Kepulauan Unpati Ambon dan Guru Besar Unpati Prof. Max yang sudah ada di studio. Kami menyapa Anda di line telepon 0911-311-511, menantikan Anda nanti saatnya saya buka bagi Anda. Dan telepon WA kami adalah 0813-5624-5886. Sekali lagi, 0813-5624-5886. Bagi Anda yang mengikuti kami di live TikTok, kami ucapkan salam jumpa di pagi ini. Dan Anda yang mengikuti kami di YouTube, kami ucapkan salam jumpa juga. Dan nanti kalau ada hal-hal yang mengenai Anda ingin untuk bertanya, nanti saya akan menyampaikan pertanyaan Anda kepada Prof. Nanti akan di jawab lebih lanjut. Baik, kita mulai, kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Prof, terima kasih atas nama manajemen kami ucapkan terima kasih di tengah kesibukan Prof, tapi Prof masih menyisihkan waktu untuk bisa datang ke studio kita berbincang tentang topik ini.
5: Selamat pagi Bung BRJ, juga pendengar setia Pro 1 RRI Ambon dan channel lainnya YouTube dan TikTok yang saya hormati dan saya banggakan. Ya.
4: Baik Prof, sekali lagi Prof, kalau pagi begini tetap dalam kesibukan, saya mendengar pagi ini padat ya, tapi menyisihkan waktu untuk bisa mengundang kami di pagi ini ya.
5: Saya kira ya ini juga penting bagi kita.
4: Penting sama. Ya. Terima kasih. Dan topik kita adalah Membeda Maluku Integrated Logistic Hub. Ya. Prof, kalau kita membahas ini, dan ini sudah diumumkan langsung oleh Gubernur Maluku di hari ulang tahun Provinsi Maluku tanggal 19 Agustus lalu, pada rapat paripurna, dan Gubernur telah mengumumkan kepada publik dan mengatakan bahwa apa yang diperjuangkan bukan lagi Maluku Integrated Port, tapi Maluku Integrated Logistic Hub. Dan ini mulai dari nama Maluku Ambon New Port dulu ya, di zaman Gubernurnya Murad Ismail, dan ketika lanjut di Gubernur Provinsi Maluku saat ini yaitu Hendrik Lewerisa, ada 2 kali mengalami perubahan nama, Maluku Integrated Port dan Maluku Integrated Logistic Hub. Kajian secara ilmiah, apa yang Prof bisa tangkap dari topik ini?
5: Baik, yang pertama saya perlu memberikan ucapan selamat ya,
4: ya,
5: kepada Pak Gubernur, juga kita semua orang Maluku yang merindukan ini.
4: Ya, ya,
5: ya. Saya menyampaikan selamat karena memang apapun juga ini adalah sebuah upaya. Seperti yang tadi disampaikan di awal, kurang lebih sudah 25 tahun lalu ya,
4: ya,
5: kita mulai berangkat dari Ambon Newport.
4: Ya,
5: kalau saya tidak salah ingat di era Pak Karel Albert Ralahalu. Kemudian dia menjelma lagi menjadi MIP, Maluku Integrated Port di zamannya Pak Murad. Ya, puji Tuhan sekarang ini di kepemimpinan Pak Gubernur yang baru Pak Hendrik, kita mencoba melihat isu ini dengan kemasan yang cukup menarik. Saya sendiri baru tahu ketika mendapat undangan dari Pak dari RRI Ambon, Maluku Integrated Logistic Hub. Ini menarik. Tapi apapun yang apa yang saya sampaikan tadi, sekalipun menarik, saya kira betul ada perenungan yang panjang dan kajian yang komprehensif.
4: Ya. Kenapa ya?
5: Ya, kalau saya lihat ya, karena di Ambon Newport ini saya ikut langsung. Ketika saya juga ditunjuk langsung oleh Pak Menteri, Pak Prof, tolong ini didampingi. Bagaimana ini isu ini? Saya tertarik di sana. Tapi dalam perjalanan lalu tiba-tiba, istilah orang Ambon bilang kandas dan hilang.
4: Kandas hilang ya.
5: Kemudian muncul lagi. Dan mohon maaf pemirsa yang saya hormati, kebetulan saya memang mendalami ini bertahun-tahun.
4: Oke.
5: Dan guru besar saya, profesor saya di bidang infrastruktur maritim.
4: Iya.
5: Sampai ketika kita diskusikan panjang lebar pro kontra tentang Maluku Integrated Port, itu pun saya sempat mengatakan juga. Ya, saya kira butuh kajian yang komprehensif.
4: Iya.
5: Sehingga kalau orang Ambon bilang ada istilah, mohon maaf itu, potong di tepung leher kalau barang itu jadi. Dan saya sempat mengatakan itu karena saya punya indikator-indikator untuk melihat masalah itu. Ya. Fenomenanya saya tangkap, ilmunya juga saya pelajari, makanya saya paham benar tentang hal itu. Nah, sekarang dengan munculnya Maluku Integrated Logistic Hub, ini menarik. Tapi mungkin saya perlu ingatkan ya, pengambil keputusan di daerah, siapapun juga, mari kita kaji baik-baik, kita kaji secara matang. Jangan sampai kita terlanjur mengungkapkan itu kepada masyarakat yang masyarakat harapkan. Seperti ambil contoh, contoh kasus ketika kita bicara tentang Maluku Integrated Port.
4: Okay.
5: Kan sampai saya dengar itu pencanangannya, apa resmi atau pencanangan itu di Jepang. Nah, kemudian press release dari para petinggi ini kan lalu tiba-tiba gagal. Nah, itu harus dijelaskan dulu kepada masyarakat.
4: Kenapa gagal gitu ya?
5: Kenapa sampai isu itu berubah judul, berubah topik dari Integrated Port menjadi Logistic Hub? Nah, sebenarnya kalau kita dalami istilah Logistic Hub itu sama dengan membangun pelabuhan. Tapi dia hub itu biasanya hub itu antar
4: penghubung ya?
5: Iya, penghubung antar nasional atau internasional. Sedangkan yang bawahnya itu penduduknya disebut sebagai feeder.
4: Iya.
5: Nah ini, nah kalau ini hub, nah ini mari kita beda angka-angka ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin katakanlah diskusi ini saya lebih menggunakan pendekatan fenomena.
4: Oke.
5: Saya memang kalau pendekatan statistik kurang lebih 25 tahun saya terlibat dalam berbagai riset dan tulisan-tulisan yang saya publikasikan ke internasional jurnal dan seterusnya, saya menggunakan data statistik. Jadi tren Maluku itu saya sangat pahami, dan bukan saja Maluku karena memang saya mengkaji masalah-masalah ini di Indonesia ya.
4: Dan saya dengar Prof satu dari sekian profesor yang mengkajinya.
5: Ya memang kalau secara nasional ya sekarang kan tidak ada lagi yang tertutup kan. Buka aja di YouTube siapa si A, siapa si B dan seterusnya. Ya kebetulan yang mendalami khusus maritime transport. Ini saya dengan teman saya ada Profesor Yamin Cingka dari UNAS. Kami berdua aja. I tidak punya, ITB tidak punya, ITS tidak punya. Kalau tahu mereka profesor tapi dibilang lain transport. Khusus maritim transport ya di Indonesia kita.
4: Prof tadi di awal Prof katakan Prof sedikit spesimis ya terhadap nama ini, dan apakah ini nanti jadi atau tidak gitu ya?
5: Sebenarnya dalam tanda petik ya.
4: Iya.
5: Saya minta kita sama-sama kaji, lihat pelan-pelan ya, kita lihat dengan cermat, hati-hati, karena apapun juga menurut pengalaman saya dalam berbagai riset, kita harus bicara pada fakta. Catat itu. Jangan kita dorong sesuatu proyek itu dengan pendekatan euforia politik. Saya sering bicara begitu. Euforia politik itu harapannya nanti gini. Jangan. Kita membuat janji-janji muluk. Mari kita dengan data fakta Maluku ini seperti apa, dengan kelebihan keunggulan Maluku. Kan kita mengklaim bahwa sepertiga cadangan ikan nasional itu ada di Maluku. Saya salut itu. Tapi perlu saya garis bawahi dan saya perlu dicatat bersama bahwa kita membangun infrastruktur, kapal itu tidak datang memuat mimpi kita yang sepertiga itu.
4: Oke.
5: Sepertiga itu realisasi tangkapnya kita sudah berapa coba? Dari riset saya selama 25 tahun, semua load factor kita jauh di bawah. Di bawah 65%. Apa itu load factor? Nah, itu penting harus dijawab dulu itu. Sehingga kapal-kapal kita beroperasi semua padanya kolaps karena tidak bisa memenuhi kuota ini. Itu penting, baru kita bisa bicara. Sehingga saya dalam berbagai kesempatan itu, di berbagai forum entah nasional maupun internasional, saya selalu bicara, saya selalu mengilustrasikan bicara transport ini dan infrastruktur pendukungnya itu ibarat telur dan ayam. Itu sebuah apa ya, filsafat yang klasik tapi benar juga. Kita mulai dari mana?
4: Apakah ayam duluan atau telur duluan? Nah,
5: apakah infrastruktur harus dibangun dulu dengan biaya mahal baru industri apa baru industri ya katakanlah industri pendukungnya dibangun?
4: Iya.
5: Ini pertanyaan harus dijawab. Ya, saya kira itu dulu. Nanti saya akan uraikan lebih banyak lagi.
4: Prof, jadi ketika saya mendengar bahwa ketika kajian Prof itu kan di Maluku ya, dan kita tahu bahwa kita ini kan wilayah pulau. Saya mencatat 1342 pulau yang ada di Provinsi Maluku. Dan kita punya potensi-potensi sumber daya alam yang menjadi daya tarik. Dan keinginan gubernur ketika pelabuhan ini dibangun dan nanti tempatnya itu apakah di Wai atau di, tapi kata gubernur itu yang penting jangan persoalkan namanya, tapi bagi Prof nama itu sangat penting dan ini harus dilakukan kajian lebih mendatang lebih mendalam. Iya. Gimana?
5: Iya, bagi saya itu yang saya bilang tadi. Kita harus lihat persoalan ini. Apakah ini memang sebuah problem engineering?
4: Oke.
5: Atau dibangun dengan kekuatan euforia politik. Saya berharap kalau boleh euforia politik jangan digunakan dalam hal ini. Ya. Yang penting adalah fakta. Kita bicara tentang sumber daya alam kita, ya. Katakanlah sumber daya alam yang ada di Maluku. Tapi saya kembali bertanya, apakah kita sudah mengoptimalkan semua itu? Sepintas kita turun ke pasar, ikan masih mahal kok. Dan juga saya sering katakan ketika saya berputar-putar ke seputar Maluku ya.
4: Iya.
5: Di Kabupaten Maluku Tenggara, Aru, Saumlaki. Ini jujur loh. Boleh sekarang semua orang masyarakat kita cek di hotel itu sarapan paginya.
4: Oke.
5: Lebih murah makan ikan. Lebih murah makan ayam yang diternak di Surabaya ketimbang mengkonsumsi ikan yang berenang di seputar kita. Susah. Saya tanya, kenapa Pak enggak ada ikan?
4: Yeah.
5: Wah, ikan mahal, Pak. Lebih murah beli ayam. Ayam itu kan ternaknya di Surabaya. Makanya saya bilang, lebih murah makan ayam yang diternak di Surabaya ketimbang makan ikan yang berenang di perairan. Itu berarti apa? Itu masalah. Yang tadi saya contohkan kalau kita ke pasar. Jadi kita belum bisa mengklaim. Belum bisa mengklaim bahwa kita punya tangkapan.
4: Iya. Iya, Prof. Nah, dan ini kan dijadikan ini penghubung hub ini ya.
5: Iya.
4: Dan kemampuan pelabuhan kita di Ambon itu saya cek kemampuannya berapa teus yang dia bisa muat itu baru mencapai 450 teus. Tapi kalau ini kalau dibuka dan menjadi pelabuhan yang sangat integrated itu bukan saja di Maluku tapi mungkin dari Papua, mungkin dari wilayah lain, bahkan mungkin negara-negara tetangga kita.
5: Ya, itu memang sebuah harapannya. Harapan yang bagus, yang positif, tapi kita harus fakta. Kita lihat fakta. Dengan adanya otonomisasi aja ini, kabupaten-kabupatennya juga punya hak untuk mengembangkan diri. Ketika saya mendapat kepercayaan untuk mengkaji, mengevaluasi logistik Maluku, ternyata ada beberapa kabupaten yang tidak masuk ke Ambon. Karena dari sisi kos lebih tinggi. Contoh, ketika saya dengan tim saya turun ke Dinas Perindak, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, kami membuka file. Ternyata Seram bagian timur itu kosong, nol. Saya sempat, ini kok gak ada ini. Bahkan saya sempat punya persepsi SBT itu rendah sekali, mungkin tidak punya apa-apa di sana. Tapi setelah kami turun ke lapangan dengan tim, kami terkejut. Ternyata di sana itu aktivitas perdagangan mereka itu per dua minggu itu kapal. Kapal dia menghubungkan daerah-daerah hinterland-nya ya, di Papua dan sekitarnya,
4: kepala burung ya?
5: Kepala burung itu dan sekitarnya itu kurang lebih 6-80 ton sayur-sayuran plus hewan-hewan. Tinggi.
4: Iya.
5: Dan dari sisi kemasan itu ternyata SBT jauh lebih baik dari semua. Dikemas begitu bagus. Berarti tinggi kan?
4: Iya.
5: Nah, kembali menjawab pertanyaan saya, kenapa mereka tidak datang ke Ambon? Kosnya tinggi loh. Kurang lebih 10 juta itu barang kontainer kalau datang dari dari Bulah datang ke Ambon
4: ya.
5: Mendingan dia
4: langsung
5: apa,
4: ke
5: langsung aja ke sana. Yeah. Dan itu prinsip bisnis, tidak bisa dibilang apa.
4: Iya, yeah, iya.
5: Yeah. Ya, kecuali nanti keinginan kita ini orang Maluku yang didorong dengan semangat Pak Gubernur itu boleh, tapi harus dibangun regulasi. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Regulasi yang memastikan sehingga mereka semua bisa jadikan Ambon ini sebagai sentra.
4: Iya,
5: jika itu menarik.
4: Iya. Prof, tadi memulai saya mengatakan bahwa ini mengalami perubahan nama ya, mulai dari Ambon New Port, Maluku Integrated Port, dan terakhir Maluku Integrated Logistic Hub.
5: Iya.
4: Prof punya kajian tentang itu?
5: Iya, saya punya tulisan banyak.
4: Iya, silakan. Boleh
5: buka di Google aja lalu baca. Tulis Markus itu kan, udah situ banyak riset-riset saya tulisan dan itu saya presentasikan di kementerian.
4: Ya, saya ketika juga, masih Ambon Newport ya.
5: Ambon Newport waktu itu belum masuk,
4: belum
5: masuk. Ya, itu waktu itu belum masuk. Tetapi ya kira-kira semangat risetnya seperti ini, bagaimana mengoptimalkan potensi Maluku. Ya,
4: ya, ya.
5: Ya. Kembali saya perlu ingatkan dulu, kalau bicara tentang Maluku Integrated Logistic Hub. Logistik hub itu buka di mana? Itu pasti bicara tentang pelabuhan.
4: Oke, oke.
5: Memang kata pelabuhan sini tenggelam, tapi di logistik hub itu sudah. Itu jelas itu. Ya. Itu adalah pelabuhan. Jadi saya kira kalau menanya tadi Pak Bung Berce menanyakan ke saya apa bedanya? Saya enggak ada bedain, cuma soal penamaan saja. Tapi substansinya adalah tetap sama. Ya, bagaimana mengoptimalkan ya? Apa namanya hasil-hasil Maluku itu bisa dijual keluar lalu bisa memberikan dampak ekonomi terhadap Maluku. Itu yang saya kira itu yang menjadi tujuan utama kita semua sebagai warga Maluku.
4: Ya, dan hitung-hitungan pemerintah provinsi dengan dan ini sudah ditangani oleh Bappenas Prof. Ya. Saya mengikuti prosesnya ketika sudah naik di Blue Book dan saat ini sudah Green Book. Berarti sudah mulai mendekati nanti aksen di lapangan ini, Prof.
5: Ya, kalau mendengar isu itu, saya kembali ketika kita rame-ramenya berbicara tentang Maluku Integrated Logistic Port ya.
4: Iya.
5: Nah, kembali saya kembali Ambon Newport
4: yang Newport.
5: Saya katakan yang ketiga itu saya bersama Pak Menteri dan Pak Menteri menitipkan semua ini ke saya untuk bagaimana sama-sama melihat membantu pemerintah itu padanya tenggelam.
4: Apa yang disampaikan di saat itu, Prof?
5: Ya, tolong mengawasi ini ya. Seperti apa pikiran-pikiran itu harus dimasukkan ke. Saya memberikan masukan. Ya. Tadi kan saya bilang di awal. Mohon maaf, saya kembali sedikit ke LIN ya.
4: Oke.
5: Okay. Lumbung
4: ikan nasional.
5: Itu juga isu yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak jalan.
4: Ya.
5: Dan mohon izin saya berdasarkan kemampuan akademik saya dan pengalaman. Saya orang pertama mengatakan tidak juga impossible untuk kita membangun MIP apa ya LIN
4: lumbung ikan nasional.
5: Kenapa? Mari kita pakai pemahaman sederhana. Kita artikan dulu itu lumbung itu apa sih? Katakanlah itu gudang. Gudang itu berarti menyimpan sesuatu yang lebih produksi kita. Kita kan tidak punya produksi lebih. Dan saya juga mengkaji tentang LK. Itu menggaji tentang potensi. Itu jurnal internasional saya pertama yang saya terbitkan dan berlaku internasional. Kita punya LK itu masih rendah di bawah 1.
4: Oh ya?
5: Masih rendah. Masih rendah.
4: Apa penyebabnya itu, Prof?
5: Ya memang angka penangkapan kita kan baru begitu dibandingkan dengan jumlah penduduk kita orang Maluku. Kita masih kurang, masih kurang. LK kita di bawah 1. Ya. Ketika kita mengatakan lumbung itu kalau kita sudah LK lebih dari 1. Artinya contoh soal, saya pakai selalu sampaikan ke mahasiswa saya. Contoh yang paling sederhana sekali itu, kita ini ada 10 orang loh. 10 orang teman ini. Kalau kita menangkap ikan 12 ekor, berarti kita satu orang 1 ekor, masih sisa 2 ekor. 2 ekor itu yang dibuat lumbung. Tapi fakta kan kita 10 orang, tangkapan kita hanya berapa? 8 ekor, kurang 2 itu, terus minus itu dibangun lumbung.
4: Iya,
5: itu salah. Saya pakai pendekatan itu, jumlah produk dibagi dengan jumlah penduduk Maluku, masih 0 koma. Berarti kan tidak sesuai ditampung. Itu dulu difahami. Makanya LIN sudah lebih 26 tahun berjalan, tidak pernah, dan saya yang pertama ketika zamannya gubernur, dari Pak Karel diganti ke Pak Said, saya diundang bicara. Pak Jokowi di pemerintahan pertama ketika Ibu Tuti, Ibu Susi Pujiastuti datang. Kami dipanggil di Bapeda waktu itu, saya ingat. Kita rapat memberikan pertimbangan terhadap pidato gubernur. Saya orang pertama ketemunya, tidak akan mungkin. Dan itu impossible. Kenapa? Alasan saya LQ. Masih rendah. Ternyata besoknya Ibu Susi? Menteri dan Ibu Susi datang. Yang diresmikan bukan LIN, bukan, tapi Pengadilan Perikanan. Itu pencanangan pertama. Kan tidak kan? Dan saya sempat berbicara dengan Pak Dirjennya, ya kebetulan itu pembimbing saya dulu waktu saya ngambil program doktor. Dia bilang, ya Pak Max, impossible, itu tidak mungkin mau susahkan saya. Tidak sesuatu yang bisa disimpan kok dibangun lumbung. Itulah yang saya contohkan. Makan ayam yang diternak di Surabaya jauh lebih murah ketimbang makan ikan yang berenang di perairan Maluku.
4: Agak prof, itulinya ya. Dan masuk lagi ke Maluku Integrated Port.
5: Terkait dengan ini, saya kira ini memang menarik ya. Ini keinginan pemerintah. Tapi saya kira satu hal juga yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, siapapun yang berkompetensi itu, jangan menjual-jual. Seperti contoh di Jepang, sudah bangun kerjasama dengan Jepang, sudah ada kajian dari Bank Dunia. Dari Bank Dunia, sekarang Bappenas. Setuju saya sependapat sekali. Tapi tolong, semua kajian itu ya harus diadakan FGD, kan tidak pernah. Tidak pernah dilakukan FGD dengan masyarakat Maluku. Atau katakanlah uji publik. Supaya kita bisa tahu, kita mau, oh iya ternyata kajian seperti ini. Saya heran, saya dalam berbagai kesempatan boleh lihat, saya punya bukti-bukti surat penugasan. Saya lebih banyak bekerja di kementerian, baik di Litbang Perhubungan maupun di Pelindo Pusat dan segala macam. Sebagai, narasumber. Untuk mengkaji berbagai kebijakan proyek-proyek nasional. Tapi kok LIN punya kita, kenapa kita nggak pernah diundang kita diskusi bersama? Mari kita duduk sama-sama. Yang paling tahu tentang masalah Maluku itu orang-orang Maluku. Apakah kita kurang? Mohon maaf, saya tidak melebihkan. Unpati juga sudah diperhitungkan di kancah internasional dalam berbagai bidang apa aja. Semua ada pakarnya di sana. Iya kan? Profesor yang diraih di Ambon itu sama dengan profesor yang diraih di Amerika. Sama beda, UI, ITB dan semua. Sama, karena kita pakai regulasi yang sama. Terus kalau bilang SDM kita lemah, itu di mana? Saya mau tanya. Siap.
4: Ketika Prof, ya, Prof, ketika mengatakan ini, saya masih ingat tentang kata-kata dari Prof. Alex Retraubun. Tentang lumbung ikan nasional di saat itu. Dan memang apa yang disampaikan, kita bisa rasakan saat ini, karena sudah 25 tahun diperjuangkan, tapi tidak jadi ya.
5: Karena itu kan angka real. Catat ya untuk kita semua. Kapal itu datang mengangkut barang nyata, bukan mengangkat mimpi kita. Tidak akan mengangkat mimpi. Kita bilang 1/3% konsumsi apa cadangan ikan itu itu betul ada di kita. Tapi penangkapan kita belum segitu. Masih jauh di bawah. Ya, kita bangga-banggakan, setuju. Memang saya tahu ada transhipment ya. Barang ilegal yang dilakukan di laut, ya. Tapi itu saya kira juga memang tugas pemerintah juga untuk bagaimana menekan itu, sehingga betul-betul tangkapan itu bisa memberikan kontribusi untuk Maluku.
4: Prof, ini ada pertanyaan yang masuk untuk Prof. Kalau kita bicara tentang Maluku Integrated Logistic Hub, sebenarnya persoalan utama yang hendak diselesaikan itu apa? Apakah persoalan kita memang kekurangan pelabuhan, atau sebenarnya masalah kita adalah sistem logistik Maluku yang belum terintegrasi? Silakan Prof.
5: Saya kira ini pertanyaan menarik. Menarik sekali. Tapi juga saya, karena memang saya berkecimpung di dunia ini, saya anggap ini sebuah pertanyaan klasik. Ya, dari dulu ini pertanyaan dan tidak pernah bisa diselesaikan. Tadi saya contohkan antara telur dan ayam, mana duluan? Muatan duluan baru kapal, atau kapal duluan baru muatan? Dan ketika saya mendapat kesempatan ada satu diskusi di lantai 7 kantor gubernur, saya waktu ngomong tentang, oh Maluku kelebihan kapal. Itu saya diserang oleh OKP, wah itu gimana kok bicaranya. Terus saya bawa mereka, saya bilang, kamu lihat di bawah ini, kita dalam pulau, kita lihat. Di bawah itu apa? Oh itu kapal Pak. Terus kenapa? Pertanyaan, kenapa kapal itu tidak beroperasi? Kapal itu tidak beroperasi karena tidak ada muatan. Jadi yang paling penting adalah membangun infrastruktur ekonomi, dalam hal ini semua sentra-sentra produk di berbagai daerah-daerah unggulan itu harus dibangun.
4: Ya.
5: Kita kan masih bicara dalam sebatas wacana. Mohon maaf. Ya. Kalau saya katakanlah ekspor sektor perikanan kita, oke, itu dia memang padat modal ya. Jadi ya kadang-kala juga abu-abu untuk kita masyarakat biasa. Ketika saya tanya ke Dinas Perikanan, berapa sih produk domestik regional bruto Maluku dari sektor perikanan? Mereka nggak bisa jawab. Berapa saya mau tanya? Kalau kita bilang kita unggul di sana, paling tidak dia mesti sebagai prime mover ekonomi. Tapi kan tidak terbaca. Nah, kalau toh usaha kita bangga dengan usaha perikanan kita, betul kita ini. Tapi itu belum dikonsolidasikan dalam sebuah industri. Masih ya penangkapan-penangkapan nelayan-nelayan tradisional. Nah ini bagaimana dioptimalkan?
4: Ya
5: sehingga disitulah yang tadi saya bilang, kita 10 orang kita punya tangkapan 12 itu baru ada lebih, kita bangun pelabuhan dan segala macam. Kan tidak ada, masih minus untuk konsumsi saja ikan di pasar mahal. Jadi saya kira mari, itu yang tadi saya bilang, mari kita sama-sama saya kira semua ya kita anak-anak Maluku ini ya, yang kebetulan puji Tuhan bahwa kita mendapat kesempatan belajar dan segala macam, mari kita duduk sama-sama, kita lihat apa sih sebenarnya keunggulan Maluku.
4: Ya Prof, terkait dengan tema yang kita bahas, ada pertanyaan dari dari Horela, pemutakhiran daya tangkap ikan yang berkekuatan ekonomi yang kuat kayaknya belum kita miliki.
5: Itu benar karena kita kan masih, saya bilang kan, penangkapan itu masih tradisional. Saya mau tanya dulu, adakah kita punya industri penangkapan yang besar-besar? Di zaman 80-an ke bawah, 90-an ke bawah, itu kita masih lihat kalau kita duduk sore-sore itu, kapal motor-motor ikan itu masuk dalam teluk, membawa tangkapan. Sekarang ada nggak pemandangan itu? Ya, saya sering menyampaikan ini kepada mahasiswa saya. Coba Anda lihat di tetangga-tetangga Anda. Ya, pagi-pagi itu pemuda kita bikin apa? Pagi-pagi mereka berganti dengan pakaiannya neces, ke mal-mal cuma duduk nongkrong. Siapa yang melaut? Tidak ada itu. Itu ancaman loh bagi kita. Nah itu harus bagaimana dioptimalkan. Saya kira ada dinas-dinas terkait.
4: Iya. Jadi ketika kita berbicara tentang Maluku Integrated Logistic Hub, ini angan-angan saja ya Prof?
5: Bukan angan-angan. Saya perlu ada pembenahan.
4: Pembenahan
5: semua, kita sama-sama lihat. Dan saya minta ya kepada pemerintah daerah, jangan lupa teman-teman akademisi kita sudah go internasional kok. Saya kenapa bangga begitu, karena kita pakai regulasi yang sama, bisa untuk menjadi seorang profesor itu regulasinya sama. Dan ITS yang sudah lama itu sampai sekarang belum punya profesor di bidang maritim transport. Kita kan berangkat dengan regulasi sama. Lalu apakah mereka pandang kita dengan sebelah mata? Nah mereka-mereka ini dipanggil, kita duduk bersama, kita bahas apa sih masalah Maluku. Ya kita mesti berangkat dari potensi kita dulu. Potensi kita seperti apa, geotransport kita sebagai provinsi kepulauan itu bagaimana. Di sana baru kita turunkan, baru kita bisa menjawab ini. Tapi kalau langsung serta-merta turun, siapapun juga saya akan siap berhadapan dengan siapa, walaupun dia di Bappenas. Kenapa? Saya punya percaya diri, karena saya memang profesor di bidang itu kok. Saya sudah pernah berbicara dengan teman-teman di kementerian maupun, mereka salut angkat topi karena itu. Bertahun-tahun orang meneliti tentang hal-hal, membuat kajian-kajian, brainstorming dengan negara-negara yang, oh saya tidak, saya tetap konsen dengan wilayah kepulauan. Di sana ada keunikan di sana. Seperti itu.
4: Prof, jadi yang dibangun perlu ekosistem kita ya?
5: Ekosistem kita arah sama-sama dalam satu budi. Jangan kita jauh dulu. Saya dalam berbagai forum, orang-orang Bandungnya juga kadang-kali tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Begitu juga dengan Bappenas. Saya belajar ilmunya. Jadi jangan takut kata itu Bandungnya, sabar dulu. kita kan sama-sama. Dunia mengakui 2 tambah 2 sama dengan 4, selesai. Jadi berarti kebenaran itu di mana-mana sama.
4: Ya. Prof, ada juga yang mengatakan bahwa di Maluku integritas itu bentuk pertanggungjawaban moral terhadap janji kampanye. Nah, integritasnya di mana sih?
5: Itu yang tadi saya sampaikan di awal.
4: Iya, iya.
5: Makanya dalam diskusi ini saya tidak pernah berbicara tentang euforia politik.
4: Politik, ya.
5: Saya berbicara tentang fakta. Nah, dalam diskusi pagi ini saya melakukan apa? Mengadakan apa? Saya melakukan dengan dua pendekatan. Saya mencoba

0: menggunakan charter.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Karena dia harus pulang dengan muatan yang kosong, seperti itu.
1: Iya. Yeah. Ada penanya di YouTube, dia mengatakan, jangan-jangan kita membangun hub besar di satu titik, tetapi persoalan last mile-nya tetap ada. Pelabuhan bagus, tetapi dari pelabuhan menuju pulau-pulau kecil tetap mahal.
0: Nah, tadi dalam diskusi awal juga saya sempat, ketika kita bicara hub, yang saya pahami dalam definisi transport, hub itu kan biasanya penghubung antar provinsi dan bahkan internasional. Dan yang dibangun ini feeder.
1: Yeah.
0: Nah, memang feeder-feeder kita juga masih lemah. Saya lihat infrastruktur pendukung di sana juga masih kurang.
1: Iya, yeah, Prof.
0: Soal kapal, saya kira kapal sudah cukup. Ya. Kapal kita kan banyak nganggur karena tidak ada muatan. Kita punya tol laut dan segala macam itu semua kenapa enggak jalan? Karena memang enggak ada muatan. Jadi spot-spot ini harus dibangun.
1: Iya, yeah, yeah.
0: Ini sebagai sentra-sentra produksi yang akan dibangun dan kemudian semua nanti akan merujuk ke yang namanya kita sebut tadi hub itu.
1: Iya.
0: Itu baru tepat. Seperti itu, Pak.
1: Iya. Satu lagi, Prof, ada penanya di TikTok dari 007, suatu progres kalau dimulai dengan kajian ilmiah tanpa intervensi pasti terlaksana sistematis.
0: Ya. Memang ini sebenarnya idealnya kan semua itu harus dilakukan lewat kajian.
1: Ya.
0: Nah, kita mimpi politik terus diterjemahkan dalam bahasa isu, ya, yang dicanangkan saat kampanye siapapun orangnya, ya, baik itu teman-teman legislatif maupun nanti eksekutif sebagai bupati, sebagai gubernur, itu celakanya di situ.
1: Ya.
0: Seharusnya ketika mereka mau berkampanye, mereka sudah punya tim duduk. Ayo ini kira-kira isu apa yang saya akan lemparkan kepada masyarakat sehingga isu itu tertanggung jawab, bukan isu lepas. Memang ini menarik loh, kalau orang yang tidak paham dibilang Maluku Integrated Logistic Hub. Wah, ini menarik ini. Tapi mereka tidak tahu kita menerjemahkan dari kata integrated itu sendiri apa sebenarnya, logistik itu apa, hub itu harus diterjemahkan dengan baik. Sehingga kita paham.
1: Ada juga penanya, Prof, yang disampaikan. Pertanyaan lagi, apakah yang dilaksanakan dalam bentuk isu saat ini sudah terlaksana secara ilmiah?
0: Nah, ini saya kira pemirsa yang saya banggakan, yang saya hormati, termasuk penanya terakhir ini, itu yang tadi saya sampaikan ulang kali. Semua isu ini saya belum pernah merasa diundang untuk mendiskusikan.
1: Apa jangan-jangan gunakan tenaga profesor atau dokter dari luar ini?
0: Tidak apa. Dari luar pun tidak ada masalah. Tapi hasil akhir kan terbaca. Isu demi isu kan berguguran kan. Karena tidak punya kekuatan apa ya, dasar kajian yang katakannya yang akademis, yang ilmiah, tidak ada. Itu lebih banyak, saya bilang, lebih banyak didorong oleh euforia politik, baik teman-teman yang legislatif maupun eksekutif, sama itu semua. Nah, harusnya begitu.
1: Jadi Prof, ada pertanyaan lagi dari Pak Nus, Pak Nus Watimina, dia ini menyorot tentang penjelasan Prof di awal tadi. Banyak pemuda sekarang tidak tertarik lagi dengan sektor unggulan kita, baik itu perikanan maupun pertanian.
0: Pak Nus,
1: ya,
0: itu benar sekali Pak Nus. Dan saya mencoba apa ya, melakukan testimoni terhadap para mahasiswa saya mengambil mata kuliah ini. Coba Anda lihat tetangga Anda, terutama di desa-desa nelayan, ada enggak pemuda-pemuda kita kalau malam ke laut atau pagi ke laut tergantung musim? Oh, itu sudah enggak ada Pak. Mereka lebih banyak pagi-pagi sudah bergegas untuk sudah mejeng di mana ini kita punya mall-mall yang ada ini, ACC maupun MCM, banyak ke sana mereka. Tidak ada lagi yang tadi saya bilang, kalau sore saya bisa lihat motor-motor ikan itu masuk dari Tanjung Alang, masuk ke Galala, sudah tidak ada semua. Lalu apa kita masih bangga? Itu yang perlu dikoreksi.
1: Jadi kalau menurut Prof, ketika pelabuhan yang terintegrated ini dibangun untuk apa, Prof?
0: Nah, itulah. Dia merupakan pelabuhan konsolidasi dari berbagai pelabuhan yang ada di kabupaten-kabupaten kota. Nah, ini saya kira butuh kajian yang lebih komprehensif.
1: Okay,

0: otonomisasi diberikan kepada daerah-daerah untuk mengembangkan wilayahnya. Nah, dalam prinsip bisnis itu apa? Ya, mereka pasti mencari jarak-jarak terdekat. Di sana juga pasarnya menjanjikan. Datang di Ambon ini seperti apa? Kecuali dibangun regulasi, tapi tentu duduk bersama para bupati. Dari dulu, karena kebetulan saya juga mendapat kepercayaan untuk beberapa kajian. Kajiannya seperti misalnya perintah undang-undang itu kalau di tingkat nasional itu kan ada namanya tataranas.
1: Yeah.
0: Tataran transportasi nasional. Bagaimana kita melihat model transportasi untuk Indonesia. Kemudian di level provinsi itu ada namanya tataran transportasi wilayah. Lalu kabupaten kota itu ada tatralok.
1: Yeah.
0: Transportasi jadi, lokal.
1: Tataranas, yeah. Tatrawil, tatralok.
0: Tatralok, yeah. Ya. Yeah. Turun yang paling rendah adalah tatralok. Itu saya kaji, yeah. Maluku saya yang kaji.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Saya kaji. 2000, saya ingat 2004 kita sudah mengkaji.
1: Okay,
0: dan seterusnya sampai direvisi kami mengkaji. Itu tidak nampak kelihatannya. Hasil-hasil itu semua cuma dokumen-dokumen.
1: Iya, iya.
0: Apa
1: iya.
0: Saya enggak tahu mau bilang bagaimana. Ya, seperti itu kira-kira.
1: Di para TikTokers mengatakan realita menjadi kesimpulan.
0: Iya, setuju. Memang kita kan lihat itu, kita lihat fakta, kita lihat hasil, bukan soal mimpi-mimpi yang kita kedepankan, masyarakat dengar enak sekali.
1: Yeah.
0: Tapi ketika kita mengimplementasikan, nah, jadi persoalan, ya kan? Jadi saya kira memang sekarang ini masyarakat kita juga semua sudah cerdas dengan adanya era IT, HP dan segala macam, semua orang bisa belajar.
1: Iya. Prof, satu lagi ada penanya yang mengatakan dari pandangan kacamata Prof, apakah penentuan Maluku Integrated Port di dataran Seram bagian barat sudah sesuai kebutuhan? Gimana ketika masih Maluku Integrated Port?
0: Iya, ya. Sebenarnya kalau kita melihat tempat memang, saya kembali menjawab dulu nih ya.
1: Ya.
0: Memang ada sejumlah pertanyaan, kebetulan saya sangat paham karena saya juga beberapa waktu yang lalu itu juga menjadi staf ahli di Pelindo Pusat ya. Berkedudukan di Jakarta, menjadi ya katakanlah gitu staf ahli dalam berbagai kajian seluruh pelabuhan di Indonesia termasuk di Maluku.
1: Ya.
0: Itu di Maluku real kondisi yang ada sekarang itu betul kita itu pelabuhan Ambon itu baru 60% dari kapasitas terpasang, kita baru memanfaatkan 60%, masih 40% besar itu loh.
1: Yeah.
0: masih besar. Tapi jangka panjang memang saya kira kita Seram menjadi alternatif. Tapi itu juga harus bersinergi, jangan ada pelabuhan tapi tidak ada muatan, tidak ada orang di sana, infrastrukturnya kan mahal.
1: Betul.
0: Belum lagi mau kita menyiapkan power stationnya, listrik dan segala macam, ini mahal. Nah, pikiran ini tapi mungkin nanti jangka panjang.
1: Jadi kalau untuk sekarang belum ya, Prof, untuk Maluku Integrated Logistic Hub.
0: Kecuali didorong dengan berbagai kebijakan, ya kebijakan yang tadi semua para bupati dulu bahwa mereka sepakat semua hasil mereka itu dikirim ke Seram. Kalau contohnya misalkan SBB yang mereka kemarin isu-isu yang saya dengar SBB.
1: Ya, sekarang dialihkan lagi ke Wai.
0: Ke Wai?
1: Wai.
0: Ya. Wai apalagi ingat dulu ya.
1: Ya.
0: Ketika kita bicara tentang logistik hub.
1: Ya.
0: Pertanyaan logistik apa dulu? Saya bertanya itu logistik apa dulu?
1: Nah,
0: kalau kita bicara untuk semua komoditas itu berarti lokasi itu tidak mencukupi, terlalu kecil.
1: Tapi itu sudah jadi kajian Bank Dunia dan Bappenas.
0: Dasarnya apa saya tanya? Kajian apa dulu? Kalau kita bicara hub sektor perikanan ya mungkin kita sederhanakan masalah seperti itu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau bicara hub, wah ini semua tampung di sana mungkin bisa ya kalau ditata dengan baik. Tapi saya juga belum melihat master plan itu harus dikaji. Makanya saya bilang semua hasil kajian itu harus ada FGD-nya. Ada uji publik dengan orang Maluku yang punya wilayah.
1: Iya, iya.
0: Itu baru benar. Jangan saya tidak sependapat bilang menggunakan Bank Dunia. Siapa Bank Dunia? Saya kasih contoh paling nyata ya. LT74 Pelabuhan Piru itu dibangun bantuan Belanda Bank Dunia. Sampai sekarang ada apa? Tidak ada pun satu kapal yang sandar di sana. Tanah karena geotransportnya tidak seperti itu.
1: Iya, iya.
0: Kan ancamannya itu adalah lewat jalur darat itu ferry,
1: yeah.
0: Liang Hunimua itu kan udah cukup jauh lebih murah, lebih efisien, ya kan? Ketika dari apa door to door ya, muatan yeah. door to door, begitu muatan naik dengan truk langsung jalan ke sana sampai ke tempat tujuan langsung bongkar sana aman. Tapi coba bayangkan di laut kalau dia harus bongkar lagi lepasan, selain resiko kerusakan, resiko kehilangan, kemudian waktu dan seterusnya membuat yeah. produk jadi rusak. Jadi kan itu contoh LTA 74 kalau tidak salah. Itu virus sampai sekarang tidak ada apa-apanya, tidak ada, kosong. Ada berapa juga pelabuhan di Maluku yang kosong, tidak ada apa-apanya. Jangan sampai saya pakai istilah sekarang ya, melahap Maluku Integrated Logistik jadi sia-sia. Membangun dengan biaya yang mahal, tetapi lalu kita gagal mengoperasikan. Tapi saya tetap optimis. Ya, kita harus mengkaji, duduk sama-sama kita mengkaji ya, anak-anak Maluku, ada kita punya induk di sana, Universitas Patimura yang juga sudah memberikan kontribusi ya. Bisa kita duduk bersama-sama kita lihat plus minus minusnya seperti apa, baru kita canangkan. Saya sependapat itu.
1: Selama ini Prof yang punya keahlian di Pusat Studi Transportasi Kepulauan, untuk pemerintah provinsi sekarang diundang apa tidak untuk?
0: Oh, saya belum pernah ada undangan. Belum pernah ada undangan resmi. Saya banyak ya, ketika misalkan Pelindo Pusat itu sering minta saya. Bahkan saya jadi anggota tetap di sana ya, sebagai dewan pakar. Yeah. Kemudian di Litbang Kementerian saya sering dimintakan pendapatnya. Ya. Jadi seperti yang kalau kita, mohon maaf, walaupun sekarang pemerintahnya Pak Jokowi itu diobok-obok.
1: Ya.
0: Tapi beliau kan pernah dengan apa namanya, dengan konsep tol lautnya.
1: Ya.
0: Pemirsa tahu enggak konsep tol laut itu siapa? Hasil buah gagasan siapa? Anak Maluku yang gagas. Ketika saya diundang, saya masih ingat tanggalnya.
1: Ya.
0: Tanggal 4 September tahun 2014. Saya berbicara di rumah transisi dan saya menyampaikan tentang konsep tol laut. Ya. Ya, ternyata Alhamdulillah, puji Tuhan, yeah. itu dipakai selama 2 periode sebagai apa ya, pilot projectnya Pak Jokowi sebagai apa, membangun tol laut yang pakai di mana-mana.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kita orang Maluku bangga, itu konsep dari Maluku untuk Indonesia seperti itu.
1: Iya. Yeah. Ini dari satu lagi dari Samson. Kalau nelayan telur ikan terbang atau nelayan bale-bale yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bagaimana? Tapi sebentar, Prof. Saya buka line telepon dulu. 0911-383-4921. Saya buka bagi Anda pendengar, silakan kontak kami di studio. Nanti saya mengizinkan Anda untuk berbicara langsung dengan Profesor saat ini. Dan Anda mengikuti kami di live YouTube. Nomor WA kami adalah 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Baik, Prof, kita lanjut, Prof. Berarti ketika ini dibangun butuh apa tidak pelabuhan-pelabuhan mini, misalnya di Luang yang punya potensi, ya. Itu perlu dibangun apa tidak, Prof?
0: Nah, dalam konsep transportasi itu kan kita mengenal hub dan feeder. Nah, feeder ini pendukung yang kita pandang tadi sebagai entah itu kapalnya, entah itu portnya, harus ada. Dan harus ada ya. Ada beberapa daerah juga, kasihan saudara-saudara kita yang ada di sekarang KKT ya.
1: Iya, KKT dan Maluku Barat.
0: Ya, dan Maluku Barat itu banyak juga, ada beberapa daerah yang belum ada pelabuhannya dan tidak representatif di sana. Kemudian jangan lupa juga energi, sumber energi. Bahan bakar untuk para nelayan itu juga langka di sana. Mahal. Ya, mahal. Nah, seperti itu. Jadi itu saya kira itu harus dibenahi semua. Itu dia harus dibenahi.
1: Jadi jangan kita bangun yang lebih gede lagi, tapi kita harus lihat yang kecil dulu ya, baru kita bangun.
0: Sebenarnya mungkin yang perlu saya dudukan, dasar penetapan kita di sini saya pakai istilah MIL ya.
1: Iya.
0: Maluku Integrated Logistics Hub.
1: Iya.
0: MIL itu setuju, isu itu dibangun, didorong. Tapi yang menjadi pertanyaan ini, kalau tadi dengarnya Bapenas ya, atau Bang Dunya yang kaji?
1: Bang Dunya, ya.
0: Bapenas dan Bang Dunya.
1: Iya.
0: Saya mau tanya dulu, berapa sih besarnya MIL, Maluku Integrated Logistik? Berapa besar? Itu harus didudukan dulu.
1: Iya, iya.
0: Karena dibenci itu yang menentukan biaya.
1: Hmm.
0: Tidak bisa biaya turun serta merta. Itu harus didudukan. Kalau dia nanti pengembangannya bertahap, setuju. Tapi kalau langsung, jangan sampai kita nanti operasional cost jauh lebih tinggi daripada pendapatan kita. Ini bahaya.
1: Ya,
0: ya. Dimanapun juga, entah itu pemerintah, apapun juga ya, lembaga-lembaga korenen juga dia harus memperhitungkan itu. Jangan sampai yang orang tua-tua bilang ya, mohon maaf saya pakai Cessna, pakai besar pasak daripada tiang.
1: Hmm.
0: Yeah, yeah. Biaya pemeliharaan lebih mahal daripada pendapatan kita. Itu bahaya.
1: Okay, okay, okay.
0: Nah, buat negara ini kolaps terus seperti itu.
1: Hmm, ya. Yeah. Prof, kita kan bukan saja ikan, tapi ada juga rumput laut, ya. Ada juga yang lain dikembangkan oleh para nelayan, mulai dari penangkap, pembudidaya, dan juga pengolah. Ya. Gimana, Prof?
0: Nah, kalau saya kira juga sama.
1: Sama itu ya?
0: Kembali sama.
1: Hmm.
0: Dulu rame-ramenya sekian belas tahun yang lalu ya, tentang rumput laut. Kalau tahu dia ada, dewahnya bertahan mungkin dua periode musim, tiga periode. Sudah itu, tenggelam.
1: Alah.
0: Pertanyaannya apa coba? Nah ini jujur, saya sebagai pakar transportasi tidak punya kewenangan untuk menjawab itu.
1: Mm-hmm.
0: Saya bisa menjawab, saya tidak mau tahu entah itu besi atau kapas, yang penting saya butuh muatan sekian ton.
1: Mm-hmm.
0: Supaya kapal saya operasi dengan load factor yang diandalkan, sehingga biaya operasi itu bisa menutupi bahan bakar, itu baru untung.
1: Iya, iya, iya. Baik Prof, jadi satu hal yang di ketika pelabuhan ini digagas dan mulai sampai dengan tahapan ini, keinginan pemerintah provinsi adalah pelabuhan ini menjadi hub ya, jadi penghubung. Yeah. Jadi bukan saja di Maluku, tapi provinsi yang terdekat di kawasan timur, bahkan juga negara tetangga kita, Papua New Guinea, mungkin masuk ke sini. Gimana?
0: Itu boleh-boleh saja.
1: Ya.
0: Yeah. Tapi kembali ya saya katakan tadi ini kan, seberapa besar mereka tertarik dengan produk-produk kita itu harus dipastikan dulu.
1: Hmm.
0: Ya. Kemudian juga kan itu dalam di atas kertas kan bahwa kita punya keunggulan ini itu dan segala macam.
1: Iya.
0: Contoh kita saja tidak bisa melakukan ekspor langsung. Kita harus singgah Surabaya dulu di sana.
1: Hmm.
0: Ya, baru bisa kan. Itu apa? Nah, ini sebenarnya ini perjuangan legislatif ini. Porsi legislatif dari teman-teman kita yang ada di DPR RI maupun di DPR provinsi, ya, memperjuangkan ini. Bedanya di mana?
1: Iya, iya.
0: Kenapa alat itu tidak bisa datang bawa di sini selesai?
1: Mm.
0: Kok kenapa semua bersana? Itu kan berarti tidak rela.
1: Mm.
0: Dari sisi geotransport contohnya.
1: Yeah.
0: Dari Sydney kita langsung, penerbangan kita kan bisa langsung masuk di Bandara Patimura, lebih dekat, lebih murah. Iya kan? Tapi itu kenapa kita tetap kalah, tidak mampu bertahan. Nah, ketika di penghujung kepemimpinan Pak Jokowi, ya, itu saya pernah mendapat order khusus untuk bagaimana memikirkan tentang Indonesia sentris.
1: Mm-hmm.
0: Indonesia sentris ini, dan saya pernah menyampaikan itu di Pelindo Pusat, kenapa hub itu tidak dibangun di Maluku.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Hub kita kan kalau internasional kan mesti semua lewat Batam.
1: Iya. Yeah.
0: Lewat Batam. Bayangkan posisi Australia di sebelah timur, dia harus dengan jarak yang sekian ratus mil sampai ke Batam, baru dia masuk ke Surabaya, baru dia bagi ke seluruh Indonesia. Kenapa hub itu yang cuma 4 jam setengah perjalanan dari Australia masuk ke
1: Maluku,
0: Kisar,
1: iya,
0: daerah Kisar sana. Kenapa tidak bisa dibangun seperti di Batam? Itu baru bicara Indonesia sentris.
1: Hmm.
0: Dan dalam catatan saya, kita punya potensi perdagangan dengan Australia itu 118 triliun di tahun waktu saya presentasi itu 2023. Kemarin juga
1: besar ya Prof?
0: Besar. Itu bayangkan seberapa besar barang itu. Seberapa banyak itu barang dengan nilai perdagangan sebegitu. Kenapa tidak masuk langsung, kita bangun di Kisah, baru masuk Ampun, lalu kita bagi untuk Indonesia. Itu kan barang-barang itu harus naik ke, sesuai dengan regulasi, naik ke Batam
1: ini, dulu,
0: baru dia masuk ke Priuk, Jakarta, dan Surabaya, Makassar, dan Surabaya, baru bagi. Ini kan mahal jadinya, kosnya jadi tinggi. Karena soal jarak tadi itu kan, itu harus diperjuangkan secara regulasi.
1: Ini membahas ini harus kita butuh waktu yang lama ini Prof ya, kalau membahas tentang lebih detail lagi nih.
0: Ya, saya kira tidak lama juga. Sekarang kan lagi ramenya, saya kira negara pasti akan mendengar suara-suara kita. Ramenya tentang disintegrasi ini kan karena ketidakadilan pemerintah. Kita masuk dengan isu-isu itu, kita berjuang juga.
1: Yeah.
0: Kita tidak minta duit, tapi kita minta supaya kita bisa bekerja. Bayangkan kalau port itu dengan nilai perdagangan sebesar 118 triliun itu, ya saya tidak salah. Karena saya ulang kali lihat, jangan sampai saya keliru.
1: Yeah.
0: Ketika saya mempresentasikan ke Jakarta ya, atas permintaan bagaimana membangun Indonesia sentris. Oh ini menarik ini, ya. Jadi saya ulangi angka itu, ini angka pas. Kenapa tidak bisa dibawa di Maluku, dekat yang dekat Australia? Itu harus dibangun. Belum lagi yang dari Pasifik punya.
1: Iya, iya.
0: Ya, ya. Nah, seperti itu, Pak.
1: Iya. Baik, Prof. Kita punya waktu tinggal, saya lihat tinggal 8 menit sisa, Pak Prof. Iya. Ya. Saya bisa buka line telepon bagi Anda 0911-383-4921 menghentikan Anda. Dan WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Anda mengikuti kami di live YouTube, silakan pertanyaan Anda nanti saya baca kepada Prof untuk nanti dijawab. Prof, kita lanjut di 7 menit sisa. Ketika ini sudah sampai di tahap ini, apa yang mesti pemerintah lakukan untuk meyakinkan kepada publik? Jangan sampai sebagaimana yang tadi pertanyaan yang dari masuk tadi. Untuk ini hanya menggolkan janji-janji ketika kampanye kepada masyarakat di Maluku.
0: Tadi pun di awal saya katakan, yeah, ini sebenarnya suatu isu yang bagus, yang menarik. Tapi hendaknya saya menghimbau kita semua duduk sama-sama. Akademisi, ya, birokrat, dan praktisi.
1: Yeah.
0: Kita duduk lihat sama-sama. Dan saya ingatkan, ya, saat ini yang lagi menjabat di Maluku nih, mulai dari kabupaten kota, Unpati itu jangan dipandang sebelah mata. Kita punya reputasi internasional. Sekarang ini saya kasih kuliah di sini, semua teman-teman di luar negeri yang tertarik bisa mengikuti materi saya. Tidak bisa. Jadi kalau bicara tentang kualitas, dan ingat, kita menjadi profesor itu dengan regulasi yang sama.
1: Yeah.
0: Pertanyaannya kenapa ITB tidak bisa memiliki seperti kita, UI tidak bisa memiliki, ITS yang besar-besar itu? Karena memang kita punya kepakaran. Jadi marilah, jangan sungkan-sungkan, Pak Gubernur, Bapak-bapak Bupati yang ada di Maluku ini, optimalkan SDM yang ada. Kita punya level yang sama. Kita punya level yang sama.
1: Yeah.
0: Punya kemampuan.
1: Dan saya dengar beberapa mahasiswa Prof juga dari luar negeri ya.
0: Ya, kemudian kemarin bulan April saya itu punya anak bimbing dari Groningen University. Dia mau riset tentang ini. Dia riset tentang MIP, Maluku Integrated Port.
1: Ya, ya.
0: Ya, saya bimbing dia. Dan ketika dia mengajak kita dua ke Bapeda ya, Bapeda provinsi, ya.
1: Ya.
0: Kita dua ke Bapeda, baru saya tahu di sana kalau kita sudah mengganti isu, bukan lagi MIP, tapi yang kemarin baru dicanangkan itu baru
1: saya Maluku tahu. Integrated ya. Logistik Hub.
0: Logistik ya. Hub itu.
1: Ya.
0: Itu banyak sampai orang luar saya tertarik untuk
1: ini. Ya. Prof, kita punya 4 menit saja, tapi ada penanya. Pak Prof, saran saja, jangan pikir dulu Maluku Integrated Logistic Hub dulu, tapi pikir bagaimana kapal feri melayani desa-desa terpencil supaya jangan naik speed boat. Dan itu ancaman kecelakaan laut tinggi.
0: Ya.
1: Ya, ini terakhir, Prof.
0: Ya, ini memang juga menarik. Saya kira ya, ini bukan ini. Sekalipun kami para akademisi menghimbau kepada pemerintah, tapi itu lebih adalah kewenangan
1: ya,
0: pemerintah daerah, pemerintah provinsi harus memikirkan. Saya sangat sependapat. Kebetulan riset saya belakangan ini kan saya lebih kepada keselamatan pelayaran. Saya 2 tahun ini saya menggunakan bantuan bantuan biaya dari universitas, saya melakukan riset-riset terkait dengan keselamatan.
1: Iya,
0: gitu. Ya, seperti itu. Ya. PNDP ya, PNDP ya. Universitas saya lakukan riset bidang itu.
1: Ya.
0: Setuju.
1: Baik, Prof. 2 menit sisa saya kasih waktu. Silakan, apa yang Prof katakan untuk mengunci kita punya dialog di pagi ini? Silakan.
0: Iya. Ini closing statement ya. Kalau bicara tentang closing statement, saya punya itu tidak berubah. Saya berbicara di forum manapun juga tetap sama seperti sekarang.
1: Iya.
0: Lalu loh, orang bisa tanya, Prof kok pikirannya, ya memang karena masalah kita kan tidak pernah bergeser, tetap itu aja. Ya, dari seputar tadi, saya kira mari Pak, siapapun ya pengambil keputusan di daerah ini, terkait dengan Maluku Integrated Logistic Hub ini, kita duduk sama-sama lagi.
1: Ya.
0: Setuju, ada kajian dari Bandungnya, tapi kita perlu ada FGD, uji dulu. Apa benar tidak? Tadi kan saya baru tanya dengan berapa besar dimensi yang dibutuhkan, berapa sih? Karena itu kembali kepada pembiayaan, besarnya dimensi kepada pembiayaan. Dan yang terakhir yang saya bilang masih tetap sama, kita boleh diskusi di sini, saya diskusi di manapun juga, di RRI juga kemarin dengan pihak lantas ya, lantas itu sama saya bilang, kembali jangan kita hanya apa ya, saya mintakan kalau boleh kesungguhan pemerintah untuk melihat ini, jangan cuma membuat janji-janji manis. Itu gagalnya kita situ. Bicara enak diskusinya, tapi implementasinya. Jadi mesti harus didorong dengan regulasi yang pas, ya. Regulasi yang mendukung. Itu saja Pak. Saya kira itu penting.
1: Baik Prof, sekali lagi terima kasih banyak sudah kita satu jam ya kita membahas tentang topik ini dan kami ucapkan sukses tetap menjadi bagian Prof.
0: Terima kasih Pak. BRC, Bung BRC, juga para pendengarku, pendengar setia Pro 1 RRI Ambon, YouTube dan TikTok, semua yang saya banggakan. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama bersinergik untuk membangun Maluku yang lebih baik. Saya kira demikian. Terima kasih.
1: Baik. Dan sabar demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Kita berpisah di saat ini karena waktu kami hanya satu jam dan kami harus bergabung dengan teman-teman di Pro 3 Nasional untuk siaran secara nasional. Tapi apa yang disampaikan oleh Prof mungkin jadi catatan bagi Anda ya, dan bisa membekali Anda juga untuk nanti ke depan bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah bukan saja di provinsi tapi juga di kabupaten kota. Tim yang bertugas di pagi ini kami ucapkan selamat pagi, kita berpisah, nanti kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan lain narasumber pula. Selamat pagi.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
3: kita juga banyak data yang mengindikasikan situasi masyarakat
4: dalam ini
5: aspirasi Maluku.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Anda baru saja mengikuti dialog aspirasi Maluku, dan kami juga mengajak Anda untuk saatnya kita ikuti berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan